0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan penyesuaian kegiatan pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing wilayah, termasuk tingkat pencemaran udara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Seperti apa informasi selengkapnya? Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen telah membuka opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi sekolah di daerah yang terdampak cukup berat akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan penyesuaian kegiatan pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing wilayah, termasuk tingkat pencemaran udara akibat sebaran abu vulkanik. Menurut Abdul Mukti, sejumlah wilayah yang dilaporkan terdampak cukup berat berada di Kabupaten Serang Banten, Tanggamus, Bandar Lampung, dan juga Lampung Selatan di Provinsi Lampung.
3: Di daerah yang terdampak cukup berat, maka pembelajaran dapat dilaksanakan melalui pembelajaran di rumah melalui daring atau dilaksanakan di tempat tertentu yang aman melalui sarana pembelajaran yang daring atau PJJ. Kemudian daerah yang tidak terdampak langsung, maka pembelajaran dapat tetap diselenggarakan di sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, tidak melaksanakan kegiatan di luar kelas, menutup pintu, jendela, dan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan keselamatan bagi seluruh murid.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan di wilayah-wilayah tadi, pembelajaran dapat dilakukan dari rumah melalui sistem daring atau dilaksanakan di tempat tertentu yang dinilai aman dengan dukungan pembelajaran daring. Abdul Mukti menegaskan pelaksanaan pembelajaran tidak harus mengikuti pola normal apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan. Durasi maupun jam belajar dapat disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi daerah terdampak. Sementara itu, sahabat Sonora, sekolah yang berada di wilayah yang tidak terdampak langsung masih dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, namun sekolah diminta tetap menerapkan langkah-langkah perlindungan kesehatan. Di antaranya dengan meminta siswa dan guru menggunakan masker, tidak melakukan kegiatan di luar kelas, serta menutup pintu dan jendela untuk mengurangi paparan abu vulkanik. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Ya sahabat Sonora, smart listeners dan juga sahabat Kompas, kurang lengkap ya kalau pagi hari kita belum update informasi terkini yang dihadirkan oleh Harian Kompas yang terbit di hari ini tanggal 7 September 2026 bersama dengan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas yang makin hari makin moncer nih nampaknya nih Mas Tommy nih.
1: Waduh, selamat pagi Mbak Rara.
0: Selamat pagi Mas Tommy.
1: Ya.
0: Ya, pagi hari ini kita membahas mengenai berita yang masih menjadi concern bersama ya, terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan salah satu dampaknya selain abu vulkanik yang kita rasakan, juga penerbangan yang lumpuh seperti yang ditulis di halaman 1. Bisa disampaikan Mas Tommy?
1: Betul, jadi penerbangan praktis lumpuh dan ada 8 bandara. Dan pengumuman terakhir, jadi Garuda dan Citilink bahwa menyatakan penerbangan berjadwal atau penerbangan komersial biasa itu setelah Senin pukul 12 siang akan dilayani kembali secara bertahap setelah bandara dinyatakan dapat beroperasi. Jadi ini juga ada catatannya lebih lanjut, setelah bandara dinyatakan dapat beroperasi. Jadi kita tunggu ini. Tentunya ini bagian dari dampak ya, dampak dari abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau di luar biasa. Kemudian juga dampak ini menyebabkan ribuan penumpang saya kira ya, dalam maupun luar negeri yang mau masuk ke Indonesia terhalang, tidak bisa pulang gitu ya. Kemudian juga belum lagi yang domestik gitu.
0: Betul.
1: Nanti kita tunggu bagaimana akhirnya mungkin setelah abunya mereda kemudian penerbangan bisa dilanjutkan. Tapi yang penting juga dampak kesehatannya nih Mbak Rara.
0: Betul.
1: Jadi dia bisa mempengaruhi pernapasan. Dan yang paling penting adalah sekarang ini juga ditulis di laporan Harian Kompas, tidak terlihat tetapi bisa mematikan mesin pesawat. Itu juga disebut untuk manusia itu sebaiknya mengurangi kegiatan di luar ruangan ya. Kemudian juga matanya diberi inilah,
0: ditutup ya kacamata.
1: Kalau ditutup sama sekali nanti nggak bisa lihat.
0: Ini partikelnya emang tajam ya Mas ya, kecil namun partikelnya cukup tajam sehingga bisa menggores juga untuk mobil, kaca mobil, kemudian juga mata, bahaya begitu Mas Tommy.
1: Betul sekali, jadi memang ini bukan debu ya, ini bukan debu biasa, bagaimanapun dia sifat silikat ya, jadi ada cukup keras. Tapi yang menarik kalau kena mesin jet pesawat itu dia bisa meleleh pada suhu ribuan derajat. Nah itu yang membuat berbahaya bagi mesin pesawat.
0: Iya, jadi ini memang dampaknya ada pada paparan abu vulkanik yang mengganggu kesehatan, juga dampaknya pada pesawat. Kenapa penerbangan banyak dibatalkan? Karena tadi bisa mematikan mesin pesawat, bahkan juga tadi bisa sampai meleleh begitu ya. Ini dibahas semua di Harian Kompas di halaman 1 dan bersambung ke halaman 15. Silahkan dibaca. Berita selanjutnya apa lagi yang menarik Mas Tommy?
1: Ini aja Mbak, ini seru nih halaman 2 nih. Ini menarik ini menurut saya.
0: Wow.
1: Jadi Agus Yudhoyono ini dalam sebuah acara di partainya mengingatkan bahwa kekuasaan itu amanah. Jadi hanya amanah yang memiliki batas waktu, sehingga tujuan politik harus sepenuhnya diarahkan pada masa depan rakyat. Nah ini kemudian tentu kan Partai Demokrat bagian dari koalisi, kemudian banyak orang yang bertanya-tanya, wah kok agak ini nih, apa agak keras atau
0: arahnya mau gimana ini?
1: Nah ini lah. Tapi lalu Gerindra merespon, ini juga ada di Harian Kompas. Pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo, ini menurut juru bicara Partai Gerindra ya, Pak Sugiyat Santoso, pemerintahan Prabowo itu terbuka terhadap kritik dan masukan baik internal maupun dari luar koalisi. Jadi kita tunggu ini cerita selanjutnya gimana ini.
0: Wah, menarik sekali. Agus Yudhoyono ingatkan kekuasaan ada batasnya. Cukup besar nih judulnya nih. Di halaman 2 silahkan dibaca. Satu lagi Mas Tommy yang menarik apa lagi?
1: Ini aja, kita main di politik aja juga, di politik hukum ya. Ini kasus Andri Yunus, kemudian kita tahu bahwa putusan banding pengadilan tinggi militer itu meringankan hukuman 2 anggota TNI pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Kritik pun bermunculan. Nah, ini ada berita auditor militer didesak ajukan kasasi. Jadi jaksanya yang di pengadilan militer itu didesak untuk naik ke pengadilan yang lebih tinggi lagi, dalam hal ini kasasi ya.
0: Ini menarik, auditor militer didesak ajukan kasasi terkait dengan putusan banding yang meringankan hukuman dua anggota TNI pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andri Yunus. Hampir-hampir dilupakan kasus ini, jangan lupa kita masih harus kawal ya.
1: Ya,
0: sahabat Sonora Smart Business dan juga sahabat Kompas. Baik, masih banyak yang kita harus kawal ternyata, termasuk juga dengan update informasi bencana yang masih belum habis-habis ini, Mas Tommy. Doa kita bersama ya untuk bangsa ini. Terima kasih Mas Tommy, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, sampai Senin depan.
2: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Ya sahabat Sonora, kita akan update kembali ya informasi di ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol Desari, sudah ada rekan Tara yang sudah siap ya dengan informasi dari ruas tol Depok Antasari. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Rara. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan kondisi lalu lintas di ruas tol Depok Antasari tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita awali dari arus lalu lintas Tol Jor, Kampung Rambutan, dan Pondok Indah menuju gerbang tol Cilandak Utama. Hingga saat ini arus lalu lintas terpantau lancar. Selepas gerbang tol Cilandak Utama hingga kawasan Andara, lalu lintas juga terpantau lancar. Kemudian di keluar Brigif, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Sementara itu untuk arus di jalan arteri, jalan Gandul, dan jalan MKV terpantau ramai lancar di kedua arah. Berlanjut ke gerbang tol Krukut, lalu lintas terpantau lancar. Selepas gerbang tol Krukut menuju jalan Krukut, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Memasuki KM8 arah ruas tol Cijago, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Sementara dari gerbang tol Sawangan, arus lalu lintas juga terpantau lancar. Namun selepas gerbang tol Sawangan menuju jalan arteri, jalan Sawangan, dan jalan Mampang, lalu lintas terpantau ramai lancar. Sahabat Sonora, untuk arus lalu lintas sebaliknya, dari arah Antasari Fatmawati menuju Tol Jor, kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Sawangan, gerbang tol Krukut, gerbang tol Brigif, serta dari ruas tol Cijago terpantau padat hingga kecepat. Kemudian selepas gerbang tol Cilandak menuju Tol Jor arah Kampung Rambutan dan Pondok Indah, arus kendaraan terpantau padat. Sedangkan untuk arus kendaraan di jalan arteri arah Antasari dan Fatmawati saat ini juga terpantau padat. Untuk kondisi cuaca di sekitaran ruas tol Depok Antasari pagi ini terpantau cerah. Kami himbau kepada sahabat Sonora untuk selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman selama berkendara. Apabila mengalami gangguan atau membutuhkan bantuan di sepanjang ruas tol Depok Antasari, Anda dapat menghubungi 021-2780-8888. Demikian informasi kondisi lalu lintas ruas tol Depok Antasari yang dapat kami sampaikan pagi ini. Terima kasih Mbak Rara, kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Mas Tara informasinya. Selamat bertugas kembali. Informasi di ruas tol yang lain, tol dalam kota Cawang KM00 mengarah Tebet KM02 padat. Sebaliknya Cengkareng Pluit Tomang Cawang lancar. Tol Janger Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung lancar. Sebaliknya Kunciran KM15 mengarah KM14 padat, kepadatan keluar masuk rest area. Kunciran KM13 mengarah Karang Tengah KM9 padat, Kembangan KM8 mengarah Kedoya KM4 padat. Tol Jor W2U Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar dua arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang yang menuju Pondok Ranji lancar. Sebaliknya Pondok Ranji KM5 mengarah Bintaro KM2 padat. Tol Jor E Taman Mini yang menuju ke Rorotan lancar, sebaliknya juga lancar. Tol Jagorawi, Cawang, Ciawi lancar. Sebaliknya Cibubur KM14 mengarah KM13 padat. Taman Mini KM5 mengarah Kali Cipinang KM3 padat. Cililitan KM2 mengarah Cawang KM00 padat. Tol Japek Bekasi Timur KM18 mengarah Tambun KM19 padat. Kepadatan ini karena keluar masuk rest area. Karawang Timur KM54 mengarah KM52765 padat. Sedang ada pekerjaan perbaikan jalan ya di lajur 1 atau di kiri. Kemudian Halim KM2 mengarah Cawang KM00 padat. Tol Layang MBZ dan juga tol Layang dan juga tol Purbalenyi ya pada pagi hari ini masih terpantau ramai lancar dua arah.

0: Bersama saya Doni Suprianto, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ratna Juwita, menilai anggaran Kementerian Lingkungan Hidup perlu lebih diarahkan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, mitigasi dan sistem peringatan dini membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar. Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan, penanganan bencana jangan hanya dilakukan setelah krisis terjadi. Ia mendorong tambahan anggaran difokuskan pada penguatan ketahanan bencana. Menanggapi kekhawatiran masyarakat yang bisa terjerat jika rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disahkan, anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra menekankan, rancangan Undang-Undang ini ditujukan untuk kasus pidana kejahatan terorganisir yang mengancam kepentingan bangsa dan negara.
1: Undang-Undang Perampasan Aset ini kami tujukan kepada kejahatan-kejahatan terorganisir, kejahatan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kalau masyarakat, nggak usah khawatir. Misalnya pajak, kalau nggak bayar pajak itu, tujuan dari hukum pajak itu tidak memberi nestapa kepada warganya. Kemudian yang dituju kepada perpajakan ini adalah kejahatan-kejahatan terorganisir di bidang perpajakan yang mengancam keselamatan negara, mengancam masyarakat banyak.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menilai penyelenggaraan Haji 2026 perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah. Masukan dari jamaah harus menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan haji berikutnya. Politisi fraksi Gerindra ini juga menekankan kebijakan haji harus mengutamakan kepentingan jamaah dengan pengelolaan biaya yang tetap terjangkau tanpa mengesampingkan kualitas layanan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau selama 24 jam dan sebaran abu vulkanik menjadi perhatian karena bergerak mengikuti kondisi angin ya, dan berpotensi mempengaruhi sejumlah wilayah di Jawa dan Sumatera. Sebaran abu vulkanik bahkan dirasakan warga Jakarta dan sekitarnya seperti Tangerang, Bogor, Bekasi, bahkan Cibubur. Pemerintah daerah mulai mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan jika abu vulkanik terdeteksi di wilayah masing-masing ya, dan juga diminta untuk menggunakan masker, pelindung mata, dan juga BMKG bersama instansi terkait terus memperbarui informasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda. Untuk saat ini, status dari bandara di Jakarta dan sekitarnya masih ditutup sampai dengan pukul 9. Kita akan update nanti perkembangannya seperti apa. Dan untuk informasi juga, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa sejumlah bandara ditutup ini karena memang ada beberapa hal yang harus menjadi korban. Nah, untuk bandara yang ditutup itu ada ya di Lampung, kemudian Soekarno-Hatta, Halim, Pondok Cabe, Budiarto, Curug, Tangerang, Husein Sastranegara, Bandung. Kemenhub meminta otoritas maskapai untuk mengedepankan keselamatan penumpang karena ada beberapa hal yang diperhatikan dengan abu vulkanik. Apabila memang memasuki baling-baling ataupun juga mesin pesawat, dia bisa menghentikan mesin pesawat ketika di atas begitu ya, ketika sedang terbang. Ini cukup berbahaya, membahayakan keselamatan penumpang dan juga penerbangan. Kemudian juga landasannya ini harus benar-benar dipastikan dibersihkan dari abu vulkanik yang memang partikel-partikelnya ini sepertinya seperti debu begitu ya, tapi dia sebenarnya mengandung partikel yang cukup tajam dan membahayakan. Nah, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub meminta seluruh kapal ini juga menjaga jarak aman ya, minimal 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau selama levelnya masih level 3 atau siaga seperti yang saat ini diberlakukan pemerintah. Sahabat Sonora, tadi beberapa ada yang nanya gimana dengan kapal, Rara? Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Badan Raden Yogi Nugraha mengatakan larangan diberlakukan sebagai tentunya langkah antisipasi ya, untuk menjaga keselamatan pelayaran di sekitar perairan Selat Sunda selama aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Selain itu juga seluruh kapal yang melintas di perairan Selat Sunda diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau termasuk letusan, lontaran material vulkanik, abu vulkanik maupun potensi gangguan serta ya ini semuanya mengganggu keselamatan navigasi. Tidak hanya Gunung Anak Krakatau, juga ada beberapa gunung lain saat ini juga menjadi perhatian kita terkait dengan erupsi yang terjadi, sahabat Sonora, termasuk juga Semeru, Gunung Ibu dan lain sebagainya. Tentu ini membawa keprihatinan karena kita juga masih fokus terhadap penanganan karhutla dan juga bencana NTT, sahabat Sonora, gempa di NTT yang terjadi. Doa tidak henti, tidak putus kita tujukan bagi saudara-saudara kita yang terdampak di sana, dan tentu saja juga untuk keadaan bumi ini agar lekas sembuh kalau kata netizen, kembali seperti sedia kala sehingga segala aktivitas kembali berjalan dengan normal.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Keren-keren banget nih, makin canggih ya koleksi-koleksi yang bisa kita dapatkan di brokosmart.com ini. Saya sedang melihat-lihat. Ya memang umur gak bohong ya, sudah lebih dari 50 tahun kualitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Makanya kalau Anda juga pengen mengganti peralatan yang ada di rumah Anda dengan peralatan yang lebih canggih dan lebih smart, silakan langsung buka saja brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TB melalui pemanfaatan teknologi digital dengan peluncuran website Peduli TB Lampung yang dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi, melakukan screening awal secara mandiri, serta mengakses layanan penanganan TB di Provinsi Lampung. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus menegaskan Kemenkes mendukung penguatan screening dan penemuan kasus TB di Lampung, termasuk melalui pemanfaatan perangkat X-ray portable dan penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta menyiapkan kereta tambahan setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang ditutup. Menurut Feni, penambahan perjalanan ini diharapkan dapat menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat yang akan melanjutkan perjalanan maupun aktivitasnya, khususnya wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun sebaliknya.
0: Demikian Sonora Update.

0: Ya, sahabat Sonora, Anda masih bersama dengan saya, Rara Kalesaran di Sonora Pagi. Aktivitas Gunung Anak Krakatau ini masih akan terus terjadi dan itu normal saja karena sebagai gunung api muda, ibarat anak-anak ya, ia harus terus bermain, bergerak begitu agar membangun tubuhnya dengan meletus. Tetapi, aktivitas Krakatau juga dapat berdampak pada kesehatan dan aktivitas penerbangan. Pakar mitigasi bencana geologi Surono dalam wawancara dengan Radio Sonora kemarin pagi mengimbau masyarakat untuk waspada dampak kesehatan akibat abu vulkanik yang memiliki sifat fisik tajam seperti bahan kaca, dan selain itu aktivitas penerbangan juga berbahaya.
1: Gunung Anak Krakatau inilah gunung api muda. Supaya dia besar seperti anak-anak itu harus lincah, harus bergerak, harus banyak olahraga gitu ya. Agar tubuhnya kuat dan sehat gitu ya. Demikian juga gunung api muda seperti Anak Krakatau yang baru muncul tahun 1930-an dari permukaan laut ya. Dia harus membangun tubuhnya dengan cara apa? Dengan cara meletus, kemudian materialnya dijatuhkan di sekitar puncak dan tubuhnya. Supaya si Krakatau itu semakin semok dan tinggi gitu. Kalau tidak meletus, dia nggak bisa tinggi dan nggak bisa besar gitu. Ya kan? Dan kebetulan kan sekarang sudah semakin tinggi dan pengisian magmanya sudah cukup besar sehingga letusannya cukup besar gitu kan. Dan abunya cukup tinggi dan ditambah lagi tidak ada hujan. Kalau abunya sedang terbang-terbang kemudian tersapu hujan, selesai persoalan itu, ya kan? Karena tidak ada hujan, angin kemana-mana, ya terbawalah kemana-mana. Yang paling berbahaya dalam kondisi ini adalah penerbangan. Karena penerbangan ini, abu vulkanik ini adalah bukan abu biasa. Dia mengandung silika, bahan pembuat kaca ya. Pada saat dia masuk ke engine, apalagi ke sistem pembakaran itu, bisa menghambat masuknya oksigen sehingga tiba-tiba mesin jet bisa mati. Ya kan? Bahkan temperatur mesin jet itu kan sekitar 1000 sampai 1400. Abu vulkanik yang keras itu akan meleleh sekitar 600 sampai 800 derajat Celcius. Dia kemudian dia mencair, kemudian dia kedinginkan di bilah-bilah turbinnya itu, dia bisa nempel dan seperti kaca. Dan waktu kegerus dia, kegerus seperti kaca diadu dengan logam gitu, ya kan? Bisa berbahaya. Oleh karena itu, ya sekarang karena tidak ada hujan, ya kan? Terbang kemana-mana ya seperti ini, ya terbang jauh. Dan satu hal yang harus diperhatikan.

0: Lihat itu diadu dengan barang-barang tajam itu karena bahan pembuat kaca. Jadi di gitulah dimasukin ke air gitu supaya hilang. Jadi bukan debu biasa, ya kan? Jangan main-main tentang itu dan terbang kemana-mana karena memang tidak ada hujan yang bisa menyapu abu vulkanik yang halus di udara gitu kan.
1: Ya, sahabat sonar, dan selain itu juga masyarakat tidak perlu khawatir ya akan terjadinya tsunami dampak aktivitas Anak Krakatau ini. Pak Surono menegaskan bahwa erupsi Gunung Anak Krakatau yang menimbulkan tsunami Selat Sunda di Desember 2018 silam ini dipicu oleh longsoran keguguran tubuh Gunung Anak Krakatau ke dalam laut.
0: Saya nggak begitu takut dengan letusan Anak Krakatau, dia tidak akan menjadi sangat besar. Walaupun kemarin ada tsunami gitu ya, tsunaminya bukan karena letusan tapi karena longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau. Sisinya udah terbuka gitu kan, akumulasi tekanan tidaklah berlebihannya. Memang bisa aja meletus besar seperti saat sekarang ya. Tapi letusannya sendiri tidak, menurut saya sih ya tidak bisa berbahaya secara langsung gitu ya. Tapi abunya bisa kemana-mana ya gitu ya. Ya kan, selama masyarakat tidak masuk dalam radius 3 km dari titik letusan, aman-aman saja.
1: Ya, jadi memang ada dua hal yang terdampak pada letusan Gunung Anak Krakatau ini, yaitu pada kesehatan karena dampak abu vulkanik yang bisa mempengaruhi kesehatan ya kalau masuk ke dalam tubuh kita karena pernafasan kita terganggu, ataupun juga apabila kita mengkucuk-kucuk mata seperti yang tadi disampaikan karena dia mengandung partikel yang cukup tajam. Dan juga yang terdampak selanjutnya adalah penerbangan yang tentu saja ini cukup berbahaya, membahayakan bagi penerbangan apabila memang dipaksakan untuk maskapai ini tetap beroperasi. Maka memang masih dilakukan beberapa upaya-upaya untuk memitigasi terlebih dahulu sebelum nanti penerbangan dibuka normal kembali, khususnya di bandara di Jakarta dan juga sekitarnya, sahabat Sonora. Untuk saat ini penutupan masih sampai dengan pukul 8.59, nanti kita akan update terus. Untuk itu terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

Sahabat Sonora, terima kasih ya untuk Anda yang sudah menyampaikan pendapat terkait dengan topik pagi hari ini. Apakah Anda terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau? Halo dari Kak Tami, terima kasih lagu-lagunya mengingatkan saya zaman SMA, senang hatiku, asik. Tadi pagi ya, lagu-lagu yang tadi pagi. Kemudian juga ada lagi dari Pak Dio Gaza, tadi sudah saya bacakan. Tetap waspada aja kendala-kendala yang terjadi di luar rumah. Hari ini saya tetap bekerja di kantor. Siap Pak Dio Gaza. Kemudian juga dari Kak Kristi tadi menanyakan untuk kontraflow Halim tetap diberlakukan ya. Kemudian dari Pak Haryanto Jaya, katanya saya terpengaruh sedikit abunya. Kemudian Pak saya enggak, kalau saya lebih ke asap karhut lah nih, dari Sumatera sudah masuk ke Bangka Belitung. Pak saya di bubble ternyata. Pak Enrico Tagau, selamat pagi. Ia terdampak sebaran vulkanik esnya. Cuaca di Bekasi dan sekitarnya cerah, selamat bertugas Rara. Terima kasih. Bu Sylvia juga menyampaikan BSD pagi hari ini cerah, bersyukur abu vulkanis cukup tipis di kediaman kami. Selamat hari Senin Rara. Jangan jadikan problema alasan untuk menjadi pesimis, sehat-sehat dan semangat beraktivitas. God bless you too. Terima kasih banyak. Kemudian juga ada lagi dari Mbak Nenty, katanya aku terdampak abu vulkaniknya, Mbak Rara. Stay safe and healthy untuk semuanya. Sama-sama ya. Pak Rudi terdampak sebaran abu vulkanik. Mobil sehabis dicuci tidak lama kotor lagi dan beberapa kali cukup saya lap kering saja. Semoga kondisi cepat berlalu dan pemerintah lebih tanggap mengenai skala prioritas penanganan, tidak hanya berpikir mengenai MBG saja yang jelas tidak ada manfaatnya. Pak Rudi, mungkin lebih baik apabila mobilnya dibilas dengan air terlebih dahulu baru dilap gitu ya, karena katanya nih partikel yang kering yang kena di kap mobil ataupun juga di kaca mobil apabila dilap saja begitu tanpa ada air, dia akan menggesek dan bisa menggores begitu, karena partikelnya ada silika yang lumayan tajam di sana.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kita update kembali ya informasi di ruas tol untuk Anda. Tol dalam kota Cawang KM00 mengarah Tebet KM02 padat, Pancoran Kuningan padat, sebaliknya Tanjung Duren menuju exit Darmais padat. Tol Janger, Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung lancar, sebaliknya Kunciran KM15 mengarah Kedoya KM4 padat. Tol Jorwe 2U Meruya yang menuju Ulu Jami lancar, sebaliknya lancar. Tol Jorwe 2S Pondok Pinang ke Pondok Ranji lancar, sebaliknya Pondok Ranji KM5 mengarah Bintaro KM2 padat. Tol Jorwe Taman Mini ke Rorotan lancar, sebaliknya lancar. Tol Jagorawi untuk Cawang yang ke Ciawi lancar, namun sebaliknya Cililitan KM2 mengarah Cawang KM00 saat ini terpantau padat. Tol Japek Bekasi Timur KM18 mengarah Tampun KM19 padat, kepadatan keluar masuk res area. Karawang Timur KM54 mengarah KM52 765 padat, sedang ada pekerjaan perbaikan jalan ya di lajur 1 atau di sebelah kiri. Halim KM2 mengarah Cawang KM00 padat saat ini, sahabat Sonora. Dan untuk ruas tol MBZ dan juga tol Purbalenyi terpantau ramai lancar dua arah.
0: Demikian informasi jalan tol. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memastikan hingga laporan pemantauan terakhir tidak ada korban jiwa dari kalangan murid maupun guru akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut informasi selengkapnya, Riko.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti memastikan hingga laporan pemantauan terakhir tidak ada korban jiwa dari kalangan murid maupun guru akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain itu, tidak ada sekolah yang dilaporkan mengalami kerusakan baik ringan maupun berat di wilayah yang terdampak erupsi. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, informasi tersebut diperoleh berdasarkan pemantauan tim Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung dan BPMP Banten bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Kemendikdasmen yang turun langsung ke wilayah terdampak.
3: Pantauan langsung mereka di daerah-daerah di Lampung dan di Banten yang terdampak oleh erupsi Anak Gunung Krakatau. Disampaikan bahwa tidak ada korban jiwa dari kalangan murid maupun guru sebagai akibat dari erupsi itu, dan juga tidak ada sekolah yang dilaporkan rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat.
2: Sahabat Sonora, meski belum ada laporan korban maupun kerusakan sekolah, Kemendikbud menempatkan keselamatan dan kesehatan warga sekolah sebagai prioritas. Karena itu pemerintah memberikan ruang kepada pemerintah daerah dan juga satuan pendidikan untuk melakukan penyesuaian kegiatan belajar sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk wilayah yang tidak terdampak langsung, pembelajaran tatap muka masih dapat dilaksanakan, tapi sekolah diminta untuk memperketat perlindungan terhadap siswa guru dari paparan abu vulkanik. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Seru ya kalau kita bisa buka tutup pintu pakai wajah, kemudian juga buka tutup horden otomatis, kemudian banyaklah kecanggihan-kecanggihan lain yang bisa kita aplikasikan di rumah. Kayaknya saya mulai harus belanja nih dan lihat seperti apa sih produk-produknya Broko. Buka aja deh brokosmart.com. Yuk.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Ya sahabat Sonora, ada penyesuaian perjalanan komuter lain ya. Tanggal 7 hingga 30 September 2026, kereta api 1157 relasi Bogor Jakarta Kota tadi berangkat pukul 4.03, kemudian juga Manggarai ya, relasi Bogor Manggarai dan keberangkatan dari stasiun Bogor pukul 5.36, dan untuk relasi Bogor Jakarta Kota jadwal keberangkatan dari stasiun Bogor pukul 8.13. ini juga ada penyesuaian sahabat Sonora. Kemudian juga informasi kami sampaikan untuk Anda di lalu lintas yang ada di Harmoni. Selamat pagi untuk Pak Setiawan, melintas di traffic light Harmoni terpantau ramai lancar di segala arahnya. Namun masyarakat banyak yang beraktivitas pagi hari ini menggunakan masker. Yes, itu yang disarankan sahabat Sonora, jangan lupa untuk menggunakan masker ketika keluar rumah dan juga kalau bisa dengan penutup untuk bagian mata ya. Apabila Anda helmnya juga sudah ada penutup kacanya, itu sangat bagus sekali karena partikel silika sendiri lumayan tajam apabila Anda menyekanya atau langsung ngucek gitu ya di bagian mata, itu bisa berbahaya dan merusak kornea. Pak Dwi Santoso, selamat pagi. Itu baru anaknya sudah ngerepotin, apalagi ibunya dan bapaknya ya, zaman dulu serem banget nih. Maksudnya ini berbicara Krakatau berarti ya, Pak Dwi Santoso. Harya Bima katanya gak terdampak, iya karena lagi di Jogja ya, tapi ikut terdampak harga masker yang sekarang pada naik. Kemudian ada juga mungkin ada sahabat Sonora yang sudah mulai merasakan beli masker harganya sudah berbeda. Ini nih, Budia nih selalu mamerin saya makanan-makanan pagi, sarapan-sarapannya ya, luar biasa. Hari ini sarapan bubur ayam, mantap. Bu Tati Sukiyati, selamat pagi Rara dan juga sahabat Sonora, tetap semangat. Di Senin ini, kita semua terimbas dari erupsi anak Gunung Krakatau. Terasa sekali di saat sedang menyapu debunya dari hari setelah erupsi, tebal gitu ya. Terima kasih untuk lagu-lagu mood booster di awal hari Kak Rara. Selamat bertugas sampai tuntas. Tentu saja tugas kami adalah membangkitkan mood Anda menjadi mood booster pagi. Selamat pagi juga untuk tadi ada sahabat yang menanyakan mengenai perpanjangan STN kayak Pak Antonius Bahar. Selamat pagi. Informasi hari ini untuk Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Serpong ini masing-masing di halaman parkir Samsat. Untuk Jakarta Barat di Mall Citraland, kemudian Kota Tangerang di alun-alun Cibodas ya. Informasi untuk perpanjangan STNK hari ini. Wah, masih banyak nih WA yang belum saya baca, enggak apa-apa. Waktunya juga masih panjang, jadi terus bersama kami.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, erupsi Gunung Anak Krakatau masih berdampak terhadap operasional penerbangan dan sebaran abu vulkanik membuat sejumlah bandara di wilayah Jawa dan Sumatera harus menghentikan sementara aktivitas penerbangan demi keselamatan. Dalam informasi terbaru Injourney Airports, pukul 9 pagi ini 4 bandara masih mengalami penghentian operasional hingga Senin 7 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Keempat bandara tersebut adalah Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Bandara Raden Inten 2 di Lampung, serta Bandara Husein Sastranegara di Bandung. Dan penutupan dilakukan karena adanya potensi bahaya abu vulkanik terhadap keselamatan penerbangan. Abu vulkanik dapat mengganggu mesin pesawat, sistem navigasi hingga jarak pandang. Jalur pendakian Gunung Ciremai di Jawa Barat resmi ditutup sementara sejak kemarin. Antisipasi mencegah kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional selama musim kemarau. Menurut pengendali ekosistem hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, TNGC, Seksi Pengelolaan Wilayah 2 Majalengka, Robi Kumilang, penutupan berlaku di semua jalur pendakian tanpa terkecuali, termasuk di jalur pendakian Trisakti Sadarehe di Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
0: Demikian Sonora Update.

Sahabat Sonora, diperpanjang lagi nih penutupan penghentian operasional beberapa bandara. Namun saat ini yang ditutup tinggal 4 bandara saja ya, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Intan II Lampung, dan Husein Sastranegara di Bandung. Ini masih ditutup saat ini, Sahabat Sonora, karena dirasa masih ada potensi bahaya abu vulkanik terhadap keselamatan penerbangan, di mana abu vulkanik ini bisa mengganggu mesin pesawat, sistem navigasi, hingga jarak pandang. Beberapa masyarakat mungkin juga yang berada di luar negeri, di luar kota, yang harus kembali ke Jakarta dan sekitarnya, sepertinya masih harus terus menunggu kabar terbaru, update selanjutnya. Dan mungkin beberapa yang daripada terkatung-katung, gak jelas menunggu kabar, akhirnya memilih untuk jalur penerbangan lain dan berhenti di kota lain mungkin ya. Opsi, beberapa opsi Sahabat Sonora juga bisa Anda gunakan sebagai alternatif apabila Anda ingin menuju Jakarta dari berbagai kota ataupun daerah lainnya begitu ya. Jadi untuk penerbangan-penerbangan alternatif yang bisa digunakan, ada 7 bandara ya yang bisa menampung penerbangan dari bandara yang ditutup sementara. Yaitu Bandara Internasional Yogyakarta, YIA, Bandara I Gusti Ngurah Rai DPS, Bandara Jenderal Ahmad Yani SRG ya Semarang, kemudian Sumarmo di Solo, Bandara Juanda di Surabaya, kemudian Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan juga Kertajati ini juga bisa digunakan. Nah, ketujuh bandara ini akan digunakan sebagai alternatif penerbangan selama penghentian operasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Raden Intan, dan Husein Sastranegara. Jadi misalnya nih Anda berada di luar negeri saat ini dan belum tahu kabar kapan akan dibuka Bandara Soekarno-Hatta, menjadi alternatif bila Anda bisa langsung terbang apabila memang dari negara Anda saat ini begitu ya, ada penerbangan menuju ke Yogyakarta atau Surabaya. Nah, ini karena ke Jakartanya bisa ditempuh dengan jalur darat ya, tidak harus naik pesawat lagi ke Jakarta, ataupun ke Semarang, ataupun ke Solo, ini juga bisa menjadi alternatif, ataupun juga Kertajati yang paling dekat ya, Sahabat Sonora. Nah, apabila harus turun ke Bali, maka ini menjadi PR lagi. Kalau jalur darat ke Jakarta juga lumayan panjang, harus menyeberang lagi. Namun ini juga merupakan salah satu alternatif ya, Sahabat Sonora, apabila memang Anda memang harus melakukan tanggung jawab dan tugas yang sudah terbengkalai beberapa waktu lamanya karena terkatung-katung di bandara asal saat ini. Nah, ini adalah beberapa alternatif yang

Siprianus Dalu, Mbak Nenty, Bu Ferni, saya terdampak abu vulkaniknya. Pak Santoso Pranata, senang sekali pagi hari ini saya melihat foto Ibu Rara lagi sebab sudah lama nggak lihat foto Rara di status WA Sonora. Terus terang saya nggak punya akun TikTok, jadi kalau ada foto Rara saya pikir Rara sakit atau kenapa gitu ya. Semoga baik-baik aja. Baik-baik aja Pak Santoso Pranata. Aduh, terharu deh. Terima kasih banyak. Kalau saya mungkin lebih ke batuk dan flu ya sepertinya, karena rumah sering berdebu walaupun sudah dipel. Hanya belum tahu apakah itu debu biasa atau debu vulkanik begitu. Terima kasih, jaga kesehatan Pak Santoso. Dan mungkin bisa juga melalui IG loh. IG juga kita selalu update kok. Pak Grey, terdampak dari kemarin di BSD, cukup tebal, jangan lupa pakai masker pada saat keluar rumah. Masker dan kacamata jangan lupa ya, karena kalau masuk mata juga bahaya. Om Alen, selamat pagi. Buni tadi Pamulang, pakai face shield mbak, saya masih punya dulu waktu beli di COVID-19. Aduh, ada yang masih punya face shield gak tuh? Mang Aden, kami di Tangerang tidak terdampak. Wah, di Tangerang nggak kedampak nih. Bu Nur tidak terdampak karena abunya nggak sampai ke Pekalongan. Siap. Pak Ferry Irawan, berdampak di teras atau carport, berdebu tebal di sekitar rumah. Terima kasih beberapa Anda yang sudah memberikan update informasi terkininya ya terkait dengan dampak abu vulkanik. Rata-rata sih selama yang WA ini belum ada yang terdampak untuk penerbangannya, tertunda penerbangannya rata-rata karena abu vulkanik. Kalau yang lain juga mau memberikan pendapatnya atau juga mau ikutan polling juga boleh, kami tunggu ya. You got it.

Ya, sahabat Sonora, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC ya untuk membantu meluruhkan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang tersebar di sejumlah wilayah Jakarta, Banten, dan juga Lampung. Kepala BNPB Suharyanto sendiri mengatakan bahwa operasi modifikasi cuaca ini akan dilakukan setelah kondisi cuaca dan keselamatan penerbangan memungkinkan, ya, mengingat abu vulkanik juga berdampak terhadap aktivitas sejumlah bandara. Dan OMC sendiri ini adalah salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk membantu menurunkan material abu vulkanik dari atmosfer melalui pembentukan atau juga penyemaian hujan. Anda masih bersama dengan saya, Rara Kalisaran, di Sonora Pagi. Terima kasih untuk Bapak Rino yang ada di sekitaran Kebayoran Baru. Terima kasih sudah menyapa pagi hari ini. Cuacanya cerah dan selalu beraktivitas untuk sahabat Sonora yang lain.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Electric Youth from Debbie Gibson. Lagu Electric Youth oleh Debbie Gibson dirilis sebagai single kedua dari album berjudul yang sama di tanggal 17 Maret 1989. Lagu ini ditulis sendiri oleh Gibson dan diproduseri oleh Fred Czar. Lagu Electric Youth mencapai posisi 11 di Billboard Hot 100 dan menjadi salah satu single paling terkenal dari Debbie Gibson. Ini dia Electric Youth from Debbie Gibson.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Ya, sahabat Sonora, Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi menyatakan pemerintah mengoperasikan sejumlah bandara alternatif selama 24 jam untuk menjaga kelancaran mobilitas penumpang setelah 8 bandara ditutup akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Bandara alternatif yang disiapkan itu adalah Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA, kemudian juga Bandara Adi Sumarmo di Solo. Menhub sendiri menambahkan, seluruh bandara alternatif tersebut dapat digunakan maskapai untuk pendaratan maupun keberangkatan selama kondisi operasional di 8 bandara terdampak abu vulkanik masih belum memungkinkan demi keselamatan penerbangan. Seperti yang Rara sampaikan tadi, sahabat Sonora, bahwa per pukul 9 tadi sudah ada update terbaru ya terkait dengan penutupan untuk 4 bandara, sahabat Sonora. Jadi penutupan operasional penerbangan karena sebaran abu vulkanik yang membuat sejumlah bandara di wilayah Jawa dan Sumatera harus menghentikan sementara aktivitas penerbangannya. Dan informasi terbaru pukul 9 tadi, 4 bandara yang mengalami perhentian adalah Bandara Soekarno-Hatta, kemudian Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Intan II di Lampung, dan Bandara Husin Sastranegara sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat petang ini. Update terus informasinya bersama dengan kami.

Sedikit bercerita sahabat Sonora, abu vulkanik juga sebenarnya adalah hal yang lumrah dan bukan hal yang baru untuk saya pribadi gitu ya. Karena saya tinggal di dekat dengan gunung, terutama juga Gunung Merapi yang sering ada erupsi juga. Waktu saya SD saya teringat sekali itu abu vulkanik turun seperti hujan salju, deras sekali begitu ya, sangat nampak jelas di mata dan bahkan kita harus pakai payung supaya tidak mengenai rambut atau kepala kita. Waktu itu saya lupa apakah sudah ada masker atau belum ya, tapi yang pasti dulu tetap sekolah, gak ada PJJ. Karena PJJ bingung juga mau ngajar via apa karena internet juga belum ada pada waktu itu. Jadi kita semua tetap bersekolah dengan menggunakan jaket dan memakai payung, sahabat Sonora. Teringat jelas sekali di mana abu tuh turun seperti salju, benar-benar seperti salju menutupi genting, lapangan, semuanya berwarna putih abu-abu begitu ya. Dan memang salah satu yang saya ingat, salah satu dampaknya adalah jadi suka batuk-batuk gitu ya kalau kena efek dari abu vulkanik. Jadi memang ada baiknya kita ikuti anjuran ini untuk selalu mengenakan masker ketika kita berada di luar ruangan, apabila Anda apalagi bekerja banyak di luar ruangan ya, outdoor activities begitu, silakan mengenakan masker dan juga penutup mata. Apabila Anda menggunakan kendaraan bermotor roda 2, bagusnya sih helmnya ada penutup kacanya. Kalau enggak ya bisa menggunakan kacamata juga, sahabat Sonora, untuk melindungi mata Anda. Tidak perlu khawatir yang berlebihan. Tadi seperti Pak Surono yang sudah mengatakan bahwa erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini tidak akan besar gitu ya, seperti Gunung Krakatau yang dulu pernah kita alami. Dan memang dia harus erupsi begitu ya. Ini sudah habitatnya begitu ya, sudah memang kejadian kondisi alam yang harus dilalui. Dan apa yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi dan untuk menjaga kesehatannya. Dampak yang lain adalah dampak dari penerbangan yang terganggu aktivitasnya. Dari hari Minggu, sahabat Sonora, sudah ratusan ribu awak penumpang yang harus terkendala, entah itu membatalkan atau juga menunda perjalanannya dari dan ke Jakarta dan sekitarnya ataupun juga Sumatera ya. Update terus informasi terkininya bersama dengan kami di Sonora FM. Tadi kita sudah berusaha untuk menghubungi salah satu narasumber yang harusnya akan kita wawancara pagi hari ini, Mas Yudi Setiawan, Asisten Deputi Communication and Legal dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Incheon Airport. Namun saat ini beliau masih audiensi dengan Menteri Perhubungan, sahabat Sonora. Untuk itu kita masih menunggu kabar selanjutnya, masih belum bisa dihubungi. Tapi untuk update-update informasi terkini terus dengarkan Sonora FM tentu saja. Bisa melalui streaming sonora.co.id ataupun juga melalui Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Tadi beberapa juga kami sudah tanyakan ya, apakah Anda terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini, baik terdampak karena penerbangannya harus tertunda ataupun terdampak karena terkena dari paparan sebaran abu vulkanik. Anda boleh menyampaikannya. Tadi saya juga buka pollingnya di WA dan juga Instagram, nanti akan saya bacakan. Masih ada beberapa yang belum terbaca, waktu kita masih ada sampai dengan pukul 10.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menko Polkam Jamari Caniago hari ini bersama jajaran terkait dijadwalkan gelar rapat koordinasi mengenai penanganan puncak Karhutla 2026. Seperti apa informasi selengkapnya, Tito Suhandoyo akan menyampaikannya untuk Anda. Tito.
2: Ya, baik Sabah Sonora, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago bersama sejumlah pejabat terkait hari ini dijadwalkan menggelar rapat koordinasi dengan perusahaan pemegang hak guna usaha atau HGU dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, di mana rapat tersebut membahas penanggulangan dan penanganan puncak kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2026, di mana rapat koordinasi ini rencananya akan dihadiri diri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Zumur Hidayat, Kepala BNPB Suharyanto, serta Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, di mana pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi dengan para pemegang izin terutama dalam menghadapi potensi peningkatan Karhutla. Berdasarkan informasi dari Humas Kemenko Polkam bahwa rapat semula dijadwalkan dimulai pukul 9 pagi, namun berdasarkan pantauan di lapangan hingga saat ini rapat tersebut belum dimulai, di mana pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa langkah pencegahan dan penanganan Karhutla dilakukan secara terpadu, termasuk kesiapsiagaan menghadapi kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Demikian kita sore melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: kangen deh sama All Saints ini, salah satu girl group pada masanya yang lumayan dinanti kehadirannya ya. Lagu-lagunya juga banyak yang menempati top 40. Dan yang pasti lagu ini seperti mengantarkan saya untuk pamit ya. Dari Sonora Pagi, terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai dari pukul 5 tadi. Terus setia bersama dengan Sonora FM ya. Saya juga akan membacakan beberapa WA yang sudah masuk tentu saja di 0812-122-9200 terkait dengan topik pagi hari ini ya, sahabat Sonora. Waduh, ini lumayan banyak juga ternyata sahabat-sahabat yang terdampak. Namun seperti tetap chill ya, menjaga saja dari paparan abu vulkanik. Gak banyak yang marah-marah, semuanya justru tetap mendoakan yang terbaik untuk bangsa gitu ya. Tidak saling menyalahkan karena saat ini yang terpenting bagi kita adalah berpegangan tangan bersama, karena bencana yang kita alami saat ini tidak hanya satu namun banyak sekali. Ini karhutlah masih harus ditangani, belum selesai penanganannya. Kemudian juga gempa NTT ditambah juga dengan erupsi yang tidak hanya dialami oleh Gunung Anak Krakatau namun juga beberapa gunung vulkanik lainnya. Terima kasih untuk Pak Cahyawan Tanamas nih atau Pak Wawan ya. Saya terdampak sebaran abu vulkaniknya Mbak Rara. Kemudian juga ada lagi dari siapa nih? Oh, Kak Felix, selamat pagi Kak Felix. Selamat pagi Rara, senang bertemu kembali setelah sekian lama gak dengar suaranya. Semoga sehat-sehat, cuaca di Senin pagi cerah. Saya Abang Felix, oh salah, Abang manggilnya bukan kakak ya. Abang Felix, apa kabar, sehat-sehat mudah-mudahan. Jaga kesehatan selalu Abang Felix. Kemudian juga ada lagi dari Bu Oriza Sativa, terdampak sedikit. Pagi belum ada, udah siang baru ada debu di dedaunan. Maaf barunya apa, habis bantuin ada tetangga. Oh, turut berduka untuk tetangganya ya. Cuaca di Rawalumbu cerah sejak musim panas. Kalau keluar rumah selalu pakai masker, apalagi dari kemarin pakai terus. Jadi pakai masker sebenarnya sudah dimulai dari kemarin-kemarin karena lebih kepanas ya. Dan juga paparan polusi yang memang beberapa waktu belakangan ini kurang baik untuk indeks udaranya. Ada Bu Nur, ada juga siapa lagi nih yang sudah menyapa pagi hari ini, belum saya save. 8809 4 angka di belakangnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi di Bekasi juga, selamat pagi. Terdampak untuk abu vulkanik. Kemudian Ibu Anita Leoni, cucu saya dari US mau ke Indo, masih terdampar di Doha, sedang diusahakan pihak Qatar lewat Filipina ke Bali. Oh begitu, jadi ke Filipina dulu baru ke Bali gitu ya. Kayaknya banyak nih yang mempunyai pengalaman serupa, termasuk juga kru kami ya, Mbak Filin Lesmana. Selamat pagi juga untuk Anda yang di Instagram pagi hari ini sudah memberikan polling. Terdampak tertunda penerbangannya 27%, terdampak karena sebaran abu vulkanik 64%, tidak terdampak 9%. Besok kita ketemu lagi dengan membahas informasi-informasi penting lainnya bersama dengan Rara Kalesaran pukul 5 hingga 10 di Sonora Pagi. Saya pamit dulu, have a nice day. See ya.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pesawat tidak serta-merta dapat kembali melakukan penerbangan meskipun kondisi bandara nantinya telah dinyatakan normal dan operasional kembali dibuka. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Marbun. Silakan.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pesawat tidak serta-merta dapat kembali melakukan penerbangan meskipun kondisi bandara nantinya telah dinyatakan normal dan operasional kembali dibuka. Armada pesawat yang sebelumnya berada di wilayah terdampak abu vulkanik anak Gunung Krakatau tetap harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan seluruh aspek keselamatan penerbangan terpenuhi.

0: ketika bandara ini sudah dinilai normal, ya, bisa beroperasi, tapi pesawatnya harus dicek dulu.
1: Harus dirilis lagi.
2: Pastinya kan keselamatan prioritas utama. Jadi safety itu memang pastinya ada pengecekan dari sebelumnya.
3: Kita pastikan harus dicek dulu sebelum dia beroperasi. Karena takutnya, karena debu sedemikian kecilnya, walaupun ditutup, takutnya tidak efektif untuk ditutup.
4: Sahabat Sonora, pemerintah bersama BMKG dan seluruh pemangku kepentingan penerbangan terus melakukan pemantauan secara berkala. Pemeriksaan kondisi dilakukan setiap 30 menit untuk mengantisipasi kemungkinan penyebaran abu ke wilayah lain. Di tengah kondisi tersebut, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan, pembukaan kembali bandara nantinya tidak berarti pesawat bisa langsung kembali beroperasi. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tidak ada abu atau debu yang masuk maupun menempel pada bagian-bagian pesawat, terutama komponen yang berpotensi mengganggu kinerja armada dan juga keselamatan penerbangan. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
5: Demikian liputan Sonora.
6: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.
5: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora Network.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu. Banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Liputan Sonora.
6: Baik sahabat Sonora, kita kembali mendengarkan laporan reporter Sonora Rico Marbun di mana kampus diimbau mengalihkan aktivitas perkuliahan dan layanan administrasi ke sistem daring atau online atau hybrid untuk meminimalkan resiko kesehatan akibat paparan abu vulkanik letusan Gunung Anak Krakatau. Penegasan tersebut disampaikan Wamendik Saintek Stella Christy. Laporan selengkapnya Rico.
7: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menginstruksikan seluruh perguruan tinggi terdampak untuk kemudian bisa menyesuaikan kegiatan pembelajaran pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Kampus diimbau untuk mengalihkan aktivitas perkuliahan dan layanan administrasi ke sistem daring atau online atau hybrid untuk meminimalkan resiko kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengatakan setiap kampus dipersilakan untuk kemudian merespon apa yang terjadi di kondisi lingkungan kampusnya untuk kemudian bisa mengambil prioritas khususnya keselamatan dan juga kesehatan seluruh mahasiswa, dosen, dan juga tenaga kependidikan di lingkungan kampus.
8: Jika memang dirasakan diperlukan, diimbau untuk PJJ, tapi ini perlu saya tekankan sekali lagi, perguruan tinggi adalah sesuatu entitas yang independen. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mendukung, mensupport, menyokong, bukan mengatur-ngatur tujuan utamanya. Ada aturan pun itu untuk mendukung. Jadi segala hal kami serahkan kepada perguruan tinggi kampus masing-masing. Dan juga jangan lupa erupsi tidak menginikan seluruh Indonesia. Jangan hanya kita di Jakarta, kita kok kepikirannya semuanya harus ditutup. Nah ini tidak ya, hanya kalau merasa perlu dan memang di daerah yang terdampak silahkan diperlakukan PJJ. Tetapi jangan lupa juga kita tidak boleh jadi Jakarta sentrik. Ini perguruan tinggi kita ada 4.500 lebih di seluruh dari Sabang sampai Merauke.
7: Sahabat Sonora, dari informasi yang didapatkan berdasarkan hasil koordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDIKTI di wilayah terdampak, tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan pada sarana dan prasarana fisik kampus. Meski demikian, tingkat sebaran debu vulkanik yang meluas menuntut adanya pembatasan aktivitas secara langsung. Sementara penerapan perkuliahan berbasis daring atau hybrid ditujukan untuk mengantisipasi gangguan pernapasan serta iritasi yang dapat dipicu oleh partikel tajam abu vulkanik. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
5: Demikian Liputan Sonora.
0: Sonora FM

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sonora Network.

Selamat siang sahabat Sonora, Gunung Anak Krakatau masih menunjukkan aktivitas vulkanik. Badan Geologi mencatat sejak Minggu hingga Senin dini hari tadi tercatat terjadi 3 kali gempa erupsi. Kepala Badan Geologi ESDM Lana Saria mengatakan tim pemantau geologi mencatat terjadi 9 kali gempa hembusan, 93 kali gempa frekuensi rendah, 98 kali gempa hybrid atau fase banyak, 4 kali tremor menerus, dan sekali gempa vulkanik dangkal. Lana menyebut aktivitas erupsi Strombolian yang terjadi diinterpretasikan sebagai akhir dari episode erupsi menerus yang panjang.

0: Berita selanjutnya, Badan Gizi Nasional atau BGN menyetop sementara penyaluran program makan bergizi gratis di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau karena sekolah penerima tengah diterapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayati mengatakan penyesuaian operasional MBG merupakan langkah yang diambil untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan secara aman dan responsif terhadap kondisi kedaruratan di wilayah terdampak.
1: Demikian Sonora Update.

Halo teman-teman dan sahabat Sonora, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik, sehat ya. Mengawali pekan yang baru dengan semangat yang baru. Hari ini tanggal 7 September 2026 ya sahabat Sonora. Apakah hari ini terbangun dengan tenggorokan yang agak-agak gatel gitu ya? Karena mungkin udah lumayan terpapar debu ya sejak kemarin. Kita doakan bersama kondisi semakin kondusif ya. Semoga kita semua sehat-sehat. Dan biar makin sehat lagi, biar makin happy lagi, yuk ikutan AMKM. Jangan lupa requestan Anda ditunggu ya sepanjang 2 jam ke depan. Pastikan nama, lagu yang ingin didengarkan ya. Kalau mau kirim-kirim salam juga boleh. Langsung aja WhatsApp di 0812-1229200. Dua lagu akan mengawali kebersamaan kita di AMKM siang hari ini. Bersama saya Olive.

AMKM siang Sahabat Sonora mengudara menemani siang hari Anda yang siang hari ini pengen makan siang sambil ditemenin lagu-lagu yang di request sendiri. Yuk langsung aja ya, WhatsApp di 0812-1229200. Saya akan memutarkan dari tim 1200 nih. Sudah ada Pak Anthony Jonathan. Sepertinya saya akan membacanya Kak kali ya, karena baru berusia 27 tahun nih. Kak Anthony di Bekasi Timur mau diputerin lagunya JKT48 yang Rap Saudi, sudah saya siapin. Nah, lagu ini dipersembahkan spesial nih sahabat Sonora. Salamnya buat Erika Krisanti, kemudian buat Elizabeth Elson, buat Aaron Elson, kemudian Antonia Felicia Jane, kemudian untuk Yedidia Theophilius T. Nah ini mohon maaf ya kalau ada penyebutan-penyebutan yang salah. Kemudian untuk Yong Vision, untuk Grace Theophy, kemudian untuk juga El Heset Theophie ya, serta seluruh penyiar dan pendengar Radio Sonora. Semoga teman-temannya yang disalamkan ini lagi pada dengerin Radio Sonora juga ya. Dan tentunya bisa nikmatin bareng lagu Rap Saudi dari JKT48. Dan untuk lagu requestan selanjutnya akan saya bacakan adalah dari Bekasi Timur. Kita kemana nih? Ke BSD. Benar gak ya ke BSD? Selamat siang Ibu Sylvia. Ibu Sylvia ini mau request lagu dari Do I Let You Come, I'm That Lonely In Yet. Ya, ini lagunya dipersembahkan untuk semua sahabat Sonora. Selamat istirahat sambil makan siang. Thank you Mbak Olive. Seperti biasa ya, kalau Ibu Sylvia tuh ada kata-kata, ada quote of the day-nya. Quote of the day-nya buat hari ini adalah, cinta itu ibarat permen yang dicuri. Hah? Kenapa nih Bu? Kenapa mesti dicuri? Selamat hari Senin. Oh, gak ada kelanjutannya nih. Selamat hari Senin Mbak, semoga minggu ini hari-hari membawa bahagia, amin. Untuk kita semua sehat-sehat selalu Mbak Olive. Terima kasih Ibu Sylvia, God bless you too. Semoga ini ada lanjutannya ya. Cinta itu ibarat permen yang dicuri, lanjutannya apa Bu? Saya penasaran nih. Kali aja masih dengerin ya. Harus dengerin dong, karena lagunya mau diputerin. Jadi dua lagu permintaan sahabat Sonora ini langsung aja kita puterin di Anda Meminta Kami Memutar.

Kapan lagi ya sahabat Sonora bisa ngatur playlist di radio kesayangan Anda? Tentunya hanya bisa di AMKM, Anda meminta kami memutar ya. Memutarkan lagu-lagu pilihannya sahabat Sonora. Kalau siang hari ini pengen ditemenin lagu favorit kamu, langsung aja ya WhatsApp di 0812-1229200. Saya belum beranjak nih dari tim 1200 sahabat Sonora. Tim 1200 tuh artinya yang di pukul 12.00 langsung gercep, udah langsung WhatsApp aja nih Rick. Request lagu ya. Kali ini ke Taman Alfa Indah dulu di Joglo, Jakarta Barat, menyapa Pak Edi Sutopo dan Ibu Yulia Pastel yang siang hari ini pengen dengerin lagu Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif ya Pak ya. Ini lagunya dipersembahkan khusus untuk warga AMKM, khususnya untuk Ibu Endang Setiawati, Ibu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Riani Sutopo, Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Foni, Ibu Lena, Ibu Nur di Pekalongan dan Ibu Saurin. Salam sehat selalu. Dan untuk yang bacain, terima kasih. Sama-sama. Semoga bisa dinikmati bersama ya. Untuk Pak Edi Sutopo dan juga Ibu Yulia Pastel bersama dengan keluarga yang lagi dengerin Sonora. Lanjut lagi sahabat Sonora, dari Taman Alfa Indah. Ini kayaknya masih sama-sama Jakarta Barat sih. Kita ke Tanjung Duren dulu menyapa Ibu Liliani. Selamat siang. Berkirim salam. Nah, ini salam berbalik salam ini ya. Pak Edi Sutopo dan Ibu Yulia Pastel juga dapat salam balik dari Ibu Liliani. Kemudian Ibu Liliani juga mempersembahkan salam ini untuk Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Oriza, Ibu Nur dengan ucapannya selamat makan siang, semoga sehat bahagia semuanya. Ya, untuk semuanya. Terima kasih Ibu Liliani ya, juga tetap semangat, sehat-sehat selalu ya. Ibu Liliani pengen dengerin lagu Raisa dan Afgan berjudul Percayalah. Jadi langsung aja ya, kita dengerin dua lagu requestan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan, tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali untuk mengupdate informasi lalu lintas di beberapa ruas tol yang informasinya kali ini kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Comment Center. Dimulai dari tol dalam kota, dari Cawang menuju Tomang, Pluit hingga Cengkareng ramai lancar dua arah. Tol Jakarta Tangerang Karang Tengah kilometer 10 hingga 12.600 padat imbas ada kendaraan bus gangguan. Di lajur 3 di arah sebaliknya Kebon Jeruk kilometer 3 hingga Tomang kilometer 00 padat, kepadatan volume lalu lintas. Di tol Jor W2U, kemudian tol Jor W2S dan tol Jor E, ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Tol Jagorawi dari Gunung Putri kilometer 20 hingga kilometer 23.200 padat imbas adanya pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya ramai lancar. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 18 hingga Tambun kilometer 19 padat, kepadatan keluar masuk rest area. Di arah sebaliknya Cikarang Barat kilometer 30 hingga Cibitung kilometer 26837 padat imbas ada perbaikan jalan. Dan di Karawang Timur kilometer 54 hingga kilometer 52765 arah Jakarta juga terpantau padat imbas adanya pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian di ruas tol lainnya sahabat Sonora, tol Layang MBZ dan juga Tol Purbaleunyi terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sarah dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News, Traffic and Music.

Kita masih lanjutin dulu ya sahabat Sonora MKM pada siang hari ini. Kali ini saya mau bacakan permintaan lagu. Kita ke Pondok Kopi dulu ya. Menyapa Ibu Vanda, selamat siang Ibu Vanda. Siang hari ini pengen dengerin lagu dari Nona. Ini maksudnya grup Nona kan ya Bu ya. Karena judul lagunya bebas ya, mau dipilih yang mana aja. Untuk semua sahabat-sahabat Sonora, untuk Ade, Ina, Foni, Bu Sylvia, Bu Oriza, Mbak Nur, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Mbak Tin, Mbak Lili, dan semua sahabat-sahabat SMA 6 Angkatan 85 yang kemarin sudah ikutan CFD bersama-sama. Wow, reuniannya di CFD ya, seru banget. Untuk Olive tetap semangat, sehat-sehat, amin, selalu, dan jangan lupa makan siang. Oke, siap. Cuaca di Pondok Kopi katanya lagi cerah. Semoga secerah lagu yang di request nih ya, jadi makin bikin semangat buat aktivitas. Ini lagunya emang lagi happening banget nih. Saya pilihin lagunya Roll Bread dari Nona. Ya, udah saya siapin lagunya. Lanjut, lagu yang diputarkan nantinya setelah itu adalah lagu requestan dari Pak Agung Santoso di Meruya. Katanya pengen request lagu M2M, The Day You Went Away. Salamnya untuk semua pendengar Radio Sonora di mana saja berada dan kru Sonora yang lagi bertugas, khususnya yang lagi siaran. Oke, baiklah. Sehat selalu, amin. Tetap semangat dan jangan lupa makan siang. Sehat-sehat juga ya, pokoknya semua buat sahabat-sahabat Sonora yang lagi dengerin. Langsung aja kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Waktunya bingkisan hari bahagia. Bingkisan hari bahagia dari Radio Sonora ini masih terus berlanjut ya sahabat Sonora, walaupun ulang tahunnya udah lewat bulan gitu kan, tapi Radio Sonora masih terus bagi-bagi hadiah nih, terutama yang ulang tahun hari ini ya. Kali ini sahabat Sonora, tepatnya di hari ini ya, kita sudah ada satu sahabat Sonora nih ya yang akan mengucapkan ulang tahun. Kita mau tahu untuk siapa diucapkannya. Kita coba sapa dulu ya. Halo, selamat siang dengan Christine.
2: Halo, selamat siang Mbak. Iya, betul, aku dengan Christine.
1: Wah, apa kabar Christine?
2: Baik.
1: Baik, lagi di mana nih kalau boleh tahu siang hari ini?
2: Kebetulan aku lagi pas banget lagi di luar. Jadi mau ngucapin selamat ulang tahun buat teman kantor.
1: Oh, buat teman kantor. Baik. Teman kantornya boleh di-spill dulu namanya siapa supaya nanti kita bisa langsung hubungin abis ini.
2: Oke, teman kantor aku yang lagi ulang tahun namanya Mas Herdin.
1: Mas Herdin. Oke. Kita coba telepon Mas Herdinnya dulu ya yang lagi ulang tahun, ditunggu sebentar.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang dengan Mas Herdin, apakah benar?
3: Halo, selamat siang, ya benar.
1: Oh iya, Mas Herdin. Mas Herdin, jangan kaget karena ini ada yang mengucapin ulang tahun. Boleh langsung aja, Kak.
2: Mas Herdin, selamat ulang tahun ya Mas Herdin. Aku Christine, mengucapkan selamat ulang tahun buat Mas Herdin. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberkahi selalu pekerjaannya, dan sukses selalu buat Mas Herdin dan keluarga ya.
3: Amin. Makasih ya Christine, doa yang sama untuk Christine dan keluarga.
1: Waduh, nyangka gak nih Mas Herdin ditelepon sama Radio Sonora
3: ya, ngucapin ya.
1: Di luar prediksi BMKG ya. Oke, ada yang mungkin mau disampaikan dari Mas Herdin?
3: Ya, terima kasih banyak buat teman-teman di Sonora. The best banget pokoknya. Gak bisa ngomong apa-apa.
1: Sampai speechless ya, gak tahu mau ngomongin apa ya.
2: Gak nyangka.
1: Biar makin gak nyangka lagi, kita kasih kado deh ya buat yang ulang tahun. Tapi boleh di-spill gak sih ini ulang tahun yang keberapa?
3: Ulang tahun yang ke-34.
1: Ke-34. Ya oke, semoga di ulang tahun di usia yang baru makin sukses, makin bahagia.
3: Amin.
1: Ya buat Mas Herdin, dan biar makin bahagia Radio Sonora punya hadiah buat Mas Herdin ya, uang digital senilai Rp250.000.
3: Terima kasih.
1: Oke, bisa buat traktir teman-teman kantor mungkin.
3: Iya.
1: Oke deh, baik, terima kasih banyak ya
3: kasih
1: waktunya
3: boleh.
1: Untuk Kak Christine, untuk Mas Herdin. Pokoknya semuanya happy-happy ya. Dan juga sahabat Sonor, sekali lagi nih selamat ulang tahun deh buat yang hari ini ulang tahun ya. Ada beberapa juga nih sahabat Sonora yang sudah ngelis ya, tapi satu aja yang terpilih. Selamat ulang tahun juga untuk Lavinia Louis atau Lala. Kemudian selamat ulang tahun juga untuk Pak Slamet Rianto, untuk Pak Gaisan Jet Arman, dan Tante Mer Heri ya. Selamat ulang tahun pokoknya semuanya. Sekali lagi selamat ulang tahun pokoknya buat sahabat-sahabat Sonora semuanya. Semoga di usia yang baru ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah, kalau lagi ulang tahun biasanya kan kita kasih hadiah untuk orang tersayang. Tapi kali ini coba deh kasih hadiah untuk diri sendiri juga yuk. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun loh. Siapapun bisa memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya ya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi, yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.
5: Stay tune terus di AMKM Siang.

Melesat seperti peluru ya sahabat Sonora, itu juga yang diharapkan untuk sahabat-sahabat Sonora yang hari ini berulang tahun. Semoga semakin melesat ya, semua impian, cita-cita, harapan semuanya bisa terkabul di usia yang baru. Amin ya. Lanjut lagi sahabat Sonora untuk AMKM siang hari ini, mau saya lanjutin ya buat muterin lagu-lagu requestannya sahabat Sonora semuanya. Masih di tim 1200 ya sahabat Sonora. Kita ke Pekalongan menyapa Ibu Nur pastinya kalau di Pekalongan ya. Pengen dengerin lagu Anggun Snow on the Sahara. Lagu ini untuk Ibu Sumila, Ibu Riza Sativa, Ibu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Silvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Kak Asti, Kak Jeremia, Kak Naufal, Pak Widodo Sibarani, Pak Jonathan, Pak Johan, dan Pak Philip ya. Selamat beristirahat katanya semuanya. Salam Kompersa, apa itu? Kompak, manis, penuh persahabatan, luar biasa via udara katanya. Untuk yang membacakan, terima kasih. Cuaca di Pekalongan cerah. Oke, terima kasih Bu Nur. Lanjut Ibu Oriza di Rawalumbu. Selamat siang Olive, tolong diputarkan lagu dari Judika berjudul Tenang. Lagu buat semua pendengar di mana saja berada. Titip salamnya buat Ibu Tin, Ibu Nur, Ibu Liliani, Ibu Lena, Ibu Rianti, Ibu Foni, Ibu Vanda, Ibu Silvia, Ibu Grace, Ibu Riani Sutopo, Ibu Sri, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia Pastel, buat ER, buat Kak Asti, Kak Zizi, Kak Becky, Kak Triksi, Kak Pinka, Kak Maya, Kak Keniki, Kak Vera, Kak Magda, untuk Alika, Ade, Reni Kurnia, Naufal, Philip, Pak Siprianus, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli. Salam sehat buat semuanya, keluar rumah pakai masker. Oh ya, diingetin sama Ibu Oriza, jangan lupa kalau beraktivitas di luar rumah pakai maskernya ya. Cuaca di Rawalumbu cerah, terima kasih Ibu Oriza. Jadi langsung aja dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, penutupan 8 bandara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau diperpanjang hingga Senin sore nanti pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bandara yang terdampak antara lain Soekarno-Hatta Tangerang, Halim Perdana Kusuma Jakarta, Pondok Cabe Tangerang Selatan, Husein Sastra Negara Bandung, Raden Intan II Lampung, Budiarto Tangerang, Taufik Kemas Krui Lampung, dan Loeleba Wunopito Nusa Tenggara Timur. Otoritas Injourney Airports menjelaskan langkah perpanjangan penutupan dilakukan demi keselamatan penerbangan. Masyarakat diminta terus memantau informasi terbaru dari maskapai dan pengelola bandara sebelum melakukan perjalanan. Beralih ke berita selanjutnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan masyarakat agar melindungi anak-anak dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ketua Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso mengatakan abu vulkanik bukan debu biasa karena berasal dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang sangat halus dan tajam. IDAI merekomendasikan anak berada di tempat aman, menggunakan pelindung pernafasan, serta segera mendapatkan penanganan jika mengalami gangguan pernafasan.
1: Demikian Sonora Update.

0: Saya akan secara berurut ya, secara berusaha adil memutarkan lagu-lagu requestannya sahabat Sonora. Sudah ada yang WhatsApp nih ke studio Sonora, katanya sejak tadi. Oh benar ya, di jam kedua MKM pemilihan lagu yang di request lebih random ya, karena saya sudah melibatkan warga TikTok nih yang udah join di jam kedua AMKM. Selamat siang untuk sahabat Sonora semuanya yang udah join TikTok, yang mau request lagu, kalau takut keliwat gitu ya, boleh ke 0812-122-9200. Siang hari ini ada Kak Zizi, kita dengerin dulu mau request lagu apa sih. Halo Kak Zizi.
1: Hai, selamat siang Kak Olive yang cantik jelita.
0: Aduh.
1: Kalau Olive, Zizi mau request dong lagunya Bon Jovi, It's My Life, walaupun panas-panas gini pengen tetap semangat.
0: Boleh.
1: Mau salam buat Bu Rianti, Bu Oriza, Kak Maya, Kak Asti, Kak Vera, Bu Sri dan R. Ucapannya selamat siang, selamat istirahat, jangan lupa makan siang dan jangan lupa bahagia buat Kak Olive. Selamat bertugas sampai tuntas, jangan lupa jangan sampai ketinggalan tasnya kalau pulang.
0: Siapa tuh Kak yang suka ketinggalan tasnya? Ya ampun ya. Udah saya siapin lagunya ini biar semuanya terbakar ya semangatnya. Lagu Bon Jovi, It's My Life ya, buat kita dengerin bareng-bareng. Lagu requestan dari Kak Zizi. Lanjut lagi nanti lagu selanjutnya. Ini lagu permintaan warga TikTok ya, Kak Lankur, Main Hati dari Andra and the Backbone. Lanjut ya, langsung aja dua lagu kita persembahkan untuk warga AMKM di siang hari ini. Anda meminta kami memutar.

Pengudara ya, AMKM siang menemani siang harinya sahabat Sonora. Kali ini di jam kedua tentunya sudah bersamaan dengan warga TikTok nih ya. Selamat siang untuk sahabat-sahabat Sonora yang menyaksikan siaran Radio Sonora dari live TikToknya Radio Sonora. Dan tentunya juga tidak melupakan warga yang sudah mengirimkan requestannya dari WhatsApp gitu ya. Jadi kita imbang nih satu-satu ngambilnya ya. Selamat siang, ini untuk kebetulan siang hari ini requestnya barengan nih. Selamat siang untuk Ibu Rianti di Gunung Putri, katanya kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Ariza, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Sri, Ibu Kak Asti, Kak Zizi, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Philip, Pak Siprianus, untuk KR, kemudian Kak Noval. Selamat makan siang, minta lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya. Buat Olive, selamat bertugas, sehat selalu, cuaca di Gunung Putri panas banget katanya. Semangat, semangat juga Ibu Rianti, sehat-sehat juga ya. Lagu ini juga dimintakan bareng Kak Kay ya, yang udah request juga di live TikTok tadi. Jadi nanti selamat menikmati bersama Sumpah Mati by Selena Grace. Lanjut, lagu yang dimintakan selanjutnya ini yang Dirimu yang dulu by Anggis Devaki. Ini lagu di request oleh Ibu Sansan Liandri ya. Semoga juga bisa dinikmatin. Jadi langsung aja kita dengarkan di Anda Meminta Kami Memutar.

Kita langsung ngebut aja nih sahabat Sonora biar makin banyak lagu yang bisa kita puterin ya. Tadi dari warga TikTok Kak Ibu Ira Winarso pengen dengerin lagu I Wanna Be Rich dari Callaway. Udah saya siapin lagunya. Terus kalau dari warga apa nih? Warga yang udah WhatsApp ya. Halo, selamat siang Kak Niko ya, mau request lagu katanya Mawar The Jong Sedang Sayang-Sayangnya. Titip salamnya buat karyawan kantor dan juga para kru Radio Sonora Jakarta termasuk kakak yang tugas. Semoga erupsi Anak Krakatau cepat berakhir. Amin. Selamat bertugas, jangan lupa makan siang, stay safe dan jangan lupa pakai masker saat keluar. Siap. Buat sahabat-sahabat Sonora juga pesannya berarti sama ya. Jadi langsung aja dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali memperbarui informasi di ruas tol yang sudah kami himpun ya, informasinya dari Jasa Marga Torot Command Center. Di tol dalam kota, ramai lancar dua arah, tol Jakarta-Tangerang, Karangtengah, kilometer 10, hingga 12.600 padat, imbas ada kendaraan bus gangguan di lajur 3, di arah sebaliknya Kebon Jeruk, kilometer 3, hingga ke Tomang. Terpantau padat ya pada siang hari ini. Lanjut sahabat Sonora, di ruas tol Jor W2U, terus tol Jor W2S dan tol Jor E terpantau ramai lancar dua arah. Tol Jagorawi Gunung Putri kilometer 20 hingga 23.200 padat, imbas ada pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya ramai lancar, tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 18 hingga Tambun kilometer 19 padat, imbas keluar masuk rest area. Di arah sebaliknya Cikarang Barat kilometer 30 hingga kilometer 26837 Cibitung juga padat, dan di Karawang Timur kilometer 54 hingga kilometer 52765 padat imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Ruas tol lainnya sahabat Sonora, tol Layang MBZ dan juga tol Purbalenyi terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sarah dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, saya lengkapi juga dengan pantauan lalu lintas yang hari ini sudah ada rekan Sony memantau dari sekitaran MT Haryono. Silakan pantauannya.
2: Selamat siang rekan Olive, kami sampaikan untuk pantauan lalu lintas dari Tebet yang akan ke arah Pancoran. Saat ini ramai lancar di jalan MT Haryono. Sementara untuk tol dalam kota juga bergerak ramai lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk cuaca sendiri saat ini cerah berawan. Jangan lupa bagi Anda yang akan beraktivitas atau bepergian di luar ruangan untuk menggunakan masker ya, mengingat kualitas udara di Jakarta masih buruk. Demikian Sony Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke rekan Olive di studio.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Tapi tenang aja, kalau Olive gak akan mutusin sahabat Sonora waktu lagi sayang-sayangnya. Gak akan mutusin kebersamaan maksudnya sahabat Sonora ya, karena kita masih mengudara di AMKM nemenin aktivitas siangnya sahabat Sonora semuanya ya. Lanjut lagi sahabat Sonora, kali ini saya mau puterin lagu, coba tadi siapa yang udah request lagunya Britney. Ini udah lama banget sih emang gak dengerin lagu Britney juga. Overprotected di request sama Kak Ayunia Ai. Aduh, lucu banget sih nama akunnya Ayunia Ai gak tuh. Dan akan dilanjutkan dengan lagu requestan Kak Kores Dean, Selalu Untuk Selamanya dari Fatur. Langsung aja Diana meminta kami memutar. I need time, time, love, joy, joy. I need space, love, I need me.

Masih nemenin sahabat Sonora semuanya ya. Seperempat jam lagi aja nih kita di AMKM. Kali ini muterin lagu requestannya warga. Yang udah dari tadi nungguin BTS, saya nungguin orangnya milih yang mana. Kak Nur Anggra ini pengen dengerin lagu BTS berjudul Body to Body, dilanjutkan nanti sama pilihan dari Kak Roy Madun, Matahariku by Agnes Monica. Hanya di Anda meminta kami memutar.

Matahariku dari Agnes Monica ya. Ini sepertinya saya hanya bisa memutarkan satu lagu lagi aja untuk sahabat Sonora kali ini. Mau muterin lagunya Kak Intan yang katanya dari tadi udah standby nungguin gitu ya. Kapan lagunya diputerin? Jadi langsung aja ya. Tak segampang itu Anggi Marino, requestan dari Kak Intan. Selamat mendengarkan.

Kalau udah dengerin tone yang satu ini, sahabat Sonora, artinya kebersamaan kita di AMKM ya. Anda meminta kami memutar siang hari ini harus berakhir dulu sampai di sini. Terima kasih ya untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengirimkan requestannya, atensinya sepanjang AMKM. Dan untuk yang belum sempat terputarkan, saya mohon maaf sekali ya sahabat Sonora. Tapi jangan sedih, AMKM itu kan dua kali ya, siang dan malam. Anda bisa mencoba lagi nanti malam bersama rekan saya lainnya ya. Semoga diputarkan. Dan selamat melanjutkan aktivitas di siang menjelang sore hari ini. Semoga aktivitasnya semuanya lancar. Jangan lupa pakai masker kalau aktivitasnya di luar ya. Kita jumpa lagi nanti sore. Bye.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten tetap berjalan aman dan lancar meski Gunung Anak Krakatau masih mengalami erupsi. Kepala BPBD Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, arus penyeberangan Merak Bakauheni tidak terganggu dan aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Masyarakat yang akan menyeberang dihimbau tetap mengikuti informasi dan arahan petugas apabila terjadi perubahan kondisi akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Beralih ke berita selanjutnya, aktivitas pariwisata di Provinsi Banten masih menjadi perhatian pemerintah di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau. Gubernur Banten, Andra Soni, melalui Dinas Pariwisata Banten, menghimbau masyarakat dan wisatawan tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sejumlah destinasi seperti Pulau Pecang di Taman Nasional Ujung Kulon dilaporkan aman dan nihil abu vulkanik dengan aktivitas wisata tetap berlangsung. Dinas Pariwisata Banten meminta para wisatawan tidak mengabaikan kondisi cuaca dan perkembangan sebaran abu.
2: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora, Kepala BNPB Suharyanto mengklaim meski erupsi anak Gunung Krakatau saat ini sudah menurun, BNPB menyiapkan modifikasi cuaca untuk mengatasi sebaran abu vulkanik. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
2: Ya baik Sabah Sonora, abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau hingga kini masih mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah. Meski aktivitas erupsi gunung api tersebut sudah mulai menurun, sebaran abu vulkanik masih terjadi hingga pagi ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat sejumlah penerbangan di Jakarta, Lampung hingga Jawa Barat sempat terganggu. Untuk mengatasi sebaran abu vulkanik tersebut, BNPB bersama BMKG akan kembali melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mendatangkan hujan, di mana upaya tersebut sempat terkendala karena pesawat OMC tidak dapat diterbangkan dari sejumlah bandara akibat kondisi cuaca. Namun setelah penerbangan di Kertajati mulai dibuka, di mana operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat dilakukan pada hari ini, BNPB juga telah menggeser pesawat OMC dari Kalimantan ke Semarang sebagai langkah antisipasi. Berikut adalah pernyataan dari Kepala BNPB Suharyanto.
3: Anak Krakatau ya. Jadi kondisi erupsinya ini sudah menurun. Kemudian untuk sebaran abu vulkanik dari mulai kemarin terus sampai malam sampai pagi ini masih ada. Kemarin close penerbangan semuanya ya, yang di Jakarta, di Lampung, kemudian Jawa Barat ya. Tidak ada yang terbuka, sehingga kami dengan BMKG mau melaksanakan operasi modifikasi cuaca, kemarin tidak bisa terbang. Karena pesawatnya tidak bisa keluar dari bandara, kami akan melaksanakan dari bandara Pondok Cabe dan Halim tidak bisa. Hari ini mudah-mudahan bisa, karena Kertajati di Majalaya sudah kebuka, jadi kita mungkin nanti dari situ. Kemudian juga apabila masih terganggu di Kertajati, supaya segera turun hujan, agar penerbangan ini tidak terganggu dan kondisi cuaca yang baik, kami geser juga pesawat untuk OMC dari Kalimantan masuk ke Semarang. Nah nanti kalau memang di wilayah DKI, Banten, Lampung, Sumatera Selatan nggak bisa kebuka, kita akan melaksanakan OMC-nya dari Jawa Tengah, dari Semarang.
2: Ya baik Sabah Sonora, Suharyanto pun juga berharap hujan dapat segera turun hari ini atau paling lambat besok sehingga abu vulkanik yang masih berada di atmosfer dapat luruh dan kondisi udara maupun penerbangan kembali membaik. Menurut Suharyanto, mendatangkan hujan menjadi salah satu upaya yang paling tepat untuk membantu meluruhkan abu vulkanik yang saat ini masih mengganggu aktivitas masyarakat. Demikian itu Suharyanto melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.
3: Beruang yang pandai menari, dongeng dari Jerman. Alkisah, di sebuah hutan di Jerman, seorang pemburu membuat lubang untuk menjebak binatang buas. Di dalam lubang itu terdengar suara binatang yang merintih. Ternyata ada seekor beruang jantan bertubuh besar jatuh di dalam jebakan. Kaki depannya patah. Sang beruang berusaha keluar dari lubang jebakan itu. Namun apa daya, si beruang tidak bisa keluar dengan keadaan kesakitan seperti itu. Dia berharap ada orang yang baik menolong dirinya. Tiba-tiba, seorang pemburu yang baik hati berjalan melewati lubang jebakan itu. Sang pemburu akhirnya menolong beruang jantan keluar dari lubang jebakan itu. Pemburu pun membawa pulang beruang jantan itu ke rumahnya untuk diobati dan dirawat dengan baik. Beberapa bulan kemudian, kaki beruang jantan akhirnya sembuh dan dia bisa berjalan lagi. Pemburu kemudian mengajari beruang jantan cara menari. Awalnya sulit sekali bagi beruang jantan untuk menggerakkan tubuhnya, tapi sedikit demi sedikit akhirnya ia bisa menari dengan baik. Sang pemburu dan beruang hidup bahagia. Hingga pada suatu hari, beruang jantan meminta izin

0: izin kepada pemburu untuk pergi ke rumah asalnya di hutan rimba. Maka dengan berat hati, sang pemburu mengizinkannya. Akhirnya beruang jantan pulang lagi ke rumahnya di hutan belantara. Di hutan itu, ia mengajari teman-temannya menari. Namun, beruang lainnya tidak suka dengan tingkahnya.
1: Berhentilah kamu menari, kawan. Kami ini beruang, bukan manusia. Kami tidak mau belajar tarian manusia.
0: Sebenarnya, di dalam lubuk hati teman-teman beruang, mereka pun ingin belajar menari. Tapi, rasa iri terhadap kemampuan menari si beruang penari mengalahkan rasa ingin belajar mereka. Merasa tidak diterima, beruang penari akhirnya meninggalkan kampungnya dengan hati yang sangat sedih. Ia memutuskan untuk kembali ke tempat sang pemburu yang baik hati itu. Akhirnya, beruang penari pun tinggal bersama pemburu dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, hindari rasa iri hati terhadap kemampuan orang lain ya.
2: Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.
3: Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, BNPB mencatat sebanyak 734 hektar lahan gambut di sejumlah daerah masih terbakar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Silakan Tito.
3: Ya baik sahabat Sonora, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto pun mengaku bahwa khusus lahan gambut di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi tercatat sekitar 734,81 hektar lahan masih terbakar dan kini dalam proses pemadaman. Sementara luas lahan yang telah berhasil dipadamkan mencapai 71.274 hektar. Suharyanto mengaku bahwa penanganan karhutlah di lahan gambut memiliki tantangan tersendiri karena api dapat saja kembali muncul meski sebelumnya telah dinyatakan padam. Untuk itu BNPB bersama Kementerian Kehutanan dan BMKG terus memantau titik panas atau hotspot melalui satelit, kemudian melakukan patroli udara dan darat untuk menemukan titik api. Dirinya juga mengaku bahwa luas area yang terbakar bisa saja kembali bertambah apabila muncul titik api baru atau bara dari kebakaran sebelumnya kembali menyala. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto.
4: Hari ini untuk provinsi yang lahan gambut, Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, itu yang terbakar 72.008 hektar. Kemudian yang berhasil dipadamkan 71.274,29 hektar. Yang masih terbakar per kemarin 734,81 hektar. Ya sekarang sedang dipadamkan ini yang 734,81 hektar. Apakah nanti jadi berkurang? Nah ini belum tentu. Kenapa? Karena sifatnya lahan gambut. Nanti ketahuannya setelah sebagian dipadamkan dilakukan lagi patroli dari hasil satelit Kementerian Kehutanan dan BMKG, hotspot, itu kita patroli. Baik lewat udara maupun darat, ketahuanlah titik kebakaran, hotspot. Nah,
3: baik sahabat saudara, sementara itu karhutlah juga masih terjadi di sejumlah wilayah non-gambut, diantaranya di kawasan IKN Kalimantan Timur tercatat sekitar 458 hektar lahan terbakar dan masih dalam penanganan. Kebakaran juga terjadi di Gunung Ijen dan Gunung Butak, Jawa Timur, serta tempat pembuangan akhir Putri Cempo di Solo. Suharyanto pun juga menegaskan bahwa total area yang masih terbakar di wilayah non-gambut juga mencapai sekitar 705,1 hektar. Namun proses pemadamannya relatif lebih mudah dibandingkan kebakaran di lahan gambut. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Sobat Sonora, Polri menetapkan 138 orang sebagai tersangka dari 8 korporasi masuk dalam proses penyelidikan terkait kasus karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya akan disampaikan kembali oleh rekan Tito. Silakan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, Polri mencatat sebanyak 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit mengatakan dari jumlah tersebut 119 tersangka diduga melakukan pembakaran secara sengaja. Sementara 19 lainnya diproses karena kelalaian. Penetapan tersangka tersebut berasal dari 200 laporan polisi yang telah diterima dan jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tidak hanya perorangan juga, Polri juga tengah memproses 8 korporasi yang diduga berkaitan dengan kasus karhutla. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun juga mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup serta, dan juga menelusuri perusahaan-perusahaan yang sebelumnya telah dikenakan sanksi administratif termasuk pembekuan hingga pencabutan izin, di mana polisi akan mendalami apakah pelanggaran administratif tersebut juga mengandung unsur tindak pidana atau tidak. Berikut adalah pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
3: Kesengajaan kan kelalaian, ada 119 sengaja dan 19 lalai. Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. Kemudian kami juga menangani 8 korporasi yang saat ini sedang kami proses dan kami juga sedang berkoordinasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan dari Dinas Kehutanan dan Dinas KLH yang sebelumnya juga telah memberikan sanksi administrasi pembekuan dan pencabutan terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan, dan ini akan kami dalami apakah di dalamnya juga terdapat unsur pidana. Dan
2: ya baik, sahabat saudara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun menambahkan proses hukum terhadap pelaku maupun korporasi dapat dikenakan secara berlapis menggunakan sejumlah ketentuan termasuk undang-undang tentang kawasan hutan, perkebunan, serta pelindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Penegakan hukum tersebut juga dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah karhutla kembali terjadi, terutama di tengah kondisi musim kemarau panjang dan ekstrim yang dipengaruhi fenomena El Nino. Demikian Tito Sono yang melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Iya, baik sama Sonora, liputan perkembangan kondisi terkini dari reporter Radio Sonora dari Dubai. Penumpang masih menunggu jadwal penerbangan ke Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Vivi. Silakan Vivi.
3: Baik, terima kasih saudara pendengar. Saat ini saya masih berada di Fogo Grand Hotel Dubai, Uni Emirat Arab, tempat menginap para penumpang maskapai penerbangan Emirates yang tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Jakarta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Penerbangan ke Jakarta yang seharusnya dijadwalkan tanggal 6 September yang lalu jam 3.45 dini hari terpaksa dibatalkan akibat ditutupnya operasional Bandara Soekarno-Hatta. Dari rentang waktu tanggal 6 September pagi sampai hari ini, tanggal 7 September siang, Emirates sudah menjadwalkan 5-6 jadwal penerbangan ke Jakarta dan semuanya dibatalkan beberapa saat sebelum jadwal penerbangan terlaksana. Hal itu disebabkan karena kondisi Bandara Soekarno-Hatta yang ditutup kembali dari jadwal sebelumnya. Saudara pendengar, pihak Emirates mengirimkan email pemberitahuan agar para penumpang menghubungi kontak center Emirates untuk menjadwalkan kembali penerbangan ke Jakarta. Jadi para penumpang pun menghubungi Emirates untuk mendapatkan jadwal terbaru. Beberapa penumpang berinisiatif menunggu di Bandara Dubai untuk mendapatkan opsi mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali karena Emirates memang menawarkan opsi tersebut karena Bandara Ngurah Rai masih dibuka. Namun hal itu tergantung slot yang available, slot yang ada karena banyaknya demand juga. Dari Bali, bila penumpang akan melanjutkan ke Jakarta, maka biaya harus ditanggung sendiri oleh penumpang. Penumpang lainnya seperti saya menelpon dari hotel untuk mendapatkan jadwal penerbangan terbaru dari Emirates. Penerbangan paling cepat dan available disampaikan oleh mereka adalah di tanggal 9 September 2026. Dan beberapa penumpang mendapatkan slot penerbangan jam subuh. Saya sendiri mendapatkan slot tanggal 10 September 2026. Saudara penumpang yang menginap di Hotel Fogo kurang lebih ada 100 sampai 150 penumpang datang dari berbagai tujuan yang transit di Dubai, sebagian dari Eropa dan sebagian lagi dari Jeddah. Para penumpang terus memantau perkembangan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dan berdoa supaya tidak ada lagi pembatalan dari Emirates dan kondisi dampak erupsi Anak Krakatau segera mereda. Saudara, cuaca di Dubai saat ini panas sekali dengan suhu berkisar 40 sampai 43 derajat Celcius. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Vivi dari Dubai. Kita akan kembali ke Jakarta di mana dalam memimpin rapat terbatas di Istana hari ini, Presiden Prabowo Subianto mengklaim akan menyiapkan kapal induk dari Italia yang mampu mengangkut sejumlah helikopter dan drone untuk membantu menangani bencana karhutla di tanah air. Tito, silakan laporannya.
4: Ya, baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan penguatan armada untuk menghadapi bencana alam termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dalam rapat terbatas secara daring yang digelar pada hari ini di Istana Presiden, Prabowo Subianto mengatakan bahwa rencana memanfaatkan kapal induk dari Italia yang akan segera masuk jajaran TNI Angkatan Laut, di mana kapal tersebut nantinya difungsikan atau dimodifikasi menjadi kapal induk yang dapat mengangkut sejumlah helikopter sekaligus mendukung operasi operasional drone untuk mempercepat respon penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa kapal tersebut mampu menampung hingga 10 helikopter kelas menengah seperti Black Hawk dan Mi-17, di mana setiap helikopter diperkirakan mampu mengangkut sekitar 4 hingga 5 ton air untuk membantu memadamkan kebakaran hutan. Dengan kemampuan tersebut, armada helikopter diharapkan dapat segera dikerahkan ke wilayah yang memiliki titik api terbanyak dan mempercepat proses pemadaman karhutla. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
5: Inilah sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya untuk bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis ME-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4-5 ton air. Jadi kalau kita punya 10 helikopter, bisa segera merapat ke titik api yang terbanyak. Ini juga akan sangat membantu respons kita.
4: Ya baik, Sabah Sonora, selain helikopter, Presiden Prabowo Subianto juga mendorong pemanfaatan drone berkapasitas besar yang mampu membawa dan menjatuhkan sekitar 50 kg air ke titik kebakaran. Menurutnya, penguatan armada tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat mitigasi bencana dan tidak hanya bertindak setelah bencana terjadi. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa persiapan menghadapi bencana harus dilakukan jauh sebelum kejadian agar respon pemerintah bisa lebih cepat dan efektif. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
6: Jangan

0: Selamat sore Sahabat Sonora, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Puan meminta pemerintah tidak hanya menerapkan kebijakan keselamatan tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kehilangan penghasilan akibat pembatasan aktivitas. Menurutnya pemerintah perlu memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh perlindungan ketika aktivitas mereka harus dibatasi demi keselamatan. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwarar Sirait atau ARA mendukung rumah-rumah yang memakai asbes untuk direnovasi. Menurutnya asbes dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti terkena kanker dan juga TBC. Hal tersebut selaras dengan situs Ayo Sehat yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, di mana dalam situs Ayo Sehat disebutkan asbes bisa menyebabkan kanker paru, resiko menjadi jauh lebih tinggi pada orang yang terpapar asbes dan juga merokok.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.

Halo teman-teman dan sahabat Sonora, selamat sore semuanya. Sahabat Sonora, kembali jumpa ya. Kali ini di Sonora hari ini yang tentunya akan terus mengupdate berbagai informasi untuk Anda di sore hari ini, termasuk untuk update informasi lalu lintas ya. Di jam pulang kerja biasanya yang paling ditunggu-tunggu ya, informasi lalu lintas. Anda yang mungkin sudah dalam perjalanan sore hari ini, saya juga ajak ya untuk yuk sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara. Boleh banget ya, langsung aja WhatsApp di 0812-1229200, ataupun Anda bisa nih sahabat Sonora untuk sharing ya juga cuaca dari tempat Anda beraktivitas sore hari ini. Jadi ya, akan kami teruskan juga ya informasi-informasi dan tentunya lagu-lagu yang enak banget buat didengerin menemani aktivitas sore Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

Mobil balap dari Naif ya, baru saja menemani kebersamaan kita di Sonora hari ini. Tapi kalau Anda yang bawa mobil sore hari ini, jangan balap-balapan ya sahabat Sonora. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan sore hari ini tentunya beragam informasi terupdate masih akan kami teruskan, terutama informasi atau update-update berita terkait erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Seperti apa perkembangannya? Salah satunya adalah pernyataan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang menyatakan pemerintah mengoperasikan sejumlah bandara alternatif selama 24 jam untuk menjaga kelancaran mobilitas penumpang setelah 8 bandara ditutup akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Bandara alternatif yang disiapkan meliputi Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Yogyakarta International Airport, serta Bandara Adi Sumarmo di Solo. Menhub menambahkan seluruh bandara alternatif tersebut dapat digunakan maskapai untuk pendaratan maupun keberangkatan selama kondisi operasional di 8 bandara terdampak abu vulkanik masih belum memungkinkan demi keselamatan penerbangan. Seperti apa update lainnya sahabat Sonora? Tetap dengarkan Sonora hari ini.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga terkena

0: Sonora FM News Traffic and Music, Sabah Sonora, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau masih mempengaruhi operasional penerbangan pada Senin hingga Senin sore ini. Dan sejumlah bandara termasuk Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma sempat memperpanjang penghentian operasional akibat sebaran abu vulkanik. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Pak Yudi Setiawan selaku Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta in Journey. Selamat sore Pak Yudi.
1: Selamat sore Pak Olive, selamat sore pendengar Sonora.
0: Iya, Pak Yudis, ini bisa dijelaskan kepada sahabat Sonora semua seperti apa kondisi terkini operasional dari Bandara Soekarno-Hatta yang dikelola oleh In Journey, penerbangannya seperti apa hingga sore hari ini, apakah sudah ada update, berapa jumlah penerbangan yang terdampak, Pak? Silakan.
1: Baik, Mbak Alip, dapat saya jelaskan bahwa apabila berbicara mengenai dampak penerbangan sejak pukul 00 sampai dengan waktu notam ditetapkan yaitu pukul 18.00 yang terdapat data rencana penerbangan di pusat data rencana penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 624 penerbangan. Begitu. Jadi dari 624 penerbangan itu 461-nya penerbangan domestik, 156 penerbangan internasional dan 7 penerbangan kargo.
0: Hingga saat ini berita yang kami terima memang bandara ini masih menutup operasional yang tadi pagi diperpanjang hingga jam 18 sore hari ini. Apakah sudah ada update terkini terkait kondisi, apakah sudah membaik dan apakah ada kemungkinan untuk dibuka kembali, Pak?
1: Baik, penutupan sementara itu berdasarkan notam yang dikeluarkan oleh otorita bahwa bandara diperpanjang penutupan sementaranya sampai dengan pukul 18.00.
0: Ya.
1: Penutupan ini tentu didasarkan beberapa tes yang secara
0: Halo Pak Yudis.
1: Ya, halo Mbak.
0: Ya, mohon maaf suaranya sempat hilang.
1: Baik.
0: Ya, ini. Baik. Oke, kembali normal.
1: Jelas.
0: Ya, kembali jelas. Baik. Pak, silakan.
1: Ya, jadi
0: Halo, Pak Yudis.
1: Halo.
0: Iya, mohon maaf suaranya tidak terdengar dengan jelas. Mohon maaf. Iya, halo. Ya, sahabat Sonora, kami akan berusaha kembali menghubungi Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta in Journey dengan Bapak Yudi Setiawan terkait seperti apa. Kita ingin mengetahui seperti apa kondisi terkini saat ini. Redaksi dari Radio Sonora sedang kembali berusaha menghubungi karena adanya gangguan teknis di udara, sahabat Sonora. Tentunya kami akan terus mengupdate untuk sahabat Sonora semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.
3: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
4: Terima kasih banyak untuk
5: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
6: Amin.
7: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan hari bahagia.

0: Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sonora, di sore hari ini tentunya beragam update informasi termasuk informasi lalu lintas ya kami teruskan untuk sahabat Sonora semuanya melengkapi seperti apa pantauan di sore hari ini dan secara keseluruhan pantauan di wilayah Jakarta dan sekitarnya akan kita ketahui selengkapnya langsung dari perwira TMC Polda Metro Jaya Aibda Yogi. Seperti apa pantauannya, silakan Pak Yogi.
1: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mbak Olive. Untuk pantauan yang pertama, yang tadi siang sekitar pukul 10, ada mobil listrik menabrak pembatas busway tepatnya di tanjakan Tomang yang mengarah ke arah tol Merak, yang sempat ada kepadatan arus lalu lintas. Tadi siang sekitar pukul 12 sudah selesai proses evakuasi dan penderekan, lalu lintas sudah normal kembali tepatnya di tanjakan Tomang atau tanjakan Gelong yang mengarah ke arah tol Merak. Dan untuk yang tadi siang ada agenda kegiatan penyampaian pendapat di seputaran depan gedung UHNCR, Jalan Rasunan Said Kuningan, Jakarta Selatan. Saat ini sudah membubarkan diri untuk di seputaran objek lokasi. Dan untuk pantauan lainnya, untuk proyek infrastruktur masih ada di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan MT Haryono atau Gatot Subroto, samping gerbang tol Kuningan 2 atau tepatnya depan gedung Brilian yang mengarah ke arah Cawang, ini ada proyek galian. Dan di wilayah Jakarta Timur ada di seputaran depan komplek Kemhan, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah UKI, dan satu lagi seberangnya depan Hotel Park Hotel, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Utara juga ada di Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan. Namun ini infonya sudah 90%, tinggal finishing agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 7 Maret diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi di TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Terima kasih Aibda Yogi untuk informasi lengkap yang sudah disampaikan untuk sahabat Sonora. Silakan ya sahabat Sonora, Anda bisa manfaatkan informasi-informasi lalu lintas di sore hari ini dan akan kami lengkapi dengan informasi di beberapa ruas tol sesaat lagi hanya di Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, informasi di beberapa ruas tol yang sudah dihimpun dari Jasa Marga Torot Comment Center. Kami mulai dari tol dalam kota. Di tol dalam kota maupun tol Sediatmo ataupun tol bandara ramai lancar dua arah. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta dan sebaliknya ramai lancar. Tol Jagorawi arah Bogor tersendat di Gunung Putri imbas perbaikan jalan di kilometer 23200. Di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Barat hingga res area kilometer 19. Di arah sebaliknya arah Jakarta padat di Karawang Timur sampai dengan kilometer 52700 dan di Cikarang sampai kilometer 26800 dampak dari pekerjaan perbaikan jalan. Ruas tol lainnya, tol Layang MBZ dan tol Purbalenyi terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

0: tentunya informasi terkait penerbangan ya, sama seperti lagu yang dilantunkan Memes Pesawatku. Seperti apa ya pantauan saat ini, kondisi terkini yang bisa diupdate, terus diupdate ya. Kita akan teruskan perbincangan tadi, wawancara yang sempat terputus bersama dengan Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Injourney Airport dengan Pak Yudi Setiawan. Selamat sore Pak Yudi.
1: Selamat sore Mbak Uji.
0: Iya. Iya Pak Yudis. Tadi kita sempat memulai wawancara namun sempat terputus. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak terkait banyak pihak yang menunggu-nunggu. Apakah perpanjangan penutupan hingga pukul 18 nanti akan setelahnya akan dibuka kembali atau seperti apa Pak? Bisa diupdate mungkin kondisi terkininya seperti apa?
1: Baik Mbak, sejauh ini memang kita masih berpedoman kepada lockdown yang terakhir dikeluarkan bahwa penutupan sementara ini sebenarnya pukul 18.00.
0: Okay.
1: Menuju pukul 18.00 itu tentunya kami juga berharap bisa segera dioperasikan kembali karena memang banyak penumpang yang terdampak gitu ya.
0: Yeah.
1: Namun demikian kita tentu harus menunggu hasil pemeriksaan terakhir dari pemeriksaan mengenai dampak volcano-nya, penunggu volcano-nya.
0: Yeah.
1: Walaupun yang kami ketahui memang dari hasil tes terakhir sudah negatif, memang sebagian kita menunggu dari otorita yang melakukan.
0: Oke, berarti ini sifatnya masih situasional, menunggu perkembangan seperti itu ya Pak ya?
1: Betul, betul. Yang menyerahkan sih memang hasil tesnya keberadaan bumi sekitar bandara sudah negatif. Mudah-mudahan mobil memang situasinya memungkinkan juga perasaan kembali akan sekitar ada pengumumannya gitu.
0: Oke, baik. Pak, ini untuk para penumpang yang terjadwal penerbangannya terdampak. Bagaimana untuk mekanisme penyesuaian jadwalnya nanti?
1: Tentu akan dilakukan penyesuaian oleh maskapai yang masing-masing maskapai.
0: Okay.
1: Ya, tiap maskapai punya mekanisme. Bagaimana mereka melakukan komunikasi dengan penumpangnya, bagaimana mereschedule, termasuk bagaimana menata kembali persiapan Ramadan mereka masing-masing. Gitu.
0: Oke, berarti tetap dihimbau untuk mungkin para penumpang yang sudah memiliki tiket itu untuk terus berkoordinasi dengan maskapai masing-masing begitu ya Pak ya?
1: Sekali Mbak, memastikan bahwa memang sudah terkonfirmasi oleh maskapainya begitu Mbak ya.
0: Okay.
1: Karena kalau hari ini dari Garuda kan sudah menyatakan untuk tidak beroperasi.
0: Iya. Yeah. Oke, baik. Kemudian Pak, selain Soekarno-Hatta, sejumlah bandara lain ini kan juga terdampak sebaran abu vulkanik. Bagaimana koordinasi Injourney Airports dengan Airnav, kemudian maskapai, BMKG, dan pihak terkait dalam memastikan keselamatan penerbangan itu sendiri, Pak?
1: Baik, kami melakukan koordinasi secara berkala, Mbak. Setiap berkala kami berkoordinasi,
0: ya,
1: memantau situasi terkini, begitu Mbak, dengan pihak-pihak terkait, baik dengan BMKG, dengan Airnav, dengan otorita bandara, dengan semua stakeholders untuk memastikan situasi terakhir.
0: Oke. Kemudian Pak Yudis, ini apakah ada yang ingin disampaikan? Apa yang perlu dilakukan calon penumpang yang mungkin sudah memiliki jadwal penerbangan? Apakah sebaiknya tetap datang ke bandara? Mungkin yang juga kesulitan berkoordinasi dengan maskapainya, apakah tetap datang ke bandara sesuai jadwal terlebih dahulu atau tetap harus memastikan melalui maskapai masing-masing saja, Pak?
1: Betul, saya kira yang terbaik itu memastikan dengan maskapai masing-masing karena nanti mereka yang mengetahui posisi pembukuan dari masing-masing calon penumpang gitu Mbak.
0: Oke, baik. Terakhir Pak, apakah ada himbauan untuk calon penumpang atau penumpang yang masih menunggu terkait kondisi update nantinya, apakah bandara akan dibuka, apakah penerbangan akan dibuka, apakah ada himbauan untuk calon penumpang ataupun penumpang yang sedang menanti saat ini, silakan Pak.
1: Baik, kepada para calon penumpang kami menghimbau untuk memastikan bahwa fasilitas komunikasinya benar-benar siap. Semisal melakukan pemesanan bukan dengan nomor pribadinya, maka pastikan nomor yang didaftarkan ke maskapai pada saat pendaftaran itu juga berfungsi dengan baik, karena biasanya maskapai melakukan konfirmasi atau mengirimkan pesan ke nomor yang pada saat dilakukan registrasi pembelian tiket, begitu Mbak. Nah, pastikan pesan-pesan dari maskapai itu bisa diterima, karena nanti situasinya akan disampaikan melalui sistem yang dimiliki atau secara resmi, penakalan resmi maskapai kepada penumpang, begitu Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yudi Setiawan. Kita doakan bersama ya, operasional bisa segera berjalan dan kondisi terus membaik.
1: Amin.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih
0: Pak Yudi Setiawan selaku Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Incheon Airport. Selamat kembali bertugas, Pak.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Ya, itu tadi sahabat Sonora, wawancara Radio Sonora bersama dengan Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Incheon Airport, di mana memang hingga saat ini masih terus dilakukan update terkait kondisi terkini, apakah operasional bandara akan dibuka setelah perpanjangan hingga nanti di pukul 18.00 ya, sahabat Sonora. Masih terus dilakukan penyesuaian apakah memang operasional bandara bisa segera dibuka ataupun masih butuh penutupan untuk memastikan keselamatan penerbangan. Dan sahabat Sonora, memang dihimbau untuk para calon penumpang ataupun penumpang yang masih menunggu kepastian ini untuk terus berkoordinasi dengan maskapai masing-masing dan memastikan nomor saat memesan tiket itu betul-betul nomor yang tertera sehingga dapat mudah dihubungi oleh maskapai masing-masing. Tetap bersama kami di Sonora hari ini.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN mengkaji zat yang dapat mengoptimalkan dalam memodifikasi cuaca. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
2: Ya baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk mengkaji zat yang paling efisien dalam mendukung modifikasi cuaca, di mana langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat mitigasi bencana termasuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto pun juga menyoroti sejumlah bencana yang saat ini dihadapi di Indonesia, mulai dari gempa Flores, aktivitas gunung anak Krakatau, hingga karhutla. Presiden Prabowo Subianto pun juga mengaku bahwa pemanfaatan teknologi harus terus ditingkatkan agar pemerintah dapat mengantisipasi sekaligus mempercepat penanganan bencana. Untuk itu, BRIN diminta melakukan kajian untuk menentukan zat yang paling efisien dalam mempercepat proses modifikasi cuaca, termasuk upaya mendatangkan hujan untuk membantu penanganan karhutla. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk modifikasi cuaca, kemudian BRIN harus mengkaji ya, zat-zat apa yang paling efisien untuk mempercepat modifikasi cuaca. Dan selanjutnya,
2: ya baik, sahabat Sonora, selain teknologi modifikasi cuaca, Presiden Prabowo Subianto pun juga meminta pemerintah untuk memperbanyak sarana pendukung penanganan bencana seperti helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran hingga eskavator. Menurutnya seluruh kebutuhan tersebut harus dipersiapkan sebelum bencana terjadi, bukan setelah bencana melanda. Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan bahwa pemerintah harus mengedepankan mitigasi dan kesiapsiagaan agar respon terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Demikian Tito Sonoyo melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sabah Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 16,80 poin ke level 6.619 pada akhir perdagangan hari ini. 5 sektor atau indeks sektoral menguat, sedangkan 6 indeks sektoral lainnya masuk zona merah mengikuti pelemahan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor perindustrian yang naik 1,25%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor keuangan yang turun 0,76%. Sebanyak 281 saham naik, 332 saham turun, dan 179 saham stagnan. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memastikan dana untuk membayar kewajiban utang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebesar Rp40 triliun pada September 2026 telah disiapkan dari sebagian dana desa. Pembayaran kewajiban KDKMP tersebut merupakan bagian dari total kewajiban Rp240 triliun yang akan dicicil setiap tahun sebesar Rp40 triliun. Purbaya mengatakan dana tersebut sudah tersedia dan pemerintah tinggal melakukan pembayaran.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, kita update dulu ya untuk pantauan lalu lintas sore hari ini. Sudah ada dua pantauan. Yang pertama ada pantauan dari rekan Tito. Seperti apa pantauannya sore hari ini? Silakan rekan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di Jalan Traffic Light sekitar Kementerian Sekretariat Negara. Antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Baik itu yang menuju ke Jalan Majapahit maupun ke Jalan Surya Pranoto. Sementara itu di Jalan Insinyur Juanda dari Jalan Surya Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Pos terpantau padat di Jalan Traffic Light saja selepasnya ramai lancar. Cuaca cerah, demikian Tito Sodo yang melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito, selamat kembali melanjutkan pantauan. Sahabat Sonora, selain dari kru Sonora, ada dari pendengar yang sore hari ini juga akan menyampaikan pantauannya. Silakan Pak Joni.
3: Selamat sore Mbak Olive. Izin melaporkan, saya Pak Joni sedang berada di persimpangan Jor keluar ke Pondok Aren Bintaro. Ini ada kemacetan cukup panjang, kurang lebih 2 km. Kurang tahu ada apa di depan sana. Semoga bermanfaat untuk sahabat Sonora yang searah perjalanan dengan informasi ini. Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Pak Joni untuk pantauannya dari sekitaran Jor. Nanti akan dicoba dicari informasinya oleh Pusat Informasi Radio Sonora. Kepadatan yang terjadi, selamat kembali melanjutkan perjalanan. Dan sahabat Sonora, tentunya Anda juga yang sudah dalam kepadatan sore hari ini, kepadatan-kepadatan lalu lintas, boleh sharing ya informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara. Langsung aja WhatsApp di 0812-1229200. Selain informasi lalu lintas, cuaca dari tempat Anda beraktivitas sore hari ini juga boleh banget. Selamat sore Ibu Foni, menyampaikan cuaca di Sunter lagi cerah banget katanya. Terima kasih banyak Ibu Foni. Dan sahabat Sonora, tentu saja kita akan teruskan Sonora hari ini.

Sahabat Sonora, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyampaikan peluang letusan Gunung Anak Krakatau masih tinggi walau erupsi sudah berakhir pada Minggu malam. Humas Sekretariat Badan Geologi dan keterangannya di situs resmi Badan Geologi menyampaikan probabilitas untuk terjadi letusan dalam beberapa periode waktu selanjutnya adalah masih tinggi. Bahaya dari letusan gunung di Selat Sunda itu adalah material yang terlempar ke berbagai arah. Bahaya lainnya adalah hujan abu hingga potensi kondisi yang ditimbulkan akibat aliran lava. Adapun erupsi menerus Anak Krakatau telah berakhir setelah berlangsung selama 25 jam di mana erupsi tersebut terjadi sejak 4 September pukul 23.07 hingga 6 September 2026 pukul 00.04 waktu Indonesia bagian Barat. Kita terus pantau ya sahabat Sonora dan akan terus diupdate seperti apa kondisi terkini. Dan juga tadi kami sudah melakukan wawancara dengan pihak bandara atau Injourney, di mana penumpang ya ataupun calon penumpang bisa terus mengupdate seperti apa nanti setelah pukul 18.00, apakah penutupan bandara akan diperpanjang ataukah akan dibuka kembali dengan terus berkomunikasi dengan masing-masing maskapai.

0: It's time to take it slow, sahabat Sonora. Pelan-pelan aja ya, apalagi kalau lagi ada di jalan. Gak usah buru-buru, yang penting selamat sampai tujuan. Dan sahabat Sonora, kali ini ada pantauan lalu lintas lagi ya, akan kami sampaikan untuk mengupdate seperti apa pantauan sore hari ini. Kali ini sudah ada rekan Tito yang siap dengan pantauannya. Silakan rekan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Cut Mutia dari Jalan Dr. Samratulangi menuju ke Menteng sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di sekitar pertemuan arus jelang Masjid Cut Mutia sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar Gedung Juang 45 juga sore hari ini sedikit tersendat. Antrian normal, selepasnya arus lalu lintas menuju Jalan Menteng ramai lancar. Sementara itu di Jalan Menteng arus lalu lintas baik itu yang menuju ke Patung Tani maupun Jalan Cutmutia relatif ramai lancar, tersendat di jelang traffic light Sentra Mandiri saja. Selepas ramai lancar, cuaca cerah. Demikian di Tito Sonora yang melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito, selamat kembali melanjutkan perjalanan. Dan informasi tadi sempat ada Pak Joni yang menyampaikan kepadatan di sekitaran Tol Jor. Kami perbarui informasi dari Pusat Informasi Radio Sonora, kepadatan di Tol Jor arah Serpong ini terjadi imbas dari antrian exit gerbang tol Pondok Aren saja. Oh, Pondok. Benar, Pondok Aren ya, sahabat Sonora. Ada memang ada kendaraan gangguan setelah gerbang tol tersebut, namun sudah dalam penanganan petugas. Dan pantauan lalu lintas lainnya akan disampaikan Pak Taufik, silakan.
2: Terima kasih Mbak Olive, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 kondisi terpantau cukup padat sampai dengan KM 20. Lepas KM 20 menuju KM 19A sedikit lebih lancar, namun kembali padat menjelang exit Bekasi Timur sampai dengan KM 16 sekitar exit Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir menuju Bekasi Barat masih ramai bergerak lancar, namun dari Bekasi Barat menuju arah Bekasi Timur sudah terjadi kepadatan. Kepadatan karena volume kendaraan. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, informasi di beberapa ruas tol yang sudah kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Comment Center segera kami hadirkan, dimulai dari tol dalam kota. Dari Cawang arah Grogol tersendat di sekitaran Tomang, di arah sebaliknya dari Grogol ke Cawang padat di sekitaran Kuningan. Tol Sediatmo ataupun tol bandara ramai lancar dua arah, tol Jakarta Tangerang dipantau arah Jakarta ramai lancar, di arah sebaliknya arah Tangerang ini tersendat di Tomang dan di sekitaran rest area kilometer 13. Tol Jor, sahabat Sonora, Tol Jor W2 selatan dari Bintaro arah Serpong padat menjelang gerbang tol Pondok Ranji, dampak dari antrian kepadatan exit tol Pondok Aren. Tol Jagorawi arah Bogor ramai lancar, hati-hati di sekitaran Gunung Putri imbas ada perbaikan jalan di kilometer 23200, di arah sebaliknya ramai lancar. Di Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai dengan rest area kilometer 19, di arah sebaliknya arah Jakarta padat. Di Karawang Timur sampai dengan kilometer 52700 dan di Cikarang sampai kilometer 26800, dampak dari pekerjaan perbaikan jalan. Tol Layang MBZ terpantau ramai lancar di dua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI, Ida Nurlaila Wiradinata, mengapresiasi capaian ekspor Indonesia yang mencatat pertumbuhan positif sepanjang semester 1 tahun 2026. Namun ia mengingatkan Kementerian Perdagangan agar tidak hanya fokus pada perdagangan luar negeri, melainkan juga memperhatikan kondisi perdagangan domestik, khususnya keberlangsungan pasar rakyat dan pelaku usaha kecil. Menurut Ida, keberhasilan ekspor perlu diimbangi dengan perdagangan di dalam negeri, karena sektor ini bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal mendorong Bea Cukai terus meningkatkan inovasi untuk menekan kasus penyelundupan barang.
1: Modusnya kan biasanya dia adaptif. Jadi kalau sudah rutin ketahuan yang satu tipe, nanti akan dia beralih ke kegiatan lain. Nah, alhamdulillah hari ini kita lihat fasilitasnya cukup baik, tapi memang harus ada inovasi-inovasi baru yang selalu ditingkatkan. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan masuknya narkoba yang dibawa oleh pilot dari maskapai negara lain. Nah, itu kita harus lihat kenapa ini bisa terjadi, dan alhamdulillah ketangkapnya karena fasilitas bea cukai yang ada di bandara.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring menyatakan persetujuannya atas usulan tambahan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif sebesar 1,7 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Ia menekankan pentingnya kejelasan skema insentif negara bagi para pelaku industri kreatif nasional. Menurutnya, pengembangan sektor ekonomi kreatif membutuhkan dukungan pemerintah dan permodalan, mengingat pelaku industri kreatif masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Sunrise News, Traffic and Music.

Sonora FM News Traffic and Music, sahabat Sonora. Sonora hari ini masih mengudara menemani aktivitas sore Anda dengan berbagai update informasi. Salah satunya update-update berita masih terkait dengan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang kita rasakan mungkin sejak hari Minggu ya. Saya ini warga Depok gitu kan. Mungkin warga Jabodetabek lainnya juga merasakan hal yang sama. Di hari Minggu pagi mulai berasa kok kayaknya rumah gampang banget kotor, banyak debu banget, banyak abu yang item-item tuh ya, ada di sekitaran depan rumah ya, ataupun menempel di kaca kendaraan bermotor kita. Nah, sahabat Sonora, hati-hati karena Kementerian Kesehatan juga mencatat nih, sebanyak 3,3 juta jiwa populasi lanjut usia atau lansia beresiko loh mengalami gangguan kesehatan serius akibat serangan atau sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Karena abu vulkanik ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan debu biasa. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi menjelaskan kandungan silika tajam membuat berbahaya bagi paru-paru, mata, dan juga kulit. Bila tercampur dengan air, abu akan mengeras seperti semen sehingga salah satu cara membersihkannya justru malah menambah resiko yang lainnya. Nah, sahabat Sonora, mungkin kita jadi harus lebih berhati-hati gitu ya. Kalau mau bersihin mungkin janganlah langsung disapu supaya nggak malah bertebangan gitu kan abunya, tapi bisa sambil disiram dengan air seperti itu supaya mengalir dan jadi lebih bersih lagi. Dan tentunya sahabat Sonora, beragam informasi lainnya terupdate masih akan kami teruskan hanya di Sonora hari ini.

Sama seperti judul lagu ini, thank you sahabat Sonora dari Dido. Saya juga mau mengucapkan thank you buat sahabat Sonora yang sudah mengirimkan atensi sepanjang Sonora hari ini ya. Masih ada atensi yang belum saya baca? Oh ada ya. Ada dari Bu Orisa Sativa katanya, semoga masih semangat siarannya tapi udah mau pamitan. Semangat dong. Cuaca di Rawalumbu cerah. Terima kasih Bu Riza. Pak Beni, Gunung Sari ke arah Lodan ataupun Ancol macet parah. Yang masih terjebak kepadatan lalu lintas di jam pulang kerja saat ini, harap bersabar ya, tertib antrian, utamakan keselamatan dalam berkendara. Akhir kata saya mau pamitan sahabat Sonora. Terima kasih untuk atensi sepanjang Sonora hari ini. Dan setelah ini tentunya masih ada program Health Corner ya. Saatnya Anda mungkin dengar-dengar nih ya, topiknya menarik banget nih sore hari ini, buat lebih aware lagi soal kesehatan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengarkan kami di Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network. Olive pamit, bye.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terkait adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Mutia juga meminta masyarakat untuk mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi sebaran abu vulkanik dari sumber-sumber resmi dan terpercaya. Yang menjelaskan beberapa sumber resmi pemerintah antara lain PVMBG, BMKG, BNPB, juga pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Berita selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap sebanyak 1.900 pegawai di lingkungan Kementerian Sosial diduga terindikasi bermain judi online. Menurutnya, berdasarkan hasil penelusuran terbaru dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sebagian pegawai Kemensos yang terindikasi judol itu bahkan menggunakan uang kantor untuk berjudi online. Gus Ipul menambahkan dari hasil identifikasi sementara nominal transaksi judol paling tinggi mencapai lebih dari 2 miliar rupiah.
2: Demikian Sonora Update.
0: News, traffic and music, Sonora FM. Sonora FM. News, traffic and music.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Health Corner di hari ini. Selamat datang sahabat Sonora. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, tidak ada hambatan, tidak ada penyakit yang Anda alami. Kalaupun saat ini Anda sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya, disembuhkan. Makanya dari itu ada Health Corner bersama saya Sony Wicaksono, karena Dr. Sati, Health Management Specialist Korporat HR Kompas Gramedia, bakalan memberikan informasi edukasi kesehatan yang paling update. Selamat malam Dr. Sati, bukan begitu?
2: Selamat malam Mas Sony. Sapa dulu ya.
1: Sapa dulu dong.
2: Selamat malam sahabat Sonora, dimanapun yang sedang menonton maupun sedang mendengarkan. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu.
1: Tapi sekarang lihat kondisi sekitar, pada tiba-tiba pakai masker dok.
2: Iya, batuk-batuk. Banyak yang chat saya kayak, batuk-batuk.
1: Kayak balik lagi ke zaman COVID, apa-apa pakai masker sekarang tuh. Malah gak sedikit ini, maskernya dijual di markup, jadi mahal harganya dok.
2: Oh iya?
1: Masker, karena orang kan pada nyari masker kan akhirnya. Karena kita tahu sendiri ya, ya jadi hot topic juga. Anak Gunung Krakatau ini dok ya, menyemburkan
2: batuk
1: ya, batuknya dia nggak main-main, asapnya nyampe ke Jakarta, Jabodetabek sebenarnya ya.
2: Iya. Abu sampai vulkanik, ke Sumatera loh.
1: Sampai ke Sumatera juga. Si abu vulkanik ini kan kata orang-orang bisa menyebabkan yang namanya ISPA kalau terhirup. Banyak yang bilang juga kalau si abu vulkanik ini tuh bukan debu biasa, ada partikel kayak
2: debu luar biasa.
1: Kaca silika itu benar nggak sih dok?
2: Benar.
1: Benar ya. Emang seberbahaya itu kah?
2: Seberbahaya itu.
1: Oh iya.
2: Karena debu dari abu vulkanik itu tidak sama dengan debu dari polusi udara yang biasa. Karena ya tadi ada faktor kandungan silikanya. Buat yang sahabat Sonora yang bingung silika itu apa?
1: Iya.
2: Silika itu kurang lebih kalau digambarkan nih biar gampang ya, kayak pecahan beling halus. Jadi beling ditumbuk gitu, nah
1: iya.
2: Serpihannya itu kan tajam-tajam tuh. Nah itulah silika.
1: Padahal
2: kurang
1: kan
2: lebih biar gampang ya
1: bentuknya, ngebayanginnya. Debu yang bahkan sama mata aja nggak
2: kelihatan
1: tuh, ya. Tapi
2: itu
1: mengandung
2: silika dan ada asamnya juga. Jadi yang debu yang ada di abu vulkanik ini, dia sifatnya korosif, abrasif, terus tajam. Itu yang ditakutkan. Karena ketika dia tajam, dia ngegores kan.
1: Ngegores.
2: Kata-katamu kalau tajam juga ngegores hati orang.
1: Aduh. Menggores. Masalahnya kan ini si abu vulkanik ini gak kelihatan kasat mata ya dok ya.
2: Iya.
1: Makanya
2: jangan kebiasaan kalau gak kelihatan gak percaya.
1: Itu dia.
2: Paling gampang nih. Orang kalau buang angin kelihatan gak?
1: Iya makanya.
2: Gak kelihatan kan?
1: Bener.
2: Tapi ada gak?
1: Menusuk tahu-tahu.
2: Tahu-tahu menusuk hidung kan?
1: Jadi satu-satunya pilihan adalah kalau kita keluar ruangan pakai masker sebenarnya.
2: Sebenarnya tidak dianjurkan keluar ruangan sih.
1: Ya gimana caranya kita berangkat kerja kalau gitu kan?
2: Iya. Sebatasi seminimal mungkin ada di luar ruangan. Dan kalau ada di luar ruangan sebaiknya menggunakan masker. Gak cuma masker tapi juga pakai kacamata, pakai penutup rambut, pakai baju lengan panjang, celana panjang atau rok panjang, berikut alas kaki yang tertutup.
1: Itu bisa ketempel di baju dok?
2: Ketempelan dong.
1: Ketempelan. Bisa menempel di baju siam. Oh bisa.
2: Berarti lah, kan kalau lihat di saya nggak ngalamin langsung ya, tapi kalau ngelihat di TikTok atau di medsos yang lain di IG gitu, kan banyak yang bukan pamer sih ya, memperlihatkan misalnya halamannya yang penuh dengan debu, orangnya yang pas lagi naik motor misalnya
1: mobil.
2: Atau kaca mobilnya itu kan penuh dengan debu.
1: Jadi,
2: debu kan nggak bisa milih jangan
1: jadi,
2: di mana gitu.
1: Meskipun kita keluar nih pakai masker, terus udah gitu ke dalam ruangan, berarti masih ada potensi terhirup abu vulkanik itu karena dari baju gitu.
2: Iya bisa.
1: Oh.
2: Dan debu yang sangat halus itu bisa masuk lewat sela-sela jendela, sela-sela pintu.
1: Nah itu gimana tuh, itu ribet tuh kalau kita udah pakai masker terus kita ke dalam ruangan bajunya.
2: Makanya di area yang dekat dengan sumber abu vulkaniknya itu itu sebaiknya memang sela-sela itu ditutup dengan kain atau handuk yang dibasahi, yep, gitu, di apa, diganjel, bukan diganjel ya, disumpel, yep, gitu, mm-hmm, agak ditutup sela-sela itu karena bisa masuk dari situ.
1: Sedikit pun celah ya bisa, yep, masuk ya.
2: Karena kalau, kan debunya itu kan ukurannya macam-macam, yeah, dari mulai yang kerikil segede bukan debu yang gitu ya. Dan jadi debunya itu berukuran variasi banget, hmm, dari yang besar banget sampai, hmm, ke yang kecil banget, hmm, yang ditakutkan yang kecil banget, hmm, kalau besar banget ya takut juga sih, yeah, yeah, yeah. Tapi relatif lebih cepat jatuh ke permukaan karena kalau dia besar kan dia berat, hmm, secara hukum gravitasi dia gampang turun dan dia gak bisa terbang jauh-jauh, hmm, karena dia berat, hmm. Nah kalau misalnya debunya itu sangat halus, dia melayang, hmm, gak kelihatan juga di mata, mm-mm, tapi kalau ke bawah angin, mm-mm, dia bisa terbang jauh banget, mm, karena dia halus, ringan, dia lebih, okay, jangkauannya lebih jauh.
1: Iya, dan bahayanya kalau ini terhirup itu bisa berpotensi kena yang namanya ispa. Nah, gara-gara abu vulkanik ini nih naik lagi lah nama si penyakit, mm, yang satu ini, inspeksi saluran.
2: Infeksi. Kalau inspeksi itu
1: inspeksi mah dadakan.

0: Yep.
1: Nah, kalau cabang paru dan paru itu infeksi saluran pernafasan yang di bawah gitu. Nah, dia bisa disebabkan macam-macam. Bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Nah, polusi udara itu merupakan salah satu yang mempermudah terjadinya infeksi dari si makhluk-makhluk ini. Bakteri, virus, jamur itu akan lebih mudah masuk kalau memang kita udaranya penuh dengan polusi.
0: Apakah sesimpel ini batuk pilek biasa atau enggak, atau lebih parah?
1: Batuk pilek biasa nih apa nih?
0: ISPA ini.
1: Salah satu gejala ISPA itu adalah batuk dan hidung berair.
0: Oh, oke.
1: Jadi kalau misalnya batuk pilek yang dianggap orang awam batuk biasa, batuk pilek biasa, berarti seperti harusnya ngomongnya itu istilahnya selesma.
0: Selesma.
1: Nah, kalau selesma bisa merupakan salah satu bagian dari keseluruhan ISPA ini. Jadi ISPA kayak payung besarnya gitu. Dari ISPA nanti ada misalnya influenza kalau dia disebabkan oleh virus. Kalau dia cuman batuk pilek biasa yang selesma, itu masuk juga di bawah payung ISPA ini.
0: Oke, kalau yang di apa namanya dipicu oleh abu vulkanik itu masuknya ISPA yang bagaimana potensinya?
1: Masuk ke dalam infeksi saluran pernafasan juga karena dengan hadirnya si siapa namanya
0: abu vulkanik
1: ini kan dia ngegores kan, karena dia tajam, kristal debunya itu walaupun nggak kelihatan ya, sangat kecil, tapi dia ujung tepi-tepinya itu tajam. Nah, tajamnya itu akan menggores ketika dia masuk. Goresannya yang nggak kayak kebaret pisau.
0: Iya, yang saya bayangkan gitu itu enggak ya.
1: Goresannya sangat kecil, sangat halus gitu. Goresannya itu akan menimbulkan luka terbuka
0: di organ.
1: Baret kan?
0: Iya.
1: Nah, begitu baret, maka fungsi pelindungnya jadi turun. Karena kalau dia lapisannya utuh, misalnya lapisan mukosa lendir atau kulit, kalau utuh nggak ada yang bisa masuk kan. Nah, tapi begitu terbuka karena goresan, maka virus gampang masuk, bakteri gampang masuk. Sama kayak struktur kulit kita kalau utuh, itu artinya pagar rumah kita kekunci. Tapi begitu struktur kulitnya terbuka karena misalnya baret, itu sama aja kayak kita buka pagar, kan maling gampang masuk gitu.
0: Oke, saya membayangkannya ini seperti kita lagi megang apa tuh namanya minuman di dalam plastik, terus ada yang kegores tipis, terus airnya muncul dalam satu titik,
1: bocor gitu.
0: Muncrat satu titik.
1: Bisa
0: juga seperti itu ya, ibaratnya.
1: Tapi kan masalahnya kalau itu kan dari dalam keluar. Maksudnya yang ada di dalam plastik keluar kan. Tapi kalau ini faktor yang dari luar ke masuk dalam.
0: Oh, paham. Gimana ISPA itu bisa terjadi, Dok? Menular dari satu orang. Ini kan penyakit penular kan?
1: Iya.
0: Gimana dari satu orang bisa menular juga ke orang lain?
1: Kalau misalnya penyebabnya virus, misalnya virus influenza gitu ya. Itu bisa nyebar. Kita ngobrol gitu bisa nyebar. Terus macam-macam sih. Kalau bakteri bisa nyebar juga. Semuanya bisa nyebar melalui udara gitu. Terus misalnya orangnya batuk atau orangnya bersin atau orangnya lagi ngomong pun partikel dropletnya. Jadi droplet itu adalah percikan liur yang sangat halus yang mungkin nggak berasa sih kalau kita ngobrol gini, nggak berasa dropletnya. Tapi kalau misalnya droplet yang besar, kalau misalnya orang bersin gitu, haci gitu, kadang kan suka bersinannya dia nempel di muka kita misalnya. Itu yang droplet yang besar. Tapi kalau droplet yang harus, sebenarnya ketika ngomong begini nih keluar dropletnya. Nah, dropletnya itu ditumpangi oleh virusnya, bakterinya. Nah, pindah ke lawan bicaranya atau orang-orang yang ada di ruangan itu.
0: Oke. Bisa menilai seseorang kena ISPA itu cukup berdasarkan gejala aja atau ada pemeriksaan tertentunya, Dok?
1: Pada umumnya sih dengan tanya jawab aja sudah bisa ditegakkan diagnosanya. Tapi untuk kepastiannya ya harus dikultur, dilihat. Misalnya bakterinya apa gitu, dibiakkan bakterinya, digedein dulu, terus dilihat, oh bakterinya ini, dibanyakin lah gitu.
0: Oke, yang lebih rentan siapa aja, Dok, terkena ISPA ini?
1: Anak kecil,
0: bayi,
1: lansia, orang-orang yang punya gangguan imun, orang-orang yang punya, memang pada dasarnya punya titik lemah di saluran pernafasan, memang punya masalah di saluran

0: pernafasan, orang-orang misalnya yang punya PPOK, orang yang punya asma, itu biasanya lebih rentan.
1: Oke. Orang yang berarti yang bukan rentan, yang tadi bukan disebutkan oleh Doksan, karena saya melihat dari kemarin sih, kemarin kan lagi ramenya banget kan si abu yang vulkanik meleduk. Ini meleduk. Kemarin itu masih banyak orang-orang yang keluar nggak pakai masker. Lantas saya berpikir, oh kalau berarti kalau gitu orang-orang yang nggak rentan, kalau menghirup abu vulkanik itu, berarti belum tentu nih dia akan langsung otomatis terkena ISPA. Karena kan itu dia partikel beling-beling segala macam.
0: Bahkan orang yang masuk virus dan masuk bakteri pun belum tentu jadi sakit. Karena kan di dalam tubuh kita yang gak segampang-gampang itu kali sakit.
1: Abunya sudah pasti masuk itu fakta, tapi jadi penyakit tentu belum
0: menjadi
1: tentu.
0: Penyakit, walaupun kalau kita bisa mencegah kan lebih baik mencegah.
1: Iya.
0: Karena dalam tubuh kita itu kan ada mekanisme. Misalnya virus masuk, bakteri masuk, masih ada perlawanan. Nah kalau misalnya dari luar nih, perlawanannya pertama kali masuk lewat hidung, ada bulu hidung, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya ada debu vulkanik masuk, dia harus lewat bulu hidung dulu sebelum sampai paru.
1: Yep.
0: Nah masuk bulu hidung, kalau partikel debunya besar, nyangkut, jadi upil.
1: Jadi upil.
0: Terus ada mukosa lendir, kan kalau kita pegang hidung, rongga hidung bagian dalam kita agak lembab kan?
1: Iya.
0: Kayak basah gitu dalam tanda kutip. Nah itu akan memperangkap semua benda asing, semua virus, semua bakteri yang masuk bersama dengan udara pernafasan. Kalau ukurannya cukup besar. Kalau ukurannya kecil, nerobos dia masuk. Nah kalau masuk ke dalam, masih ada faktor kita bisa bersin. Kita bisa batuk. Nah dengan bersin dan batuk, itu melontarkan benda asing yang ke bawah masuk bersama udara pernafasan yang dianggap oleh tubuh ini bukan sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang baik diterima, kalau yang gak baik dilontarkan. Jadi gak semudah kalau ada di tempat yang misalnya ada di outdoor, pasti akan gangguan kesehatan. Ya belum tentu. Bisa aja ada gangguan, bisa enggak. Kalaupun ada gangguan, bisa sekarang gangguannya bisa atau kemudian hari gitu. Jadi gak semudah pasti lah, buktinya itu begitu banyak orang kerja biasa aja mereka, ya kan? Makanya ada, kita punya mekanisme untuk bertahan juga.
1: Karena banyak yang narasi yang beredar tuh seolah-olah menakutkan, Dok. Kayak wah.
0: Ya, emang takut sih.
1: Emang
0: menakutkan.
1: Emang menakutkan ya, emang berbahaya.
0: Makanya jangan dianggap enteng, tapi bukan berarti pasti akan sakit gitu. Enggak.
1: Banyak yang beredar juga narasinya, Dok. Kalau kita kemarin ya, dan sampai sekarang begitu masih ada cukup banyak abu vulkanik yang tersebar, ketika terlanjur terhirup, maka ada narasi yang bilang banyak minum air putih. Apakah itu artinya itu akan bisa keluar juga lewat bawah, lewat urin, Dok?
0: Ini susah jawabnya, karena tergantung juga yang partikel yang masuk ke dalam dia itu partikel apa, berapa besar, berapa banyak, dan bagaimana keadaan tubuhnya. Itulah sebabnya gak bisa digeneralisasi, oh kena debu pasti sakit. Ya belum tentu, kalau kena debunya cuma sedikit, misalnya dia letaknya jauh sekali dari daerah terdampak, atau dia misalnya di luar cuma setengah jam misalnya, sebentar tuh sudah balik gitu. Jadi tergantung apakah partikelnya itu mengandung zat yang berbahaya atau tidak. Karena partikelnya kan banyak ya. Sama kayak polusi. Polusi itu ada zat arangnya, ada logam beratnya, ada mungkin serpihan plastik halus, gitu, macam-macam. Nah di debu vulkanik juga macam-macam. Dia ada batuannya, ada mineralnya, termasuk ada silikanya.
1: Jadi nggak harus melulu silika isinya tuh ya, bisa macam-macam.
0: Silika
1: ya
0: merupakan salah satu isi.
1: Salah satu
0: tapi
1: isi.
0: Tapi apakah yang masuk pasti silika?
1: Nggak
0: tahu.
1: Bagaimana dengan yang olahraga, Dok? Kemarin kan Minggu tuh CFD kan, orang-orang mungkin belum pada ngelihat beritanya tuh. Kalau saya pun juga sama. Saya baru ngeh juga ketika pulang lah. Kata olahraga
0: terlambat
1: menghirup.
0: Ya.
1: Gimana tuh, Dok? Kalau yang olahraga kan otomatis nafasnya lebih cepat, otomatis lebih banyak yang masuk juga, itu gimana?
0: Iya, nah itu ketika partikelnya itu udah masuk, berarti kan udah apa boleh buat gitu,
1: udah masuk.
0: Ya, yang harus dilakukan adalah membuat supaya tubuh kita mampu menetralkan dalam tanda kutip,
1: lebih kebal,
0: lebih bisa sembuh lah gitu. Jadi kalau misalnya ada goresan, goresannya cepat sembuh gitu. Nah tapi kan tidak bisa dipastikan kalau masuk pasti sembuh sempurna. Mm-hmm. Karena tergantung lagi sekali lagi berapa banyak, mm-hmm, terus berapa banyak silikanya yang, yep, masuk, berapa, mm-hmm, banyak yang partikel yang masuk, mm-hmm, terus bagaimana kondisi kita, mm-hmm, gitu. Kalau misalnya partikelnya masuk banyak yang silikanya nih, mm-hmm, terus dia banyak terjadi goresan, goresan yang halus-halus kecil-kecil. Yep. Mm-hmm. Nah, terus jaringan parutnya banyak. Mm-hmm. Nah, itu mungkin kemudian hari akan terjadi kesulitan bernafas misalnya, mm, kok kalau ini agak berat sedikit, mm-mm, nafasnya, mm-mm, gitu. Jadi bisa aja gangguannya itu kemudian hari, tidak sekarang.
1: Okay.
0: Gitu. Terus yang harus dilakukan apa? Tadi salah satunya minum air.
1: Minum air banyak.
0: Karena dengan kita minum air, otomatis peredaran darah akan lancar. Mm. Terus makan buah, makan sayur, mm-mm, yang banyak mengandung antioksidan. Mm. Terus makan rempah-rempah misalnya kayak jahe, mm-mm, bawang putih, itu kan, mm, ada antibakteri, yep, ada anti radangnya. Mm. Nah, itu bisa membantu tubuh untuk mengendalikan kerusakan yang sudah terjadi di dalam tubuh kita.
1: Oke. Okay. Berarti harus banyak minum dan banyak makan makanan yang mengandung
0: antioksidan.
1: Antioksidan, itu dia ya.
0: Anti radang gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan jangan lupa tidur lagi ujung-ujungnya.
1: Oh iya, tidur. Ujung-ujungnya tidur. Itu tadi fokusnya yang untuk segmen kali ini lebih berfokus ke abu vulkanik ya, karena lagi rame-ramenya. Yeah. Nanti fokus selanjutnya kita akan lebih bahas generalnya tentang ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan akut. Yeah. Selain ini akan ada informasi jalan tol dulu, jadi jangan kemana-mana ya.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Pejompongan sampai dengan Tomang saat ini padat. Untuk arah sebaliknya dari Semanggi ke Cawang juga padat. Berikutnya tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta ramai lancar. Sebaliknya arah Tangerang padat di Tomang sampai ke Bonjeruk. Padat juga menjelang rest area kilometer 13. Tol Jerway 2 Selatan dari Ulu Jami arah Serpong padat sampai dengan gerbang tol Pondok Ranji. Dapat dari Pondok Ranji yang ada perbaikan jalan nih di kilometer 5. Berikutnya tol Jagorawi arah Bogor ramai lancar, namun harap berhati-hati di Gunung Putri, imbas adanya perbaikan jalan di kilometer 23 plus 200 yang menyebabkan kepadatan juga. Untuk arah sebaliknya arah Jakarta lancar. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek juga padat dari Bekasi Barat sampai rest area kilometer 19. Untuk arah sebaliknya arah Jakarta padat di Karawang Timur sampai dengan kilometer 52.700. Padat juga di Cikarang sampai kilometer 26.800 dampak dari perbaikan jalan. Dan terakhir tol yang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.
2: Demikian informasi jalan tol. Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
0: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
0: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
0: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
0: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
0: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
1: Kalau mau cek lagi lebih lanjut produk-produknya ada apa aja. Terus nih, saya tadi baru buka websitenya ya. Website itu brokosmart.com. Ih, banyak banget loh promonya, harga-harga spesial. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, mau tahu info lebih lanjut, silahkan buka websitenya brokosmart.com.
2: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Masih bersama Sony Wicaksono di Health Corner sahabat Sonora, kali ini ngebahas soal ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, bersama Dr. Santi. Pada beberapa kasus sih dok ya, seseorang tuh awalnya cuman mengalami batuk, demam atau pilek aja, terus beberapa hari kemudian sesak napas lah, kondisinya makin memburuk. Dari kondisi yang seperti ini, apa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ISPA tuh udah nggak lagi tergolong ringan?
2: Biasanya kalau dia udah meliputi sesak napas, terus batuknya parah, mengganggu, ada nyeri dada, demamnya nggak hilang-hilang, terus orangnya sangat menderita gitu ya, itu biasanya udah masuk ke berat gitu. Apalagi kalau tadi itu ada sesak napasnya, jangan dianggap sepele, berobat.
1: Sesak napas itu biasanya apa namanya?
2: Cara taunya
1: nggak dialami berapa lama?
2: Ya tergantung penyakitnya. Kalau misalnya nggak diobatin ya bisa lama.
1: Oke, nggak maksudnya yang sampai seberapa lama yang harus kita waspadai, yang harus kita curigai, oh ini tanda ISPA nih. Apakah setelah sesak napasnya berlangsung sehari, dua hari?
2: Biasanya kalau udah sesek, kita anjurkan untuk...
1: Oh, langsung?
2: Karena kalau misalnya dia itu ISPA disertai dengan serangan asma misalnya, atau ISPA disertai dengan serangan jantung misalnya, kan harus... Karena sesak itu juga kan menderita, kasihan loh orang yang sesak.
1: Jadi jangan ditunggu-tunggu ya.
2: Iya, jangan ditunggu-tunggu kalau udah sesak.
1: Langsung justru ya. Oke.
2: Okay. Kasihan lagian.
1: Iya benar. Ketika ISPA ini udah berkembang menjadi lebih berat, apa yang sebenarnya terjadi pada saluran pernapasan dan tubuh sehingga kondisi itu bisa memburuk?
2: Nah, kalau misalnya ISPA itu kan berarti ada infeksi kan. Nah, kalau ada infeksi badan kita kan ngelawan, jadi kayak perang-perangan gitu. Nah, ketika kita ngelawan, sebetulnya gejala yang timbul itu adalah gejala akibat badan kita ngelawan. Misalnya kita jadi batuk, bersin. Nah, itu merupakan upaya tubuh untuk melontarkan, untuk mengeluarkan partikel-partikel yang dianggap sebagai faktor membuat infeksi. Terus misalnya jadi hidungnya berair, ada ingus misalnya, itu merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh kita yang melawan. Jadi karena dia ada peradangan, maka dibuat lendirnya menjadi lebih banyak supaya si bakterinya, si virusnya, atau si alergennya yang bikin alergi terperangkap. Dan kan kalau ingus ngalir keluar gitu kan ya, maka si partikel atau bakteri atau virus itu kebawa keluar lewat si ingusnya. Jadi setiap gejala itu sebenarnya merupakan bagian dari pertempuran tubuh kita.
1: Okay.
2: Nah, kalau misalnya sesek nih, itu biasanya saluran nafasnya mengalami pembengkakan. Ini kalau seseknya yang berkaitan dengan ISPA ya, bukan yang jantung ya. Mengalami pembengkakan dalam upaya si tubuh berusaha melokalisir bagian yang sedang mengalami gangguan, supaya si kumannya itu diem di situ, kagak kemana-mana. Makanya dibuat bengkak, dibuat besar, dibuat karena dia membesar membengkak, maka aliran udaranya menjadi relatif lebih susah karena pipanya diameternya menjadi berkurang, gitu.
1: Okay.
2: Timbullah sesak
1: itu. Apa aja dok komplikasinya dok yang bisa terjadi akibat ISPA, terutama buat yang rentan ya, kelompok rentan?
2: Ya, kalau misalnya dia yang tadinya cuma virus misalnya, dia bisa, misalnya kalau dia memang punya asma, maka asmanya itu bisa terpicu jadi serangan akut. Atau misalnya kalau dia anak-anak kecil ya, ya bayi, karena daya tahan tubuhnya belum cukup baik, organ-organ parunya, terus si faktor imunnya semuanya belum cukup baik, sedang dalam proses tumbuh kembang, maka bisa menjadi fatal. Anaknya bisa jadi sesek misalnya kan, terus bisa jadi parah, dalam sekejap tuh dari yang ringan langsung parah gitu. Jadi untuk bapak ibu sahabat Sonora yang punya anak kecil, kalau misalnya anaknya ada batuk dan pilek gitu ya, coba diamati. Jadi tanda-tanda sesak pada anak-anak itu, kalau bayi kan gak bisa ngomong ya, adanya kan cuma nangis doang gitu kan. Tapi sebenarnya secara visual kita bisa lihat hidungnya ini, cupingnya ketika dia napas kembang ngempis. Hidungnya ini nih, dia kayak kembang kempis, kembang kempis. Terus kalau kita buka pakaiannya di dadanya, antar tulang dada kan ada dagingnya tuh. Nah, ketika dia nafas itu selak di antara tulang dada kayak kesedot ke dalam. Terus di area deket ulu hatinya juga kayak kesedot ke dalam gitu, kayak dekok ke dalam nanti keluar lagi, dekok ke dalam nanti keluar lagi. Terus didengarkan, biasanya ada suara nafas yang tidak seperti biasanya gitu, entah mengi, entah grok-grok gitu. Jadi anak ini tuh sebenarnya bisa kita dengarkan, bisa kita lihat gitu. Kalau misalnya ada seperti itu, ya harus bawa ke rumah sakit cepat.
1: Oke, next adalah cara pencegahannya seperti apa? Kalau ada yang mau bertanya juga silakan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Topik kami hari ini adalah tentang ISPA ya. Jadi nanti di segmen selanjutnya, untuk yang mau bertanya, saya langsung berikan pertanyaan kepada Doksan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Health Corner.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
0: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Sahabat Sonora, yuk langsung buka websitenya brokosmart.com, soalnya di sana info-info produk-produknya mantep banget, canggih-canggih. Pokoknya bisa bikin rumah Anda jadi makin aman dan nyaman lagi. Sekali lagi websitenya adalah brokosmart.com.
0: Sonora Network.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Satu segmen terakhir, kita mau berikan kesempatan untuk Anda. Yang pertama, saya langsung aja ya, Dokter Santi ya.
2: Ya.
1: Ini ada Pak Yopi di Bekasi. Oh, ini ingin mungkin lebih berbagi aja ya. Saya tuh masih ingat dulu, Mas Oni, sama Dok San, zaman Gunung Galunggung meletus tahun 1982. Waktu itu masih SD, ada tetangga saya masih balita, dengan santainya main abu vulkanik di pekarangan rumah. Terus abu vulkaniknya bahkan dia suap-suap ke mulutnya dimakan. Saat ini tapi anak balita tersebut udah jadi seorang TNI. Nah, ini yang mau di-highlight sama Pak Yopi, berarti perut itu anak dari balita kuat sekali, bisa makan abu vulkanik yang kaya akan mineral dan silika. Pendapat Dok San, Dok, ini bahkan sampai disuap loh.
2: Ya memang, sekali lagi kan tidak berarti pasti sakit gitu. Kalau misalnya pasti sakit, ya contoh aja Mas Sonia harusnya udah sakit kan.
1: Sebenarnya saya pilek ini udah bahkan dari sebelum anak-anak tahu batuk
2: dari minggu
1: sih.
2: Lalu kayaknya ya.
1: Iya, dari minggu lalu.
2: Iya ya, minggu lalu udah ya.
1: Iya,
2: berarti
1: udah.
2: Kan bukan, tapi bisa aja sakitnya itu menjadi lebih parah.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mungkin saya enggak sembuh-sembuh karena kemarin saya CFD-an ngirup abu vulkanik.
2: Bisa jadi. Atau memang ya enggak masalah gitu. Sama kayak tadi ini orang yang bahkan udah gede udah jadi TNI gitu kan, nggak apa-apa gitu. Ya makanya sekali lagi tergantung yang masuk ke badannya berapa banyak, tergantung apakah yang masuk itu pasti ada goresan atau enggak. Kan bisa aja dia masuk tapi nggak ngegores. Kan pipa saluran nafas bentuknya kayak silinder gitu kan. Nah kalau misalnya ada partikel yang masuk, kan bisa aja dia masuknya di tengah, nggak ngegores apa-apa kan. Tapi kalau masuknya di pinggir kan ngegores. Kalau ngegores, bisa aja dia ngegoresnya cuman tipis, nggak dalam goresannya. Nah kalau dia goresannya tipis, ya dia sembuhnya mungkin nggak ada jaringan parut. Tapi kalau dia ngegoresnya dalam, mungkin partikelnya besar dan pas kena bagian yang tajam banget, goresannya bisa dalam. Nah kalau goresannya dalam, tergantung lagi apakah terbentuk jaringan parut atau enggak. Sama kayak kita kalau luka, misalnya kena pisau, kan ada orang yang begitu luka, bekas lukanya langsung gede, tebel. Tapi kan ada orang yang cuma lukanya cuma garis tipis banget gitu kan. Jadi setiap badan tuh berbeda gitu. Apakah pasti sakit? Ya enggak. Tapi apakah berpotensi menimbulkan penyakit? Iya. Gitu.
1: Ada Gary di Pasar Minggu. Kemarin saya nerima ini broadcast message, Dok. Jadi kalau abu vulkanik ini, kalau keluar pakai masker. Maskernya masker KN seperti bahan COVID itu, betul?
2: Betul.
1: Betul ya. Nah, kemudian ada saran lagi nih, basahi masker dengan air supaya agak lembab, supaya debunya terperangkap di luar masker, jadi nggak berterbangan menembus masker. Itu betul apa enggak?
2: Enggak.
1: Oh enggak, jadi enggak ngaruh tuh mau dibasahin.
2: Maksudnya
1: apa?
2: Gini loh, kalau yang menggunakan air itu adalah kalau nggak punya masker KN atau nggak punya masker yang N95. Karena kan itu kan maskernya harganya mahal. Untuk kalangan tertentu ya nggak sanggup lah beli masker semahal itu kan. Nah untuk kalangan-kalangan tertentu yang tidak sanggup atau tidak mau membeli, maka pilihannya daripada tidak mengenakan masker sama sekali, maka kenakan masker yang misalnya terbuat dari kain. Nah, masker bedah juga gak boleh dibasahin. Yang terbuat dari kain. Atau misalnya kalau gak punya masker kain, pakai kain apapun menutup daripada gak ada ya. Sekali lagi ya, perlindungan paling baik itu ya pakai N95 atau KN95. Tapi kalau gak ada gradasinya, ya pakai masker bedah. Kalau gak ada juga gradasinya, ya pakai kain atau masker kain. Nah kalau kita pakai kain atau masker kain, maka dibasahi. Karena masker bedah dan masker N95 kalau dibasahi, efektivitasnya turun. Rusak.
1: Itu ya, jadi yang terima. Soalnya itu broadcastnya banyak banget bertebaran. Jadi yang perlu dibasahi kalau pakainya masker kain. Kalau udah KN 95 masker bedah, enggak usah dibasahin.
2: Efektivitasnya
1: malah
2: nanti turun.
1: Nah, itu dia. Terus satu lagi nih. Kalau mata kelilipan, jangan langsung dikucek tapi bersih pakai air mengalir dan keringkan.
2: Itu benar.
1: Itu benar ya. Apalagi soal abu vulkanik kan dia tajam ya, jadi malah menggores ya.
2: Iya, karena dia tajam kalau dikucek. Bayangin kalau kita ada beling terus kita kucek-kucek gini.
1: Yang malah
2: kan baret semua kan.
1: Iya, betul.
2: Nah kalau baretnya di kornea, ya baretnya akan menimbulkan gangguan penglihatan. Kalau baretnya di bagian yang tidak melihat, misalnya di bagian yang pinggir-pinggir gitu, ya makanya belum tentu jadi penyakit, tapi berpotensi menimbulkan gangguan. Oh ya, catatan lagi buat sahabat Sonora yang pakai soft lens, pakai kontak lens, itu sebaiknya diganti dulu pakai kacamata. Karena kalau dia pakai soft lens, si debunya itu bisa nyelip di bawah soft lensnya. Nanti malah jadi bikin baret, bikin goresan kalau kita ngedip-ngedip atau gak sengaja ngucek gitu.
1: Okay. Dok, ini kita balik lagi ke bahasan ISPA ya, yang general aja. Kalau seseorang sudah mengalami ISPA, apa yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu meredakan gejala?
2: Membantu meredakan gejala
1: dan ini juga untuk mendukung pemulihan juga.
2: Karena ngobatin itu dibagi jadi tiga. Ngobatin gejalanya, ngobatin penyebabnya, sama memperbaiki daya tahan tubuhnya. Nah, kalau untuk memperbaiki daya tahan tubuhnya si orang yang sakitnya ini, banyak istirahat, banyak minum air, terus makan makanan yang bergizi gitu. Terus kalau misalnya ngobatin gejalanya, tergantung dia gejalanya apa. Misalnya gejalanya batuk, maka diberi obat batuk, pengencer dahak. Dia bersin, maka diberi anti bersin. Oh, dia demam, diberi obat penurun demam. Dia nyeri, diberi obat pereda nyeri. Kalau ngobatin penyebabnya, lihat kalau penyebabnya virus, beberapa infeksi saluran pernafasan perlu diberi antivirus. Tapi tidak semua virus perlu diberi antivirus. Kalau misalnya penyebabnya bakteri, biasanya kita berikan antibiotik. Kalau penyebabnya reaksi alergi, ya kita berikan anti alergi gitu. Jadi terapi itu dibagi macam-macam. Kalau menderita, ya semuanya harus dibereskan, karena ada orang yang udahlah, biarinlah, yang penting udah minum antibiotik, meler-meler dikit gak usah lah gitu. Ya terserah gitu. Tapi intinya terapi itu terbagi jadi tiga.
1: Terakhir dok, langkah efektif buat mencegahi kita agar terhindar dari ISPA.
2: ISPA itu ada tiga faktor. Badan orangnya, si patogennya, entah virusnya, entah bakterinya, entah jamurnya, dan si lingkungannya. Nah, tiga faktor ini harus diberesin. Beresinnya gimana? Contoh, badan. Ya, jalankan gaya hidup yang sehat. Makan yang benar, minum yang cukup, olahraga, tidur. Supaya apa? Sistem imunnya bagus. Minum sesederhana, minum cukup. Itu membantu daya tahan tubuh. Kenapa? Karena kalau kita minum cukup, peredaran darah baik. Sel darah putih, si tentara kita bekerjanya akan dikirimnya cepat gitu. Karena dia adanya di dalam darah kan. Terus kalau kita cukup minum, selaput lendir di hidung kita lembab. Kalau dia lembab, ada virus masuk atau ada kuman masuk atau ada alergen masuk, nempel gitu kan. Terus bulu hidungnya jangan dicabut. Kalau kepanjangan dirapiin aja, digunting aja, jangan dicabut, karena itu ada fungsinya. Nah, sesederhana itu. Terus kalau misalnya si virusnya atau si kumannya, kalau misalnya kita lagi sakit, ya kita tinggal di dalam rumah supaya nggak nyebar-nyebarin bakteri dan virusnya. Terus vaksinasi, misalnya untuk influenza itu ada vaksinnya, divaksin.
1: Itu ngaruh nggak gitu, sih dok, kalau vaksin influenza itu? Seberapa ngaruhnya?
2: Efektivitasnya itu mungkin sekitar 50-60%. Berbeda-beda ya, tapi kisarannya segitu. Enggak tinggi-tinggi banget, tapi bukan berarti tidak berguna gitu. Jadi kalau misalnya kita kena flu pun, kita enggak sampai yang parah banget, gejalanya enggak parah, dan sembuhnya lebih cepat gitu. Terus dari lingkungannya, ya kalau misalnya susah juga sih ya, tempat sampah misalnya harus tersedia. Jadi kalau misalnya kita habis buang ingus pakai tisu misalnya, buang di tempat sampah yang tertutup. Terus jangan buang dahak sembarangan, kan banyak yang masih gitu, terus cuh gitu kemanapun gitu. Nah, itu akan menjadi mengotori lingkungan dan akan menyebarkan penyakitnya gitu.
1: Semoga berguna ya tips-tips dari Dr. Santi. Semoga terbebas deh semuanya dari penyakit-penyakit ISPA ya, walaupun udara di sekitar kita lagi tidak baik-baik saja. Kalau gitu terima kasih Dr. Santi ya. Antisipasi terus penyakit-penyakit dan juga jaga terus kesehatan. Karena apa dok?
2: Sehat itu mudah, sehat itu murah.

Asia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dua puluh empat jam musik terbaik, Sonora FM.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita, Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Jadi yuk, langsung aja kepoin ke websitenya brokosmart.com. Nih, jadi kalau Anda buka websitenya nih, langsung nih bakalan ada informasi yang besar banget, gratis ongkos kirim. Wih, promonya nih mantap-mantap, harganya juga spesial. Jadi silakan langsung buka ya websitenya brokosmart.com, brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: The Beatles, Don't Let Me Down. Sahabat Sonora, Don't Let Me Down adalah lagu dari band rock Inggris The Beatles yang direkam di tahun 1969. Awalnya produser Phil Spector tidak memasukkan lagu ini ke dalam album Let It Be. Lagu ini pertama kali muncul di album stereo pada koleksi album Amerika Utara Hey Jude yang dirilis tahun 1970. Kita dengarkan The Beatles, Don't Let Me Down.

Saya harap semuanya kabarnya baik ya. Di tengah gempuran debu-debu abu ini, semoga semuanya tetap diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan juga. Sekarang untuk melengkapi hari Seninnya ya, silakan untuk Anda yang mau request lagu ke AMKM, karena sekarang waktunya Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Kesempatannya seperti biasa 2 jam sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda mau request lagu, kirim-kirim salam, boleh silakan. Pilihkan dulu lagunya 90-an ke atas, 90-an sampai lagu masa kini. Silakan langsung minta aja ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Sekali lagi ke 0812-122-9200. Anda boleh kalau mau pilih lagu, sekalian mau kirim-kirim salam, atau mau nyampein sesuatu buat orang terdekat kalian, atau ke siapapun itu, silakan ditunggu ya.

0: Itu dia lagu pembuka untuk malam hari ini dari Savage Garden, I Knew I Love You. Saya juga tahu Anda sudah menunggu dan sudah mengirimkan permintaan lagunya di malam hari ini. Jadi silakan ditunggu saja 2 jam ke depan ya. Saya punya waktunya untuk mengabsen satu persatu yang sudah masuk. Hari Senin ini sungguh dar-dar-dor ya. Dalam waktu singkat saja bikin seisi jagat maya juga sekitaran Jabodetabek dibikin heboh gara-gara abu vulkanik yang dikirim jauh dari Selat Sunda, dari anak Gunung Krakatau yang tahu-tahu batuknya itu berefek juga ke kita akhirnya. Waktu itu tuh hari, kalau nggak salah hari Sabtu ya, ini itu ya batuknya itu ya anak Gunung Krakatau. Kemudian akhirnya abunya masih sampai ke Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Tapi sih pas awal-awal abunya sampai ke Jabodetabek ya, sempat dapat kabar kalau yang paling parah itu adalah Bogor. Bogor kan rumah saya ya, cuma waktu itu saya masih belum pulang ke rumah di Bogor, itu masih standby di Jakarta. Dan ternyata benar loh, saya pulang itu hari Minggu kemarin ke rumah saya di Bogor. Begitu nyampe stasiun Celebut, berterbangan itu debunya. Terus belum lagi ngeliatin mobil-mobil sekitar, taunya debunya udah tebel banget. Teras rumah juga udah tebel juga, parah. Tapi kalau hari ini tadi pagi rasanya sih sudah jauh lebih berkurang ya daripada kemarin ya. Olive di Depok, kemarin di Depok parah gak ininya? Abu-abu yang debunya yang nempel di mungkin mobil atau di pekarangan rumah.
1: Parah banget.
0: Parah banget ya di Depok juga ya.
1: Sakit hatinya tuh karena hari Sabtu itu abis bekerja bakti sekeluarga.
0: Oh, Sabtu kerja bakti.
1: Membersihkan rumah, benar-benar disikatin.
0: Oke.
1: Ya, terus tiba-tiba Minggu pagi buka pintu, apa ini kotor sekali gitu.
0: Sabtu itu tuh Olive tuh Sabtu udah kerja bakti beres-beresin rumah, taunya besoknya kotor lagi. Tapi yang paling bikin agak ribetnya adalah karena si abu vulkanik ini kalau kena pekarangan rumah kan nggak boleh langsung disapu kan, karena pastinya akan berterbangan kan. Kalau yang baca dari banyak broadcast tuh adalah dibersihkan pakai air dulu ya. Nah itu memang ternyata memang benar ya, termasuk mobil juga tuh. Jadi jangan langsung dilap, tapi juga harus dibersihkan dulu pakai air, habis itu baru deh. Ya pokoknya sekarang udah jauh lebih baik daripada kemarin. Berdoa aja lah ya, semoga tidak ada hal yang lebih buruk terjadi. Kitanya masih aman-aman aja. Pokoknya selalu diberikan kesehatan. Yuk kita langsung masuk aja. Absen di malam hari ini ada siapa ya? Kali ini ada Razin. Selamat malam Razin. Bisa putarkan lagunya 98 Degrees gak? Yang judulnya Stevie Wonder, judulnya True to Your Heart 98 Degrees. Coba kami cek dulu ya, apakah lagunya 90-an. Oke, bisa. Nanti kami cari dulu ya. True to Your Heart ya buat Mas Razin. Ditunggu lagunya. Sekarang saya mau ke Noval dulu. Selamat malam.
2: Hai, malam Sonora. Saya Noval dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari DNCE yang berjudul Cake by the Ocean. Lagu buat sahabat semuanya, untuk Bu Foni, Bu Riza, Bu Sylvia, Bu Lena, Bu Nur, Pak Asti, Pak Philip, dan juga untuk Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama Noval. Langsung aja yuk, sebelum ke 98 Degrees True to Your Heart, kita putarkan dulu di DNCE Cake by the Ocean.

Yes, that was Naughty 8 Degrees, boy band nih. Boy band dari Amerika Serikat yang berkolaborasi dengan Stevie Wonder membawakan lagu bertajuk True to Your Heart, soundtracknya film Mulan. Bukan Jamila tapi, aduh. Ayo KM malam bersama Sony Wijasono, yuk kita lanjut lagi. Sekarang ada Michael dari Pluit Jebatan 2 yang minta, oh ini lagu rock nih, Linkin Park yang judulnya The Emptiness Machine. Sudah saya siapkan nih ke dalam playlist buat Michael. Kayaknya lagi suka banget sama lagunya Linkin Park yang satu itu. Mas Daniel Wisana Jaya, Sawadika by Lisa Blackpink. Sayangnya karena itu baru banget rilis hari Jumat, jadi belum tersedia Mas Daniel. Selain karena itu, kami juga belum menyiapkan versi yang lulus sensor karena cukup banyak kata-kata eksplisitnya, jadi kami harus siapkan dulu. Mungkin bisa dipilihkan lagu yang lain dulu ya buat Mas Daniel Wisana Jaya. Sekarang saya ingin ke ini dulu deh, ada Mas Pras dari Tangerang. Wah, ini lagunya buat semuanya yang lagi bertahan di bawah abu vulkanik dan asap karhutla. Saya kasih lagu yang bisa goyang-goyang dikit katanya. Aih, apakah itu? Adalah lagunya Mark Anthony nih, I Need to Know. Terserah versi Spanish atau English. Widih, ini emang cocok banget lagunya. Jadi penyanyi Latin, makanya bisa goyang-goyang kalau kata Mas Pras ya. Ini bahkan lagunya sempat dinominasikan di Grammy Awards loh, untuk kategori Pop Vocal Performance. Dan ini ada dua versi memang, benar kata Mas Pras. Dia terkenalnya karena memang versi bahasa Inggrisnya, ya kan? Cuman dia akhirnya merekam lagi ke dalam versi Spanish language yang dikasih judulnya adalah Dimelo. Dimelo, I Need to Know. Pertanyaannya saya, apakah cocok putar yang English atau Spanish ya? Nah, biar kerasa banget Latinnya, ya udah saya kasih yang versi Spanishnya aja. Ini adalah versi bahasa Spanyol dari lagu aslinya I Need to Know dari Mark Anthony. Jadi silakan dinikmati. Kalau kata Mas Pras, goyang dulu aja. Dari segala hiruk pikuk dunia ini, langsung ini dia.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram.

The Antennas Machine, kita masih bangun mood yang upbeat dulu aja ya sahabat sonora, karena masih ada dua lagu lagi nih yang lebih kenceng lagi. Ada Ibu Riani Sutopo, selamat malam Ibu Riani. Setelah hari Sabtu kemarin gak dapet ya, akhirnya sekarang saya kasih giliran ya Ibu Riani dari Keramat Jati Jakarta Timur. Salamnya buat Mas Sony, kemudian oh sudah, biasanya buat salam-salam buat yang lain-lain ini enggak ya. Coba saya cek dulu. Oh iya, saya belum lihat lebih lengkap. Terima kasih juga untuk kiriman lagunya dari Pak Edi Sutopo, untuk Ibu Yulia Pasal juga di Alfa Indah, juga Ibu Oriza di Rawalumbu dan Ibu Rianti di Gunung Putri. Oh ini saya tadi gak sempat nge-scroll ke bawah, jadinya belum kelihatan. Lagunya adalah dari Green Day, Wake Me Up When September Rain. Ah ini masih awal Ibu. Akhir Septembernya masih lama. Sudah saya siapkan ke dalam playlist nih Bu Riani. Sebelum itu saya ingin ke Kemayoran dulu. Ada Mas Hari Hariawan, Jakarta Pusat. Hanya Kau Seorang dari Anatamara, Cadangannya Dewi Pelita Nosale dan Kidung Hara atau Gelora. Ah ini aja di Gelora Asmara aja ya, dari Groove Bandit. Salamnya untuk semua pendengar aja, semoga sonora tetap gardu jati. Aduh apa itu, garang di udara, jaya di hati. Asik deh. Karena salamnya udah asik banget, ya udah langsung saya kasih lagu yang lebih asik lagi, Groove Bandit dengan Gelora Asmara.

0: Bahagia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News.

Wake Me Up When September Ends. Lagu ini tuh faktanya, sahabat sonora, ceritanya itu cukup menjadikan loh. Yang nyiptain lagu ini tuh vokalisnya Green Day, Billy Joe Armstrong. Itu tuh berdasarkan cerita masa kecilnya dulu, ketika ditinggalkan oleh seorang ayahnya yang dia cintai banget, meninggal dunia karena kanker lah, pada saat dia tuh masih umurnya 10 tahun. Terus di hari pemakaman, ketika sudah dimakamkan, Billy Joe yang waktu masih 10 tahun itu berlari pulang lah, terus mengunci dirinya di dalam kamar, tidak ingin menemui siapapun, bahkan ibunya sendiri yang ngetuk pintu, ngajak Billy Joe buat keluar, gak digubris. Dia cuma menggubris dengan satu kalimat aja, bangunkan aku ketika bulan September sudah berakhir. Maka lah jadi lahirlah judul lagu Wake Me Up When September Ends. Karena ayahnya meninggal itu di bulan September memang. Jadi dia mungkin seakan trauma dengan bulan September. Kadang kita gitu ya, ketika kita kehilangan orang, atau mungkin kita punya momen buruk terhadap satu waktu, satu timeline, kita seakan ketika sudah masuk ke timeline itu tuh, waktu itu berasa kayak, aduh pengen cepet-cepet aja deh, gak pengen lebih lama lagi ada di bulan ini gitu, bulan tempat dimana mungkin kenangan Anda buruk di bulan itu aja gak. Kalau saya sih ya, bawa enjoy aja ya, apapun itu yang terjadi, life is moving on, harus lanjut terus, ya kan? AMKM Malang bersama Sony Wicaksono nih. Ada nomor-nomor baru, ada sahabat-sahabat baru, warga baru yang baru saja join. Salah satunya adalah ini. Halo Pak, saya Jaju. Aduh, jangan dipanggil Pak, panggil Mas aja biar akrab. Kalau Pak bawaannya kayak Pak Guru. Halo, saya Jajuy. Halo Jajuy, salam kenal. Bisa request lagunya Count On Me dari Bruno Mars? Tidak, bisa banget dong. Sudah saya masuk ini ke playlist. Tunggu ya, buat Kak Jajuy, salam kenal juga. Ada juga nih yang lagi OTW Bogor. Hai, dari mana kalian berdua? Max sama Lia. Bogornya Bogor mana dulu nih? Kalau Bogornya Puncak, wih asik betul, liburan ceritanya, atau Bogornya Bogor mau pulang. Hati-hati di jalan ya, by the way. Mungkin kayaknya pakai mobil kayaknya ya. Max dan Lia katanya minta lagu MLTR alias Michael Runs to Rock. Ini lagu yang ternyata diputar di mana-mana loh. Saya dengerin radio lain juga ternyata, oh muterin lagu ini juga. 25 Minutes dari Michael Runs to Rock. Semoga perjalanannya menyenangkan dan lancar-lancar.

0: Der, ini lain, oh bukan 90s ini ya, 2000-an awal, early 2000. Tapi penyanyinya penyanyi era milenial, Shane Fallon, Beautiful in White. Wah, ini kalau generasi milenial siapa sih nggak tahu Shane Fallon ya kan? Ini diri kok selain Mbak Gista, oh pasti Mbak Gista juga udah pasti anak milenial juga Mbak Gista ya. Thank you so much sudah hadir di AMKM Malam. Ada Mbak Ferni, selamat malam.
1: Malam Mas Sony, aku Ferni di Cibubur. Kalau boleh request lagu Teach Me How to Dream dari Robin McCauley.
0: Oke.
1: Makasih sudah diputerin. Sehat-sehat ya Mas Sony.
0: Sehat-sehat juga, ada kok, tenang aja. Robin McCauley, Teach Me How to Dream. Wow, ini juga another 90s nih. Ibu Foni mau absen saja dan nyimak. Jaga kesehatan Ibu Foni juga ya. Jaga-jaga kesehatan juga. Ini lagi rawan banget soalnya kena penyakit. Apalagi kalau keluar ruangan harus pakai masker tuh ya. Ih, Anda beli maskernya dinaikin gak harganya? Ih, di online ya. Kebiasaan emang orang-orang Indonesia tuh. Giliran orang-orang butuh aja harganya dinaikin semua. Giliran udah gak dibutuhin, dimurahin sampai dipromo-promoin ya kan. Ya namanya juga demands. Pasti kalau demandnya tinggi pasti langsung harganya melambung. Ada selain Mbak Ferni tadi ada Pak Gundolo Sosro. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Malam hari ini saya minta tolong Om diputarkan lagu dari Scorpion Om. Judulnya ini mungkin sama kayak kondisi negara kita aja Om ya. Aduh. Judulnya When the Smoke is Going Down. Saya gak tahu nih lagu 90 atau lagu 80-an nih, saya lupa.
0: Coba ya. Saya cek ya.
2: Kalau lagu ini gak ada, coba lagu agak ngebeat dikit. Lagu dari Fun Factory dengan judul I Wanna Be With You. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Oh iya oi, Pak Gundolo, ini 80-an nih, 82 malah, early 80s, tentu tidak bisa masuk. Walaupun ya When the Smoke is Going Down, bisa aja nih Pak Gun ya, menyindir tipisnya. Ini bukan sindiran sih sebenarnya, lebih ke doa ya Pak Gun ya, semoga doanya. Saya tadi baru aja cek websitenya ini, iqr.com. Karena saya tuh sekarang, semenjak yang berita abu vulkanik itu sama Bos Nurah, saya jadi mikir-mikir kalau mau olahraga di luar ruangan. Jadinya saya besok pagi mau olahraga tuh harus cek IQR dulu, apakah udaranya cukup baik atau tidak. Terus saya cek kan IQR.com. Oh sekarang Jakarta lagi dinilai AQI-nya 88, artinya sedang. Terus saya jadi ini ngecek yang lain juga, maps di Pulau Kalimantan masih banyak banget hotspotnya ternyata. Karena kalau di IQR.com itu kita bisa lihat ini juga, bisa lihat titik-titik mana saja yang masih terbakar di Kalimantan, kemudian juga di Sulawesi, di Riau juga, di sekitaran Riau juga ada. Ah pokoknya cepat pulih lah negara ini. Nah, tadi Fun Factory ya, judulnya adalah I Wanna Be With You. Oke deh kalau gitu. Sebelum kalau Mbak Fern ini lagunya cukup pelan, jadi ya udah kita kasih yang upbeat dulu aja buat Pak Gun. Ini dia Fun Factory, I Wanna Be With You.
3: Check it out, check it out.

I wanna be with you dari Fun Factory, requestannya Pak Agun. Yang tadi sempat nyinggung-nyinggung tipis ya, soal smoke, soal asap. Tapi dari jujur ya, dari Pak Agun tadi, saya jadi ngeh. Kalau ternyata dalam beberapa bulan terakhir, kita tuh ya, Indonesia, sayangnya diterpa oleh berbagai kejadian

bagi gunung-gunung Merapi yang ternyata juga dikabarkan ikut aktif juga. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya walaupun disuguhi dengan berita-berita yang kurang mengenakan, tentu jangan malah dibawa kita lemah. Justru kalau kata band Superman Is Dead, kita harus lebih kuat lagi dan lebih bersinar lagi. Dari yang namanya hujan, petir, badai, semoga cepat-cepat ada pelangi lagi. Cepat-cepat ada membuat yang bikin kita jadi bangkit lagi ya. Mumpung ada Koko Priko Paviano, juga mau request lagunya SID, Kuat Kita Bersinar. Buat Indonesia, kata Bu.

Dream dari Robin McCauley. Saya tadi baru ini loh, sambil lagu keputar, saya sambil biasa scroll-scroll medsos. Ya, aktivitas penyiar kayak gitulah kurang lebih sama sebenarnya. Kalau lagi lagu, kalau belum nge-live TikTok ya. Sekarang kan udah nge-live TikTok nih. Kegiatannya ya sambil baca ini aja, nge-scroll medsos, siapa tahu ada artikel menarik yang bisa saya baca. Terus saya nemuin ini nih ternyata nih. Jadi ada dia seorang dokter. Aduh, bentar ya. Saya aktifin dulu suaranya. Jadi ada seorang influencer dokter namanya Adam Prabata. Dia seorang dokter PhD in Medical Sciences. Dia bikin postingan nih. Ini cukup menarik ternyata. Selama ini kan kita kalau minum obat itu pasti mendongak ya, ke atas mendongak gitu. Supaya harapannya kan, kalau logika kan, kalau mendongak obatnya langsung turun ke bawah ya. Ternyata kalau kata si dokter Adam ini, ternyata cara efektif buat nelan obat itu justru dengan menundukkan kepala loh. Bahkan ini penelitiannya ada. Nama penelitiannya itu adalah 2 Techniques to Make Swallowing Pills Easier. Itu sumber ilmiahnya yang bisa Anda cari. Jadi ternyata secara penelitian 88% orang yang mencoba merasa menelan kapsul dengan cara menundukkan kepala itu jadi merasa lebih mudah. Ternyata kalau kepala didongakkan ke belakang, itu tuh kapsul malah mengapung ke depan mulut, ngejauh dari tenggorokan. Sementara kalau dagu ditundukkan ke dada tuh ya, permukaan air di mulut tuh jadi mundur ke belakang, akhirnya kapsul tuh jadi mengapung, ikut terdorong ke arah kerongkongan, terus terbawa aliran air dan tertelan. Jujur, saya belum pernah mencoba sih ya, minum obat dengan cara nundukin kepala. Justru saya baru belum bisa ngebayangin loh, menundukkan kepala justru akan lebih efektif. Ada yang pernah nggak minum obat, tapi minum obat itu menundukin kepala nih, kalau kata ternyata jauh lebih mudah. Terus saya baca komen-komennya ya kan. Biasa kalau kita lihat postingan di medsos gitu, kita kan pasti ngeliatin komennya ya. Ternyata memang bener loh, yang komen-komen itu adalah orang-orang yang sudah mempraktekkan itu. Ternyata pasien penyakit kronis malah sudah lebih paham, katanya sudah terlatih untuk minum obatnya nundukin, pakai nundukin kepala. Menarik untuk dicoba ya. Saya mungkin kita coba dengan vitamin kali ya. Kalau saya nggak lagi sakit apa-apa, coba kita vitamin aja. Selamat malam untuk yang lagi di TikTok nih. Ada Katarin Ola dari Manado hadir. Ada juga tadi siapa namanya, Kak CEO Raja Rupiah. Uduh, namanya luar biasa. Minta lagunya Dirga dari Avenged Sevenfold. Ada kakak moderator, cie, kakak moderator sekarang, Kak Zizi, selamat malam. Barusan minum obat katanya. Ah, tuh minum obatnya gimana? Mendongakkan kepala atau justru nundukin kepala? Ternyata yang efektif itu nundukin kepala loh. Ada Panjalu Ciamis hadir. Halo Kang Ajay, Ibu Rianti yang selalu setia nonton di TikTok. Bung Oscar, nice info. Jujur ini juga nice info juga buat saya. Nanti saya coba praktekkan. Boleh dong lagunya Bad English, The Time Alone With You. Coba nanti kami cek dulu ya, Bung Oscar Roberto. Kalau kawan deh minta lagunya apa tadi, Natalie Imbruglia yang judulnya Torn. Oke, boleh. Tapi sebelum itu kita langsung aja ya. Ini dia Avenged Sevenfold dengan Dirga.

FM 92 Jakarta, Just Fly Weekend Music. Natalie Imbruglia dengan Torn. Saya mau kasih spesial buat Kawanda. Abis letih seharian ini beraktivitas kerja. Sekarang lagi di mobil ya. Pulang kerja dari Cempaka Putih ke Pik. Hati-hati di jalan ya. Ke Pik berarti orang have ini artinya ya. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung, yang masih di mobil, yang masih di motor. Ada gak sih yang dengerin radionya sambil di motor? Aduh, kalau dengerin lagu atau dengerin radio sambil di motor gitu, volumenya kalau bisa jangan kenceng-kenceng ya kak ya. Kalau bisa, kalau saya tuh kalau di motor volumenya ya 40%, 30%, 40% lah. Pokoknya biar gak sepi aja. Yang lagi di Transjakarta, yang lagi di kereta, yang lagi di rumah juga masih ditemenin sama Sony Wicaksono. Tinggal 40 menit lagi sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam buat Mbak Asti Widya yang hari ini katanya tadi sekolah libur ya hari ini. Anak-anaknya enggak PJJ ya Mbak Asti ya. Soalnya kan kalau kata Pak Pram, Gubernur Jakarta, katanya PJJ ya kan. Pergi jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Libur ternyata ya, guru-gurunya Power Rangers. Apa tuh Power Rangers? Sama nih kayak ini juga, Bung Andreas juga. Bung Andreas Adi yang request lagunya Fish dengan Nina nih. Cocok banget buat perjuangan orang tua yang hari ini urus PJJ, bocah-bocah

Gowan di garda terdepan. Kalau PJJ-nya besok kalau kata Mbak Asti. Tadi preparation buat PJJ sampai hari Jumat. Wow, panjang sekali ya PJJ-nya ya. Kalau kata Kak Maya, PJJ itu pergi jalan-jalan. Ah, itu saya juga mau eh. Kita sekarang mau kasih semangat dulu buat istrinya Bung Andreas yang katanya mau kuliah S3. Fis dengan Nina.

That was Bad English, The Time Alone with You. Langsung keputar lagu selanjutnya, tahan dulu. Tadi direquest oleh Bung Andreas ya, salam buat istri ya. Pengen deh jadi penyiar sonora. Gimana caranya buat jadi penyiar? Nah, nanti aku bakalan kasih tips and triknya di live TikToknya Sonora aja. Masuk at Radio The Sonora FM 92. Kak Anissa anak tengah katanya. Ih sama, saya juga, enggak ding, saya anak bungsu. Informasi status oke, nanti ya kita update statusnya. Nanti pokoknya apa aja kita update di TikTok ya, at Radio The Sonora FM 92. Oh, ada titipan dulu, informasi lalu lintas. Karena kita news, traffic and music, maka kita infoin dulu. Informasi lalu lintas, tol Jakarta Cikampek saat ini padat di Karawang Barat, arah Cikampek. Dampak dari kecelakaan di kilometer 49.500, terus juga padat di kilometer 55.500 karena ada kendaraan truk box yang mengalami gangguan ban. Untuk arah sebaliknya menuju Jakarta juga padat di Karawang Timur sampai kilometer 52+700 dampak dari pekerjaan perbaikan jalan. Selamat malam, saya Ferdi di Bintaro, pengen dengar lagu mellow katanya buat rilekskan diri karena tensi masih 190/120. Waduh. Tinggi banget Pak Mas Ferdi. Semoga cepat turun ya, dikasih rileksnya. Nanti Nino Prabowo sungguh. Oke, kita cari dulu nanti ya. Kalau mungkin kalau nanti belum ada lagunya, apa siapkan alternatifnya juga ya buat Mas Ferdi. Sekarang saya ingin ke Pak Boni dulu dari Cibodas Tangerang. Salam sehat, Tuhan memberkati. Lagunya kalau sempat adalah The Nights dari Avicii. Oke, Pak Boni, nanti kami siapkan juga ke dalam playlist. Ada juga di sini tadi yang minta lagunya Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Ini adalah Bang Esri Tambun. Salamnya buat semua saja yang lagi mendengarkan Sonora tuh, Mas Ferdi. Yang di TikTok aja pada kaget tuh, tinggi banget, astaga. Ya udah deh kalau gitu, kita lekas sehat kembali kalau kata Kak Zizi ya. Kita langsung persembahkan saja. Nanti kita cari dulu ya buat Mas Ferdi lagunya. Siapkan dulu alternatifnya juga. Kita sekarang dengarkan dulu Backstreet Boys, Shape of My Heart.

KMKM malam bersama Sony Wicaksono. Okamaya requestnya Brian Adams Everything I Do. Oh itu tadi. Oke baik. Terima kasih Kak Zizi, moderatorku yang baik hati, sudah diingatkan lagi Everything I do it for you. Nah oke sudah masuk ke dalam playlist. Ada sayang Kak Dua Lipa yang biduan. Biduan Dua Lipa biduan yang mana guys? Ada di sini tadi Danny Tombeng request lagunya Noah yang judulnya Yang Terdalam dari Noah untuk Boyke yang ada di Pondok Kopi. Oke kalau gitu langsung aja buat Bang Denny, Bang Danny Tombeng, Yang Terdalam.

Mas Ferdi, supaya tensinya turun ya. Ya Allah, 190. Kita semua nih di studio langsung panik. 190. Luar biasa. Nanti akan ada Kamaya dengan Brian Adams-nya, Everything's I Do It For You. Sama ada Bang Sean. Dari tadi mikir keras, Dua Lipa, Biduan. Saya pikir, apa Dua Lipa pernah nyanyi dangdut apa gimana? Taunya lagu dari tahun 2015, waktu Dua Lipa masih main di Asia TV. Tuh. Biduan. Bukan Biduan, Sean.

Sudah juga AMKM untuk edisi kali ini 7 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan mohon maaf ya, untuk Anda yang belum sempat lagunya terputar, bisa dicoba kalau besok itu di pukul 12-14 dan malamnya 20-22 waktu Indonesia Barat. Yang di TikTok juga terima kasih banyak. Sampai-sampai kita kedatangan orang Italia ya, ada Mas Angel loh yang ikut meramaikan TikTok kami. Selain ini akan ada Country Night, lagu-lagu country dalam Rest and Relax dari pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Sony Wicca sono pamit, sampai jumpa, have a good night.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Rest and relax. Sonora FM Jakarta.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Sonora.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92. Terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

News, traffic, and music. Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: di sore hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

hear this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Sonora FM. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: ya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Loh Ma, siarannya asik kan?
1: Oh iya ya Pak, emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya Ma, tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Selamat pagi, good morning, ohayo gozaimasu, guten morgen, rajang semang, sugeng enjang. Yang pasti selamat menyambut hari yang baru, hari Selasa 8 September 2026. Rara Kalesaran kembali hadir menemani Anda dengan deretan lagu-lagu asik. Pokoknya menemani Anda bersiap-siap untuk beraktivitas di hari ini. Masih PJJ kayaknya anak-anak sekolah hari ini ya. Dan untuk Anda juga yang hari ini tetap beraktivitas, jangan lupa dimulai dengan doa pagi dulu. Dan saya akan menemani Anda bersiap-siap, mudah-mudahan jangan sampai ada yang terlambat ataupun juga yang tertinggal. Dicek-cek yuk, kita mulai pagi ini bareng-bareng sampai dengan pukul 10 di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music of course di Sonora Pagi.

0: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.
1: ...24 jam musik terbaik. Sonora FM.

Anda mungkin yang ada di Yogyakarta, ini saya lagi cek-cek mic baru nih. Mic-nya bingung ngadep depan atau dimajuin gitu ya. Belum di briefing. Anyway, wah saya sudah membuka live TikTok ya di pagi hari ini. Sudah rame ternyata. Selamat pagi juga untuk Anda mungkin yang ada di Yogyakarta. Hi, good morning. Lagu ini termasuk highly requested, tapi karena memang di Sonora Pagi gak bisa request, saya dengerin aja apa sih yang jadi keinginannya sahabat-sahabat Sonora. Jadi saya kabulkan deh di playlist berikutnya gitu ya. Memang gak bisa langsung muterin karena bukan ajang request sebenarnya di Sonora Pagi. Good morning untuk Pak Baron. Pak kemana aja? Lama gak pernah muncul. Kirain kemarin habis ketutupan abu loh. Sehat-sehat Pak Baron. Cipinang masih gelap pagi hari ini. Selamat menjalankan tugas ya. Pak Dekulo Bagio di Karawang, selamat pagi. Salam Selasa penuh makna dari Jalan Pantura Karawang yang masih gelap dan terasa lebih dingin dari biasanya. Yuk kembali jadi peternak antar anak yang tidak PJJ. Oh iya, anak saya diperpanjang PJJ-nya hari ini. Selamat pagi Bu, Pak saya. Kemudian juga Bu Nita Susanti udah dengar Sonora dari jam 3. Soalnya ada yang tawuran anak-anak muda depan rumah aku jadi gak bisa tidur. Aduh. Dek. Udahlah, bingung ngomong apa. Kehidupan di luar itu lebih jahat, lebih berat, lebih sulit ya. Masih umur segitu tawuran tuh masalah apa sih? Mentok masalah cewek atau masalah apa? Kak Ajay, selamat pagi. Kak Kades, Pak Imam, Kak Riko, Kak Sinta Rahmawati, Kak Deontri, kemudian siapa lagi? Wah Pak, Kak Ben Gurio Judah, anakku di Jogja kuliah di sana. Di kampus apa Kak Ben? Kak Haryanto Tunggu, Kak Agra Farm. Good morning semuanya. Wih Kak Ma, Kak Wanda udah stay tune pagi-pagi ya. Habis diomelin kemarin, stay tune-nya agak kesiangan. Kita calling down lagi yuk, dengerin yang satu ini dari 90-an awal. Ada Gary Barlow, Forever Love.

When a man loves a woman. Bu Vera sih biasanya langsung WA atau menyapa di TikTok karena memang fans beratnya Michael Bolton, tapi kayaknya lagi di Vietnam gak dengar nih. Selamat pagi untuk Anda yang sudah ramai sekali di TikTok pagi hari ini, radio.sonora.fm92. Ada Kak Alfa Romeo, terima kasih. AMKM masih ada loh. Masih hujan abu enggak? Enggak sih. Gimana teman-teman, boleh share yang dari

kemarin ada di perjalanan atau pagi hari ini sudah ada di perjalanan. Kalau menurut Rara sih sudah tidak terlalu tebal debunya atau bahkan udah gak ada ya. Mudah-mudahan berangsur normal kembali dan penerbangan sudah mulai bisa kembali beroperasi ya hari ini, mudah-mudahan. Halo Mbak Vero, di mana nih? Sebentar. Di Gunsa, OTW bandara, mudah-mudahan hari ini bisa terbang. Aduh, mau kemana Mbak Vero? Mudah-mudahan hari ini terbang ya. Bu Nur, selamat pagi, salam sehat, cuaca di Pekalongan cerah. Pak Surya, duren sawit, kata-kata hari ini, ketika berada di depan, jadilah teladan, ketika berada di belakang, jadilah penyemangat. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh posisinya, tapi oleh manfaat yang bisa ia berikan. Ih, cakep banget. Asik banget nih Pak Surya, terima kasih untuk kata-kata hari ini ya. Untuk Rara, juga pendengar semuanya, selamat menjalankan aktivitas. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia, penuh berkah juga. Apa zaman sekarang masih ada yang denger radio? Kata Kak Andesa. Ini Kak Andesa lagi denger radio nih sekarang nih.

Iya sahabat Sonora, saya masih terus cek untuk status dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga beberapa bandara lain kemarin tutup ya akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun diinformasikan bahwa 3 bandara udara terdampak telah kembali beroperasi mulai pukul 00 dan kegiatan penerbangan dapat dilaksanakan kembali sesuai kondisi operasional dan ketentuan yang berlaku. Ini disampaikan oleh otoritas bandara wilayah 1 dalam akun Instagramnya. Nah, ketiga bandara yang sudah mulai beroperasi dimulai hari Selasa pukul 00 tadi malam adalah Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan Bandara Husein Sastra Negara. Yang 2 bandara lainnya dioperasikan pukul 2 lewat 25 itu adalah Bandara Budiarto Curug, Tangerang, Banten, dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Dan yang masih diperpanjang penutupan operasional penerbangannya adalah Bandara Raden Intan 2 Lampung, Bandara Taufik Kemas Lampung, dan Bandara Salak Negara Tanjung Lesung, Banten. Semuanya diperpanjang sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di hari ini, di hari Selasa hari ini ya. Jadi untuk otoritas bandara mengimbau kepada seluruh pengguna jasa penerbangan untuk memeriksa status dan juga jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum Anda menuju ke bandara.

Banyak yang nostalgia sama lagu ini ya. Ada Kak Kristi Nicola, Kak GKR di Matematika. Halo, waduh, matematika banget ya tuh. Kak Egina Setia, Om Hen, CEO Raja Rupiah, Pasir Garam, Kak Bu Indrian, Bu Rianti, Kak Bobby, Kak Soltom, Mr. Nababan, Kak Nini Sri, dan lain-lain. Bang Kuncen juga selamat pagi. Kemudian yang WA, Bu Leli, halo selamat pagi Bu Leli. Syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikannya. Selamat bertugas ya Rara dan kru, siap. Terima kasih. Bu Ira, wah lama gak nyapa. Saya lama gak nyapa tapi tetap setia loh mendengar Radio Sonora. Selamat beraktivitas, semoga selalu sehat. Di tengah cuaca yang ekstrim ini, banyak minum air putih dan makan buah. Jangan lupa olahraga biar badannya tetap seger sih ya Bu Ira. Selamat masak ya. Ada Kak Sandra Marcananto, dari jam 5 keluar rumah karena hari ini genap dan mobil nomornya ganjil, keluar langsung dengerin Sonora. Eh, suara Mbak Rara bikin udara pagi yang udah sejuk semakin seger banget. Nggak ngerayu. Padahal aku ibu, gimana bapak yang denger. Alhamdulillah udah sampai kantor di Cipinang dari Cibubur, jalan lancar. Rasanya sudah nggak ada debu lagi deh Mbak. Makasih lagu-lagunya, inget zaman-zaman SMP. Salam sehat, bahagia, jangan lupa sarapan. Makasih. Gimana kalau matiin radionya, tunggu dulu abis nostalgia sama yang ini. Tahun 95 nih.

0: Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dapat merusak paru-paru. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan silika yang berada dalam abu vulkanik dari erupsi. Budi pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah selama seminggu ke depan demi mencegah masalah pernapasan akibat sebaran abu vulkanik. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang mendapatkan hak layanan refund 100% tiket pesawat yang dibatalkan keberangkatannya akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dudi juga mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberikan relaksasi terhadap warga negara asing atau WNA yang sudah melewati batas izin tinggal karena batalnya penerbangan.
0: Demikian Sonora Update.

udah pada jadi macan ternak belum hari ini atau anaknya masih pada PJJ? Tetap semangat ya, kalaupun hari ini sudah berangkat untuk mengantarkan, sepertinya sudah kondusif, abu sudah tidak nampak begitu ya. Kemudian juga penerbangan sudah mulai perlahan dibuka. Mudah-mudahan semuanya kembali normal seperti sedia kala dan kita bisa beraktivitas kembali. Baik-baik, sehat-sehat alamku, semuanya bersinergi dengan baik ya. Bahkan juga nih sahabat Sonora, Malaysia sudah mencabut status darurat kabut asap dari Karhutla Indonesia di bagian Sarawak Pulau Kalimantan. Tadi ada yang menonton kita dari live TikTok di Sarawak. Dan otoritas setempat menegaskan tingkat polusi udara di sejumlah wilayah memang masih kategorinya sangat tidak sehat. Fenomena kabut asap ini menyelimuti sebagian wilayah Indonesia dan Malaysia selama beberapa pekan lamanya, yang berasal dari kebakaran yang menghanguskan lahan luas di Kalimantan dan juga di Sumatera, yang masih terus diupayakan pemadamannya di Indonesia. Dan terbawa angin ya sahabat Sonora, hingga melintasi batas negara ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei. Bahkan kemarin sahabat dari Singapura juga sudah ngirimin foto segitu berkabutnya ya suasana di Singapura. We're sorry to hear that. Tapi mudah-mudahan pelan-pelan sudah mulai membaik. Koran saya sudah datang. Terima kasih Mas Widi. Nanti kita juga akan bacakan koran pagi hari ini ya, apa saja yang menarik untuk dibaca. Sebelumnya kita bacakan dulu untuk informasi perkiraan cuaca sahabat Sonora. Tapi ini dari BMKG, bukan dari Mbak Rara Pawang, karena di sini adanya Rara Pawang lagu. Untuk perkiraan cuaca di tanggal 8 September 2026, Jabodetabek ada potensi hujan lebat disertai angin kencang nih sahabat Sonora. Kalau hujan lebat sih sepertinya kita aminkan saja ya, untuk membasuh semua abu-abu dan juga debu-debu yang ada. Terutama di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan Bekasi, mulai dari siang hingga malam suhu udaranya sekitar 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembabannya cukup tinggi. Nah untuk Indonesia sendiri, ada potensi hujan lebat terjadi di Aceh dan Sumatera Utara dengan status siaga, hujannya sangat lebat. Bahkan sejumlah wilayah lain seperti Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat Daya juga diperkirakan mengalami hujan sedang hingga lebat. Saya boleh gak bilang finally, karena akhirnya Kalimantan dan Sumatera ada hujan ya. Sementara wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara umumnya cerah berawan dengan peluang hujan lokal di sore hari. Antisipasi ya sahabat Sonora untuk segala kemungkinan cuaca yang ada. Selamat beraktivitas untuk Anda.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora hadir lagi bawa sekotak penuh keajaiban. Mari kita buka pelan-pelan dan dengarkan kisah manis apa yang sudah menunggu kamu di dalamnya hari ini.
2: Chongwita, Sang Putri Monyet, dongeng dari Filipina. Dahulu, hidup seorang raja yang punya 3 orang anak laki-laki. Putra pertamanya namanya Pedro, anak kedua namanya Diego, dan yang ketiga namanya Juan. Suatu ketika raja memerintahkan semua putranya mencari pasangan masing-masing. Mereka sudah berjalan berhari-hari, tapi si bungsu, Don Juan, bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu memberikan sepotong roti kepada Juan dan memerintahkannya pergi ke sebuah istana yang jaraknya sekitar 1,5 kilometer. Tapi sebelum Juan pergi, si kakek berkata,
3: "Supaya kau bisa masuk ke istana, berikanlah roti-roti ini kepada para monyet penjaga gerbang istana."
2: Setibanya di depan istana, Juan memberikan roti itu kepada beberapa monyet yang lagi menjaga gerbang istana. Setelah itu dia pun dipersilakan masuk ke dalam istana. Dan di dalam istana, Juan bertemu dengan seekor monyet besar. Dia agak takut waktu melihat monyet itu. Tiba-tiba monyet itu memanggilnya.
4: "Hei, Don Juan, aku tahu tujuanmu datang ke sini untuk mencari jodoh. Tenang saja, putriku Chongwita mau menikahimu."
2: Juan pun dengan senang hati menikahi Chongwita, putri dari monyet besar yang tinggal di istana itu. Beberapa hari kemudian, setelah keduanya menikah, Juan meminta izin kepada istrinya untuk bertemu dengan ayahnya. Ibunya Chongwita yang mendengar kalau menantunya ingin pergi pun berkata kepada Juan,
5: "Bawalah juga istrimu pergi."
2: Maka Juan membawa Chongwita ke istana untuk bertemu raja. Sesampainya di istana, Juan memperkenalkan istrinya kepada ayahnya. Tentu saja raja kecewa karena punya menantu seekor monyet. Raja akhirnya berpikir, gimana ya caranya untuk menyingkirkan Chongwita dari istana. Selang beberapa hari, raja memanggil semua putranya dan berkata,
6: "Mintalah istri-istri kalian untuk membuatkan mantel bersulam untukku. Jika dalam 3 hari tidak bisa membuat mantel, maka dia akan diusir dari kerajaan ini."
2: Ternyata, pada hari ketiga semua menantunya bisa bikin mantel. Dari 3 hasil mantel buatan menantunya, hanya ada 1 mantel yang paling indah dan bagus, yaitu mantel sulaman buatan Chongwita. Walaupun begitu, sang raja masih sangat ingin menyingkirkan Chongwita. Jadi raja menyuruh kembali para istri anak-anaknya untuk membuat topi. 3 menantunya itu bisa menyelesaikannya. Raja pun terus mencari cara untuk mengusir Chongwita dari kerajaannya. Dan sampai suatu ketika, raja kembali memanggil 3 menantunya dan berkata,
6: "Siapa dari kalian yang dapat membuat lukisan paling indah dalam jangka waktu 3 hari? Aku berjanji akan menjadikan suami kalian sebagai raja dan memimpin istana ini."
2: Semua menantunya pun menyanggupi, dan selama 3 hari itu ketiganya berusaha menciptakan lukisan yang paling indah. Dan ternyata lagi-lagi lukisan yang paling indah adalah lukisannya Chongwita. Raja pun terpaksa memenuhi janjinya untuk menyerahkan kerajaan kepada Juan, suaminya Chongwita. Dan untuk merayakan terpilihnya Juan sebagai raja, diadakanlah pesta dansa yang mewah. Di dalam keramaian pesta, Chongwita memaksa Juan untuk berdansa bersama. Tentu saja Juan malu dan sangat marah. Ia mendorong Chongwita sampai punggung istrinya itu menabrak dinding. Seketika, ruangan menjadi gelap gulita untuk beberapa saat. Dan ketika ruangan itu kembali terang benderang, tiba-tiba Don Juan terkejut melihat Chongwita telah berubah menjadi seorang wanita yang cantik dan anggun. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan menilai seseorang dari penampilannya saja.
1: Ya, waktunya Kak Sora untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.
7: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Kita sampaikan informasi untuk Anda sahabat Sonora, di tol dalam kota dan tol Sudiatmo, tol bandara lancar kedua arah tersendat di simpang Cawang. Hati-hati dari Halim KM 1300 sampai dengan Senayan KM 8100 sudah ada kontraflow. Kemudian tol Jakarta Tangerang, arah Jakarta padat nih dari Tangerang sampai kunciran KM 14600 arah Tomang. Ada kecelakaan kendaraan truk di lajur 1 atau di sebelah kiri, sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi arah Jakarta ramai lancar, sebaliknya terdapat kecelakaan juga di sekitar Duku KM 7 arah Bogor yang melibatkan kendaraan truk ya, dan juga ada kontraflow, jadi silakan diperhatikan bagi yang melintas di sekitar Citerap KM 26 arah Bogor Ciawi juga terdapat kecelakaan. Lalu lintas tersendat nih menjelang lokasi. Bagi Anda yang melintas di sekitaran tol Jagorawi diperhatikan. Kemudian tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ramai lancar, tersendat menjelang rest area KM 19 dan juga KM 39. Sebaliknya padat di Cibitung imbas perbaikan jalan di KM 26800 untuk tol layang MBZ pagi hari ini lancar dua arah.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, sahabat Sonora, kita akan update informasi di ruas arteri ya di Sultan Agung, seperti apa pantauannya, Lia, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Manggarai menuju Halimun terpantau ramai lancar, normal. Tersendati lampu pengatur lalu lintas, arah sebaliknya juga ramai lancar. Menyeberang ke Latu Harhari akan tersendat di perlintasan kereta mengarah Duku Atas, kedua arahnya juga ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Cuaca mendung, Liamus Bro melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, dan kita juga akan mendengarkan informasi terkait dengan situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya bersama dengan petugas TMC.

0: Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Heri Priyatno. Silakan, Pak Heri.
1: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas saat ini, baik di sekitar protokol utama Jakarta maupun penyangga Jakarta, pada Selasa pagi hari ini terlihat cukup meriah. Kita awali di penyangga Jakarta, yaitu kawasan Depok menuju arah Margonda. Aktivitas Margonda menuju arah perempatan di sekitar baik ke arah Makobrimob maupun arah UI terpantau ramai, cenderung padat mendekati perempatan tersebut. Sementara begitu tanjakan UI menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, namun tetap berhati-hati, sudah mulai banyak beberapa jalan berlubang di lajur kiri maupun tengah. Memasuki ke Unpan atau Unitas Pancasila yang menuju ke arah Kalibata atau Pasar Minggu terpantau padat dikarenakan turun naik penumpang. Selepas itu ramai lancar dan mulai terjadi kepadatan kembali atau perlambatan, yaitu di pertigaan Kalibata menuju arah Pancoran. Namun sudah kita tempatkan tim Urai Mandala Jaya maupun Satgatur dan juga Sudikakum melakukan pengaturan di sekitar Triloka maupun pertigaan Kalibata. Sementara untuk tol dilaporkan sekitar KM1.300 tambah petugas PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya telah membuka lajur kontraflow di KM1.300 kawasan Halim hingga nanti keluar di 8.100 menjelang Polda. Di sana ada perlambatan karena pertemuan dari outrem maupun pertemuan ke arah arteri menuju arah Semanggi. Sementara arah bandara saat ini sudah mulai normal dan terminal 1, 2, dan 3 cukup meriah dikarenakan hari ini pembukaan pertama pasca erupsi Krakatau untuk kawasan Bandara Suta sudah melakukan penerbangan. Kemudian untuk arah sebaliknya ramai lancar, dari Tomang menuju arah Tangerang juga terpantau ramai lancar, namun padat di arah Tangerang menuju arah Tomang. Untuk itu di KM3.400 telah terpasang lajur kontraflow hingga menuju kilometer 0 saat ini menuju ke arah Selipi ramai lancar. Sudah ada AKP Darmo di sana selaku KBO Satlantas wilayah Jakarta Barat. Dan prediksi unjuk rasa untuk siang nanti pada pukul 13.00 di kantor KPK RI dan juga 13.30 juga tempat yang sama di kantor KPK RI. Di Monas Barat Daya pada pukul 10.30 dan juga di Barka Mampas Polri pada pukul 13.00. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.

Jakarta News Traffic and Music. Masih bersama dengan Rara Kalesaran di Sonora Pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama dengan radio.sonora FM 92 di TikTok kita, dan juga bersama dengan saya melalui Sonora FM 92 untuk radio yang di rumah ataupun di perjalanan, kemudian juga mungkin yang streaming ya dari sonora.co.id, sonora.id. Kak Angelic Francisca katanya traffic hari ini lancar pol Sunter Kemayoran, Gunung Sahari, Veteran, PJJ 3 hari. Wah, pantes ya, banyak sekolah yang masih PJJ, jadi memang untuk lalu lintas lumayan masih lancar di pagi hari ini. Sahabat Sonora, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 3 kabupaten paling terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau adalah Lampung Selatan, Tanggamus di Provinsi Lampung, serta Pandeglang di Banten. Nah, total ada 15 kecamatan yang terkena abu vulkanik, dan Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan hingga kini belum ada pemerintah daerah yang menetapkan status kedaruratan bencana baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Padahal status darurat penting sebagai dasar permintaan bantuan langsung dari pemerintah pusat. Meskipun belum ada penetapan status darurat, BNPB memastikan tidak menunggu situasi memburuk untuk bergerak, dan tim telah dikirim ke lokasi terdampak untuk melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi di lapangan. Dan Kepala BNPB Suharyanto juga menyampaikan pihaknya sudah melakukan operasi modifikasi cuaca OMC ya, untuk meluruhkan muntahan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Suharyanto sendiri mengatakan bahwa operasi dilakukan di Lampung dan Banten, daerah yang paling banyak menerima sebaran abu. Suharyanto mengatakan Senin kemarin tanggal 7 September 2020 pihaknya sudah membuat 3 skema OMC. Yang pertama, BNPB tetap menyiapkan tim di Bandara Pondok Cabe jika sewaktu-waktu kondisi memungkinkan pesawat untuk terbang. Skema kedua, dalam melaksanakan operasi modifikasi cuaca, pesawat OMC akan diterbangkan dari Bandara Kertajati, Majalengka. Nah, untuk skema ketiga, Suharyanto menyampaikan pihaknya sudah menggeser pesawat OMC dari Samarinda ke Semarang, dan nantinya sahabat Sonora akan lepas landas dari Semarang untuk melaksanakan OMC. Update terus informasi terkini untuk Anda, terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Coming up next, untuk menemani kita beraktivitas pagi hari ini, Robbie Williams dengan Strong. Mudah-mudahan Anda juga strong ya menghadapi hari ini, segala dar-dar-dornya. Biar strong, jangan lupa minum kopi dulu. Kopinya juga harus strong.

sahabat Sonora, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan bahwa Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga Husein Sastranegara kembali aktif di hari Selasa dini hari

0: penerbangan lebih lanjut ya. Dan maskapai juga diminta untuk melakukan inspeksi armada dan memastikan pilot serta kru memahami wilayah udara yang dibatasi karena sebaran abu vulkanik. Kita dengarkan pernyataannya berikut ini.
1: Malam tadi pukul 23.59 kami mengakhiri penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa bandara lainnya terdampak, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Musisa Sabah Batu, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Mutiara. Sebelumnya kami sudah meminta bandara yang ada di bandara lain. Masih ada dua bandara yang masih ditutup, dan insya Allah pada pagi hari juga akan kami buka, yaitu Bandara Tanjung Mas dan Bandara Tanjung.
0: Ya, jadi perlahan-lahan berangsur sudah mulai dibuka ya untuk beberapa bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta. Tadi ada sahabat Sonora yang sudah mengirimkan foto dari papan jadwal penerbangan general boarding yang ada di Terminal Haji dan Terminal Umroh 2F dan juga Terminal 3 nih ya sepertinya. Beberapa ini sudah sesuai jadwal loh, yang menuju Jeddah, Kuala Lumpur, Singapura, kemudian juga Abu Dhabi, Bangkok, Istanbul, Dubai, dan Kairo ini sudah sesuai jadwal. Ada memang yang dibatalkan karena memang walaupun sudah dibuka untuk penerbangan, bandara yang sudah dibuka, namun memang setiap maskapai harus melakukan cek mandiri ya, apakah sudah benar-benar aman untuk kembali terbang. Terus update informasinya bersama dengan saya, Rara Kalesaran di Sonora Pagi.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberitahu kepadanya nama-nama korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala negara mengaku tidak akan segan untuk mencabut izin perusahaan yang terlibat kebakaran termasuk hak guna usaha atau HGU dari perusahaan tersebut. Badan Geologi Kementerian SDM menyatakan potensi erupsi Gunung Anak Krakatau masih tinggi meski letusan menerus selama 25 jam telah berakhir. Aktivitas vulkanik kini bergeser ke erupsi Strombolian. Namun ancaman lontaran batu pijar, hujan abu lebat, dan aliran lava tetap mengintai. Humas Sekretariat Badan Geologi dalam keterangannya di situs resmi Badan Geologi merekomendasikan masyarakat sekitar